0: Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dijadual mengadakan lawatan kerja 2 hari ke Sabah bermula hari ini 10 September. Perdana Menteri dijadual menghadiri majlis makan malam sempena mesyuarat MA63 di salah sebuah hotel terkemuka di Kota Kinabalu. Pada Jumaat 11 September, Perdana Menteri akan menghadiri mesyuarat Majlis Tindakan Pelaksanaan Perjanjian Malaysia 1963 MTP MA63 tahun 2026 di SICC. Seterusnya, beliau akan menunaikan solat Jumaat di Masjid Jamik Kampung Likas. Perdana Menteri turut dijadual mengadakan lawatan ke Pusat Pemindahan Sementara Mangsa Kebakaran Kampung Numbak di Dewan Serbaguna Damai Kota Kinabalu. Malaysia bersedia menghulurkan bantuan kepada Indonesia sekiranya diperlukan bagi menangani kebakaran hutan dan tanah serta mengurangkan risiko jerebu rentas sempadan. Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam Datuk Seri Arthur Joseph Kurup dalam kenyataan berkata, bantuan ditawarkan merangkumi keupayaan pemadaman kebakaran dari udara, termasuk operasi pengebuman air menggunakan helikopter, sokongan pemadaman menggunakan pesawat amfibia serta pelaksanaan operasi pembenihan awan. Katanya bentuk dan skop bantuan akan diperincikan bersama-sama pihak Indonesia berdasarkan keperluan dan kesesuaian keadaan di lapangan selain tertakluk kepada persetujuan kedua-dua kerajaan. Dalam pada itu, Datuk Arthur berkata cabaran kebakaran hutan dan jerebu rentas sempadan perlu ditangani melalui tindakan awal, koordinasi, rapat dan tanggungjawab bersama. Justru katanya, kerjasama erat antara Malaysia dan Indonesia amat penting bagi menangani keadaan semasa serta memperkukuh kesiapsiagaan kedua-dua negara menghadapi risiko yang dijangka meningkat sepanjang tempoh cuaca panas dan kering. Bagaimanapun, jelas beliau, Malaysia menghormati sepenuhnya kedaulatan Indonesia dan sekiranya tawaran itu diterima. Malaysia bersedia memperincikan bentuk, skop dan penyelarasan bantuan bersama-sama pihak berkuasa Indonesia. Katanya penyelarasan pemberian bantuan akan dilaksana selaras perjanjian ASEAN mengenai pencemaran jerebu merentas sempadan AATHP. Bagi mendepani cabaran ancaman zoonotik dan denggi, Malaysia dan Indonesia berhasrat memperkukuh kerjasama dalam bidang baharu seperti kesihatan digital, perubatan tradisional dan komplementari penuaan, sehat dan kesihatan persekitaran. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, perkara itu antara yang dibincangkan dalam pertemuan 2 hala bersama delegasi Republik Indonesia di luar mesyuarat Menteri Kesihatan ASEAN AHMM ke-17. Katanya pertemuan itu turut menyentuh usaha memperluas pelaksanaan Memorandum Persefahaman MOU Kesihatan yang dimeterai di Jakarta pada 29 Julai 2025. Selain membincangkan pelbagai aspek kerjasama strategik kesihatan antara kedua-dua negara serumpun. Jelasnya Kerajaan Madani akan terus mengambil langkah strategik dan proaktif bagi memperkukuh daya tahan sistem negara, termasuk melalui kerjasama 2 hala serantau yang mampu menjamin kelestarian, kesinambungan dan kualiti perkhidmatan kesihatan awam demi kesejahteraan rakyat. Sambutan Hari Malaysia 2026 peringkat negeri Sabah akan berlangsung di SICC pada 16 September ini berbanding lokasi asal di Padang Merdeka. Menteri Pelancongan Kebudayaan dan Alam Sekitar Datuk Jaffri Arifin berkata pemindahan itu susulan keadaan jerebu yang melanda negeri dan negara. Katanya keputusan itu dipersetujui Kabinet Negeri Sabah dengan Sabah menjadi lokasi sambutan bersama manakala sambutan peringkat kebangsaan turut berlangsung di Kuching, Sarawak. Persiapan kini giat dilaksanakan bagi memastikan sambutan berjalan lancar. Datuk Jaffri yang juga pengerusi Jawatankuasa Kerja Induk Sambutan Hari Malaysia Negeri Sabah ditemui media selepas mengadakan kunjungan hormat terhadap Yang di-Pertua Negeri Sabah, Tun Musa Aman di Istana Sri Kinabalu. Sambutan dijangka menampilkan persembahan tarian, montaj persembahan Malaysia Madani serta penglibatan artis tempatan. Pameran berkaitan sejarah Hari Malaysia turut diadakan melalui beberapa agensi termasuk Arkib Negeri Sabah. Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
1: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.
0: Berita seterusnya. Tamu besar Kota Belud kembali tahun ini dengan pengisian baharu menerusi tamu Geopark Kinabalu. Tamu itu akan dianjurkan seminggu lebih awal sebelum kemuncak sambutan pada 17 dan 18 Oktober. Timbalan Ketua Menteri Dato' Ewan Benedict berkata penganjuran baharu itu mengetengahkan kedudukan Gunung Kinabalu sebagai sebahagian daripada kawasan Geopark selain mengangkat identiti budaya masyarakat Kota Belud. Dato' Ewan ditemui media selepas mengadakan kunjungan hormat terhadap Yang di-Pertua Negeri Sabah Tun Musa Aman di Istana Sri Kinabalu. Selain aspek budaya, tamu besar turut menjadi platform kepada usahawan tempatan memasarkan produk seperti parang, sayur-sayuran dan hasil perikanan. Pelbagai acara tradisi turut disusun sepanjang minggu sambutan yang bermula 10 hingga 18 Oktober 2026 termasuk pertandingan lumba kerbau dan lembu. Agensi Kawalan dan Perlindungan Sempadan AKPS menyasarkan rundingan bersama Kerajaan Negeri Sabah dapat dimuktamadkan sebelum akhir tahun ini. Ia bagi membolehkan operasi agensi itu dilaksanakan sepenuhnya di Sabah. Ketua Pengarah AKPS, CP Dato' Sri Muhammad Suhaili berkata, perbincangan mengenai pengoperasian AKPS di Sabah masih berjalan termasuk bagi memastikan kepentingan negeri terus terpelihara. Dato' Sri Muhammad Suhaili ditemui media selepas mengadakan kunjungan hormat terhadap Yang di-Pertua Negeri Sabah Tun Musa Aman di Istana Sri Kinabalu. Tambah beliau, AKPS diyakini mampu memperkukuh tindakan terhadap kegiatan rentah sempadan menerusi gabungan fungsi beberapa agensi penguatkuasaan sempadan. Operasi yang lebih menyeluruh turut diharap dapat meningkatkan lagi keberkesanan kawalan sempadan demi kepentingan rakyat dan keselamatan negeri. Mangsa kebakaran membabitkan 3 kampung di kawasan Numbak, Kota Kinabalu boleh membina semula rumah di kawasan berkenaan. Namun, hanya mereka yang benar-benar layak dibenarkan berbuat demikian. Mayor Bandaraya Kota Kinabalu, Datuk Seri Dr. Sabin Samitah berkata, DBKK bersama Kerajaan Negeri kini sedang menyusun semula kawasan itu agar pembinaan rumah dapat dilakukan mengikut plot yang lebih teratur. Ia termasuk menjalankan pemeriksaan dan pengukuran bagi mengelakkan perebutan tapak. Datuk Seri Sabin ditemui media pada program lawatan Yang di-Pertua Negeri Tun Musa Aman bersama mangsa bencana kebakaran di PPS Dewan Serbaguna Damai Kota Kinabalu. Dalam lawatan itu, Tun Musa menyampaikan sumbangan berupa wang tunai dan barangan kepada 110 ketua isi rumah yang terjejas dalam kebakaran berkenaan. Perkembangan Sukan Para Sukma 2026 Selangor. Kontijen Para Sukma Sabah meraih 16 pingat emas semalam. 9 pingat emas diperoleh menerusi para olahraga, 6 emas menerusi acara renang dan 1 emas dalam para powerlifting. Sabah menduduki tangga kedua dalam carta pungutan pingat dengan 60 pingat emas, 43 perak dan 37 gangsa. Sabah menyasarkan kutipan 66 pingat emas pada Para Sukma kali ini yang berlangsung dari 5 hingga 11 September. Tajuk-tajuk berita utama sekali lagi. Perdana Menteri dijadual hadiri mesyuarat MA63 di Sabah. Malaysia sedia bantu Indonesia tangani kebakaran dan jerebu. Sekian berita tadi disunting Alicia Michael dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: penduduk kampung dijemput hadir untuk mengimarahkan majlis sambutan Maulid Duraso peringkat kampung Batu Putih Baru Sandakan.
1: Ya, bila kali terakhir Kak Nur dapat souvenir buat tangan bunga telur tu?
0: Kalau di kampung Kak Nur memang setiap tahun kalau Maulid Duraso lah. Ya, sebab memang memang ada adat istiadat yang diadakan.
1: Itu dia. Bukan apa, sebab ada yang memang sudah lama dah rasa bunga telur tu Kak Nur kan?
0: Sebab baru-baru ni pun keluarga dalam majlis kahwin pun ada bunga telur.
1: Alhamdulillah. Nanti taklah apa tu, kita kemeriahan ataupun ada tu hilang begitu sejak bunga telur tu kan Kak Nur?
0: Ya, diganti pula dengan benda-benda lain kan. Tetapi ada masa lagi kita berkongsi. Betul? Kan mengenai telur ni, kalau majlis-majlis perkahwinan dia bilang telurnya tu ada macam sesuatu keistimewaan. Itulah.
1: Ya. Lepas tu yang paling suka Kak Nur apa kalau timur budak tu? Wangi.
0: Ya, ada kan yang dia punya apa ni? Yang
1: pandan semua tu kan. Itulah betul. Dia ya. Dan hujung minggu ni juga kita kongsi untuk anda di mana Jabatan Halewal Wanita Jiwa akan mengadakan Karnival Pesona Wanita 2026 Sandakan pada hari Jumaat ini dan juga 12 September 2026 bertempat di dataran Piazza Harbour Square Sandakan. Tur diadakan kaunter saringan kesihatan percuma, kesedaran kesihatan wanita dan juga ceramah gaya hidup sihat dan diisi dengan aktiviti melibatkan fitness dance dan juga lagu-lagu duo bersama masyarakat Sandakan. Jadi orang ramai, wanita-wanita hebat di luar sana dijemput hadir untuk beramai ramai memeriahkan Karnival Pesona Wanita 2026 pada kali ini.
0: Jadi jangan ke mana-mana, terus kekal setia bersama kami Sandakan FM.
1: Bersamamu.

0: sudah itu lagu?
1: Mendengar kita sendakan FM.
0: Iya kah? Coba dengar. Wah, iyalah betul loh. Syuk-syuk lagu kena putar loh.
1: Nah kan, kau indah percaya.
2: Ivo 6 hingga 11 pagi hanya di
3: Sandakan FM bersamamu.

0: Baik, kita bersama dengan kawan-kawan kita di stesen daerah Edwin untuk perkembangan di daerah masing-masing. Betul. Kalau di Tawau kita ada Anne. Selamat pagi Anne.
1: Hai Anne.
2: Selamat pagi kawan-kawan semua.
1: Selamat pagi. Okey, seterusnya di Keningau pula kita ada Atika. Hai Atika.
3: Selamat pagi Ikhle, Edwin dan juga rakan-rakan sekalian.
1: Okey.
0: Di Sandakan Didi. Selamat pagi Didi.
4: Selamat pagi kawan-kawan Ikhle, Edwin dan juga Atika.
0: Wah, semua sihat ya?
4: Alhamdulillah sihat.
3: Alhamdulillah.
1: Syukur. Okeylah. Jadi kita bermula dengan Didi di Sandakan untuk dari sana sini. Silakan Didi.
4: Balas terima kasih Double E dari Sabah FM. Bagus. Bah dan dari sana sini dari Sandakan FM bersamamu pagi ini. Yang mana pukul 7 pagi tadi telah pun bermula Majlis Anugerah Perkhidmatan Cemerlang APC bagi tahun 2025 dan Majlis Jasamu Dikenang bertempat di Dewan SJKC Cihua yang diresmikan oleh Dato' Roslin Dato' Siabo, Pegawai Pendidikan Daerah Pejabat Pendidikan Daerah Sandakan. Seterusnya kita kongsikan pula di hari sana sini dari rakan setugas Kedengar FM, hebat syoknya bersama dengan Atika di sana. Silakan Atika.
3: Baik, terima kasih Didi daripada Sandakan FM bersamamu dari Keningau FM. Ada satu perkongsian untuk dari sana sini 10 September 2026 iaitu berkenaan dengan program Career Insight Career CICF Peringkat Daerah Keningau tahun 2026 akan diadakan pada pagi ini bermula pukul 8 pagi sehingga 1.30 tengah hari bertempat di Dewan Seri Panglima Lee Sien SMJK Ken Wah. Dan antara pengisian program berkenaan ialah Forum Kerjaya Tibet dan juga Pameran Kerjaya dan IPT. Baiklah, itu saja info dari Keningau FM. Seterusnya kita bersama dengan rakan kita Anne di Tawau FM, stesen pilihan anda. Silakan Anne.
5: Terima kasih Atika dari Keningau FM. Hebat syoknya dari Tawau FM. Saya sampaikan anda satu makluman berkaitan dengan Jabatan Pembangunan Wanita JPW melalui Pejabat Pembangunan Wanita Wilayah Persekutuan melaksanakan program toleransi sifat keganasan, advokasi anti gangguan seksual dan hari menangani keganasan terhadap wanita yang bermaklumat untuk memberikan pemahaman dan juga kesedaran mengenai gangguan seksual dan isu keganasan terhadap wanita. Dan program tersebut telah pun bermula 7.30 pagi tadi hingga 5 petang ini. Untuk edisi hari ini 10 September bertempat di Ballroom Sea Fest di salah sebuah hotel lah di Sempurna. Dan akan dirasmikan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Hajah Nancy Syukri, Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat. Satu makluman dari Tawau FM, stesen pilihan anda. Kembali semula bersama dengan Edwin dan juga Ikhla di Sabah FM. Silakan.
1: Baik, terima kasih Anne di Tawau. Yang pertama di Sabah FM, kita mau kongsikan acara yang berlangsung bermula pagi tadi 8 pagi ini iaitu InterVarsity Surgical Quiz 2026 sempena dengan Sabah Surgical Conference 2026 with Malaysia Upper GI Surgery MUGIS. Berlangsung 8 pagi tadi untuk hari pertama bagi preliminary round di Pusat Persediaan Sains dan Teknologi Universiti Malaysia Sabah UMS.
0: Ya, okey, itu untuk pukul 8 pagi tadi. Dan seterusnya ini pula untuk Majlis Peresmian Penutupan Kursus Water Sanitation and Hygiene Wash Peringkat Kebangsaan Zon Borneo tahun 2026 yang berlangsung di Papar dan bermula pukul 10 pagi nanti.
1: Ya, yeah, okey. Di Mondikot Deer Camp Papar. Seterusnya ataupun akhir sekali kita kongsikan ini berkenaan dengan lawatan rasmi Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia akan bermula hari ini. Ketibaan akan dijangkakan pada petang ini 5.40 petang di Kota Kinabalu dan sejurus lepas itu akan terus menuju ke salah sebuah hotel di Kota Kinabalu untuk bermula 6 petang nanti mesyuarat Majlis Pimpinan Negeri MPN Sabah bersama dengan Ketua Menteri Sabah dan juga Premier Sarawak. Itu untuk hari ini dan esok pun ada acara, tapi itu akan kita kongsikanlah untuk dari sana sini esok pula.
0: Ya, betul. Padat jadual Perdana Menteri kita.
1: Ya.
0: Okey. Dan terima kasih untuk kawan-kawan di Keningau, Atika, Sandakan, Didi dan Tawau N.
1: Ya.
3: Terima kasih kembali.
0: Selamat bertugas semua.
1: Bye.

0: Abah, siok sudah itu lagu.
1: Mendengar kita sentakan FM.
0: Iya kak, coba dengar. Wah, iyalah betul loh. Siok-siok lagu kena putar loh.
1: Nah kan, kau indah percaya.
2: Ibu, 6 ke 11 pagi hanya di
3: Sandakan FM bersamamu.
4: Generasi muda, ejen perpaduan, pewaris kemakmuran, peneraju kemajuan negara. Sempena sambutan Hari Kebangsaan, marilah kita hidupkan semangat petang.

0: Malah itu dia bersama rakan-rakan kita untuk diari sana sini.
1: Rakan kita di Tau FM, Keningau FM dan juga Sabah FM.
0: Ya, dan seperti biasa, ya, apa yang kita kongsi untuk anda hari ini berkenaan dengan segmen terbaru kita iaitu Sambung Pantun. Apakah pantun yang telah pun kita pilih dan anda kena sambung? Sebentar lagi kita kongsi untuk anda, okey?
1: Jangan ke mana-mana.
0: Ya, terus dengan FM.
1: Bersamamu.

Untuk kekal aktif setiap hari, kerja-kerja rumah adalah aktiviti yang paling tepat. Bagi yang bekerja di pejabat, aktiviti yang dilakukan akan membantu kekal aktif seperti berjalan dari tempat letak kendaraan ke pejabat, berjalan ke kantin, mengemas meja kerja masing-masing, berjalan santai, menyusun file atau buku. Menurut Pusat Kesehatan Sedunia WHO, 150 hingga 300 menit aktiviti fisikal seminggu akan mengurangkan risiko penyakit akibat budaya hidup tidak sehat.

0: terbaik menjelaskan pagimu. Buatkan anda terus bersamamu di Santakan FM. Evo.
1: Ya, Evo. Dan kita lagi kongsi untuk anda segmen sambung pantun untuk pagi ini. Pantunnya telah pun kita kongsi di status WhatsApp tadi.
2: Ya. Jadi kita cakaplah pantun
1: ya, Kak Nur. Silakan Kak Nur kisah.
2: Pulau Pandan jauh ke tengah, Gunung Daik bercabang tiga.
1: Sambung.
2: Dengar saja sambung.
1: Ya, Pulau Pandan jauh ke tengah, Gunung Daik bercabang tiga. Sambunglah ikut kreativiti anda ya. Apa ya, tema yang anda bawa?
2: Ada dalam lagu kan?
1: Ada.
2: Pulau Pandan jauh ke tengah, Gunung Daik bercabang tiga.
1: Jadi jangan lupa rimanya tu kena betul ya. Kita memartabatkan ya
2: bahasa
1: kita bersama-sama untuk minggu ini. Kalau Isnin kita ada bahasa etnik, untuk hari Kamis kita ada sambung pantun pula ya.
2: Dia ada kaitan
1: ada
2: sebenarnya.
1: Kaitan. Kan terus sekali lagi sambung pantunnya.
2: Pulau Pandan jauh ke tengah, Gunung Daik bercabang tiga.
1: Itu dia. Sebentar lagi itu terus bagian untuk anda utama 9 pagi lain terus Salakan FM.
2: Bersamamu.

Berita seterusnya. Kadar tambang penumpang bagi laluan rel Pantai Timur ECRL masih belum dimuktamadkan. Pengumuman rasmi dijangka dibuat menjelang akhir tahun ini. Malaysia Rail Link Sdn Bhd MRL berkata, kadar tambang hanya akan diumumkan Kementerian Pengangkutan selepas proses penilaian dan kelulusan berkaitan dimuktamadkan. Maklumat mengenai kadar tambang yang kembali tular di media sosial baru-baru ini adalah tidak tepat dan tidak pernah disahkan pihak berkuasa. Orang ramai didasarkan merujuk saluran rasmi serta tidak membuat kesimpulan berdasarkan maklumat yang tidak disahkan. Semua kenyataan rasmi berhubung kejadian banjir di Nepal hanya akan dikeluarkan melalui Wisma Putra, yang termasuk sebarang perkembangan dan penglibatan pasukan mencari dan penyelamat khas Malaysia Smart di negara itu. Menurut Nakma, penyelarasan tersebut bagi memastikan semua maklumat disampaikan menerusi satu saluran rasmi. Nakma akan terus bekerjasama rapat dengan Wisma Putra dengan menyalurkan maklumat operasi yang telah disahkan dari semasa ke semasa untuk disampaikan kepada pihak berkaitan. Langkah itu juga bagi memastikan perkembangan operasi SMART dapat disampaikan secara konsisten dan teratur. Perkembangan luar negara, pasukan penyelamat Nepal masih berharap dapat menemukan mangsa yang terselamat terperangkap di dalam terowong loji tenaga hidro susulan kejadian banjir besar yang mengorbankan ribuan nyawa dua minggu lalu. Gelombang air dan lumpur bermula di sempadan China Nepal mengorbankan lebih 1,410 orang dan menyebabkan 5,651 lagi masih hilang. Jelas jurucakap tentera Nepal, Raja Ram Basnet, usaha mencari dan menyelamat di terowong projek tenaga hidro Trishuli dan Shimeli masih diteruskan. Terdahulu, tiga mangsa berjaya diselamatkan dari dalam terowong dengan dua daripadanya merupakan warga Nepal dan seorang lelaki warga China. Harga gas asli di Eropah terus melonjak susulan peningkatan situasi di Asia Barat. Agensi berita Jerman melaporkan kontrak niaga hadapan gas asli TTF penanda aras bagi penghantaran dalam tempoh sebulan meningkat kepada $92 setiap megawatt jam di bursa Amsterdam buat kali pertama sejak akhir 2022. Jelas laporan sama, ia naik 1.22% berbanding hari sebelumnya. Dengan lonjakan harga terbaharu itu, harga borong gas asli kini lebih tinggi berbanding pada permulaan konflik Iran. Ketika ini, bekalan gas asli cecair dari kawasan pengeluaran di Teluk Parsi mungkin terhalang secara kekal berikutan tiada petunjuk mengenai pembukaan semula Selat Hormuz secara berkekalan. Sukan bola sepak, Selangor FC mara ke suku akhir Piala FA selepas menewaskan Sabah FC 2-1 dalam asi kedua pusingan 16 terbaik di Stadium Majlis Bandaraya Petaling Jaya. Kemenangan itu menyaksikan The Red Giants mara dengan agregat 4-3. Kedua-dua pasukan terlibat terikat dua sama pada perlawanan pertama di Likas minggu lalu. Pasukan Malaysia Selangor perebutan juara keseluruhan kini kian sengit memasuki hari terakhir temasya sukan dui tahunan itu hari ini. Setakat 10 malam tadi, tuan rumah Selangor terus mendahului carta pungutan pingat dengan 71 emas, 45 perak dan 43 gangsa sekaligus mengatasi sasaran 60 pingat emas diletakkan kali ini. Kejayaan itu membuka ruang Selangor menempa sejarah baru menggondol juara keseluruhan kali pertama. Bagaimanapun, juara edisi 2022 Sabah terus menghamba tuan rumah dengan pungutan 60 pingat emas, 41 perak dan 36 gangsa di tempat kedua, mengatasi juara bertahan Sarawak di tempat ketiga dengan 45 emas, 28 perak dan 45 gangsa. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kadar bayaran haji 2027 kekal untuk tahun keempat. Reformasi perkhidmatan awam pastikan rakyat terima perkhidmatan terbaik. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nurdiati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: melengkapkan hari anda dengan informasi semasa dan lagu-lagu terkini.
1: Yo, what's up?
0: Baby, let's go! Evo 611. Sanakan FM bersamamu.

0: Salam Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Terima kasih untuk anda yang terus setia bersama kami bertemankan frekuensi ini 90.1, teman setia anda. Jam yang keempat sudah tiba masa kita bawakan untuk anda segmen seterusnya, iaitu Sambung Pantun.
1: Pergi ke Sandakan membeli durian, singgah sebentar di tepi jeti. Kak Nur dan Didi membuka siaran Sambung Pantun Menceriakan Pagi. Jangan lupa dengarkan segmen Sambung Pantun bersama DJ 2 Kak Nur dan DJ Didi setiap Kamis 9.20 pagi di Sandakan FM bersamamu. Sambung Pantun, bermain kata menghibur jiwa.
0: Salma, Sambung Pantun Bermain Kata Menghibur Jiwa.
2: Salma ke itu?
0: Ya. Kena cakap dengan seorang Salma.
2: Cam.
0: Itu dia ya. Sambung Pantun Bermain Kata Menghibur Jiwa. Jadi di mana sebab pasal bermain kata tu, kita bagi peluang untuk anda sambung pantun telefon Kak Nur jual pagi tadi, Kak Nur ya. Dua rangkap ya. Yang pertama Kak Nur jual, yang dua rangkap seterusnya itu anda sambung.
2: Ya.
0: Dua baris pertama, dua baris terus tu ada yang sambung ya.
2: Iya, itulah. Jangan pula yang apa ni, yang kebiasaan sebenarnya ya.
0: Jangan yang sama. Dia yang asalnya apa ni, Kak? Sambungannya sebenarnya.
2: Pulau Pandan, Jawa Tengah.

0: Rondaik bercabang tiga. Hancur badan di kandung tanah. Budi yang baik dikenang juga.
1: Itu yang original. Itu original ya. Yang ikut anda punya kreativiti sendiri, anda sambung yang dua baris di bawah tu. Pulau pandan jauh ke tengah, gunung dek bercabang tiga. Sambung. Itu
0: begitu,
1: dia.
0: Kan?
1: Ya. Okey, dan selamat pagi untuk anda yang bekerja hari ini, selamat bertugas. Anda boleh hantarkan respon anda ataupun pesanan suara anda pun boleh juga, tak ada masalah. Hantar menerusi WhatsApp kami sekarang talinya
0: 0198 9585.
1: Ya, kita dah beri bersama sebuah lagu ni. Lepas tu kita kembali bersama dengan anda untuk respon kawan-kawan kita di WhatsApp pagi ini. Sekali lagi pantunnya Kak Nur.
0: Pulau pandan jauh ke tengah, gunung daik bercabang tiga.
1: Nah, sambung
0: nah, pantun sambung
1: itu. Ini dah Wali Aswita, Dato' Jamal Abdillah, Bakar Wali untuk anda. Salakan FM
0: bersamamu.

khusus untuk tempahan awal. Promosi hingga 14 September ini, slot sangat terhad. Beli tiket Zone A1 atau B1 dan dapatkan t-shirt percuma. Beli secara pukal pun boleh, bah.

0: terbaik menjayakan pagimu. Buatkan anda terus bersamamu di Sandakan FM. Imo.
1: Pergi ke Sandakan membeli durian, singgah sebentar di tepi jeti. Kak Nur dan Didi membuka siaran, sambung pantun menceriakan pagi. Jangan lupa dengarkan segmen sambung pantun bersama DJ 2 Kak Nur dan DJ Didi setiap Kamis 9.20 pagi. Di Sandakan FM bersamamu. Sambung pantun, bermain kata, menghibur jiwa.
2: Terima kasih. Selamat pagi untuk anda yang baru mendengarkan kami untuk pagi ini bermain kata menghibur jiwa bersama Didi dan Kak Nur.
3: Kan pula suratnya kan? Ha? Macam dulu-dulu kan?
4: Bermain kata menghibur jiwa. Wahai Salma ku sayang.
2: Betul tak?
3: Iya. Kenapa anda ku sangka kau jadi begitu?
2: Anda sangka Salma berbakat. Lawak macam mati kau. Masya Allah. Masya, terima kasih. Baik, itu dia pantun kita bagi ni Kak Nur. Dua baris yang pertama kita bagi ya. Sekali lagi.
3: Pulau Padan jauh ke tengah. Gunung Daik bercawang tiga.
2: Kita ada respon kawan-kawan kita di WhatsApp pagi ini. Yang pertama kita ada Sabrina di Taman Mawar.
3: Oh, Sabrina ya. Okey, Sabrina. Mana dia?
2: Di bawah, Kak.
3: Di bawah?
2: Tu.
3: Ai. Kenapa ini?
2: Kenapa tanya tu, Kak?
3: Ya, kenapa tu? Nah, ndak dia anu.
2: Mari refresh dengan anu punya anak.
3: Oh, ini ada si Jihad Bakar.
2: Sabrina, ini dia Sabrina ya. Okey, sambung pantun Pulau Pandan jauh ke tengah, Gunung Daik bercabang tiga. Walau badan dikandung tanah, hutang budi sentiasa diminda.
3: Ui, pandai dia kan. Sikit-sikit jadi banyak kan.
2: Ya, ya.
3: Pintar.
2: Dia maksudkan ni hutang budi lah ni Kak Nur kan.
3: Iya.
2: Itulah orang bilang ya, buat baik dibalas baik, buat jahat jangan sekali. Kadang-kadang budi orang tu Kak Nur, kita ingat kita kena sampai mati ya.
3: Sebenarnya Kak Nur seronok hari ini kita berpantun. Sebab sudah lama kita tidak merasai ya. Ini salah satu membudayakan bahasa kita ya. Tidak ditelan zaman ya.
2: Yang di live Facebook juga itu dia, kita ada sediakan pautan di Facebook kita untuk pagi ini. Itu dia pantunnya tadi keluar. Keluarkan Kak Nur.
3: Iya.
2: Kita tekan dia sekali lagi yang biru-biru itu.
3: Yang biru-biru ya.
2: Atas tu.
3: Yang di atas tu kan.
2: 1, 2, 3, 4 di mana 6. itu dia.
3: Ya. Pulau Pandan jauh ke tengah. Gunung Daik bercabang tiga. Nasib bagus kan? Mulutmu. 1, 2, 3, 4 kan?
2: Nasib mengira kan?
3: Ya.
2: Okay. Dan kita terus beralih kepada respon seterusnya pula.
3: Daripada Jihad Bakar.
2: Ya, bagaimana?
3: Kak Nur baca di atas 2. Didi baca 2 di bawah. Baik. Ya. Okay. Pulau Pandan jauh ke tengah, Gunung Daik bercabang tiga.
2: Andai kata sudah digubah, cepat-cepatlah saya meminang ya. Semoga dipermudahkan Jihad. Tengok Kak Nur.
3: Ya betul.
2: Masya Allah.
3: Jadi pantun orang ni memang best lah kan.
2: Betul. Okey, ini pula.
3: Kenapa dia dikasih naik tempatannya tu?
2: Ini Muhammad Gaddafi.
3: Muhammad Gaddafi ya. Okey, Muhammad Gaddafi. Mana kau Muhammad Gaddafi?
2: Itu bapa.
3: Ya bapa lah. Muhammad Gaddafi. Mana
2: atas
3: kau Muhammad?
2: Itu nak.
3: Ya.
2: Atas.
3: Okey, atas. Okay, kali ini. Ini 5 baris sih kan?
2: Tidak.
3: Oh, dah.
2: 4 juga.
3: Oh, maksukul batu di bawah. Okey, sekarang Didi pula yang baca di atas 2.
2: Okey, Didi baca di atas 2 baris Kakak Anu baca di bawah ya. Pulau Pandan jauh ke tengah. Gunung Daik bercabang.
3: Itu dia. Sedangkan cuaca boleh berubah. Ini kan pula hati manusia.
2: Ini
3: kali kasih naik bapa tentu yang monitor dia. Sia-sia kan?
2: Ini dia makin ramai yang membagi respon kita. InsyaAllah lepas kita baca lagi Kak Nur, jom kita berhibur lagi.
3: Okey
2: ya.
3: Lagunya ni lagu apa?
2: Iya, kita berhibur lagi dengan lagu-lagu berentak irama Malaysia.
3: Lagu-lagu irama Malaysia ni memang sedap ya.
2: Campur-campur lah lagu-lagu dia ya. Yang penting kita sama-sama martabatkan inilah ya.
3: Bahasa kita,
2: bahasa
3: ya.
2: Bahasa kita.
3: Lebih-lebih kita lagi berpantun di indah bahasa ya.
2: Indah bahasa. Alhamdulillah.
3: Alhamdulillah.
2: Jom kita layan lagu bersama dengan Fauziah Idris selepas ini. Ya, kita layan dulu lagu bersama dengan Ratu Irama Malaysia. Tak bukan ini dia Nur Ani Zaidris.
3: Dikir Putri.
2: Ada selamat dengar.
3: Sandakan FM.
2: Bersamamu.
3: Okey. Sambung pantun.

0: kanak-kanak membeli durian, singgah sebentar di tepi jeti. Kak Nur dan Didi membuka siaran, sambung pantun menceriakan pagi. Jangan lupa dengarkan segmen sambung pantun bersama DJ 2 Kak Nur dan DJ Didi setiap Kamis 9.20 pagi. Di Sanakan FM bersamamu. Sambung pantun, bermain kata, menghibur jiwa.
1: Sambung pantun bersama-sama kami. Itu dia lagu bersama Haziq Rosby sebentar tadi, Lemak Manis. Sambung pantun bermain kata,
2: menghibur jiwa, yeah. Kan?
1: Bukan mengusik tak? Dia lah kan?
2: Dia lah tu. Jangan
1: bermain lupa. Menghibur jiwa.
2: Itulah.
1: Baik, kita nak teruskan respon lagi kawan-kawan kita pagi ni, ya.
2: Okey, daripada siapa ni? Fatihah kan?
1: Fatihah di Tawau.
2: Terima kasih orang Tawau.
1: Terima kasih.
2: Okey. Apa tu dia punya atas tu?
1: Baru baca yang atas kah?
2: Ya, atasnya apa tadi tu?
1: Atasnya dia makan.
2: Okey. Pulau Pandan jauh ke tengah. Guru Daik bercabang tiga.
1: Nah, sambung. Kalau abang mau tengok isteri macam gajah, silakan beristeri dua, dia bilang.
2: Janganlah mau pati.
1: Okay. Baik, seterusnya Kak Zafira.
2: Okey, Didi pula yang baca ya.
1: Okey, Pulau Pandan jauh ke tengah, Gunung Daik bercabang tiga.
2: Kakiku sakit jatuh ke tanah, Sanakan FM tetap di jiwa.
1: Dia ketua kampung bilang sini tadi kan.
2: Ya.
1: Apapun kawan-kawan kita di TikTok, terima kasih Rudy, Mariana, Rizmar, selamat pagi, Mami Nara, juga ada Ruby Cardo, terima kasih. Juga ada Rin Armin, waalaikumsalam. Kazafira, Michael Angelo, terima kasih bersama-sama kita ya. Okey, dan seterusnya kan Noor.
2: Nasri kan ni.
1: Nas, ya. Nas dari Majlis Perbandaran Sanakan. Kita.
2: Kali ini Kak Nur pula yang baca ya.
1: Silakan Kak Nur kisah.
2: Pulau Pandan jauh ke tengah, Gunung Daik bercabang tiga.
1: Biar hidup di tengah-tengah, asalkan tiada orang ketiga. Wow. Sesuatu maksudnya ya.
2: Sesuatu ya. Okay.
1: Terima kasih Nas. Padu Nas, padu. Yeah. Baik, seterusnya. Kita ada Kak Lela pula.
2: Okay. Kak Nur baca pula atasnya ya.
1: Yeah.
2: Pulau Pandan jauh ke tengah, Gunung Daik bercabang tiga.
1: Kalau rindu janganlah berlengah, mari berjumpa di hari bahagia. Mantap.
2: Di zon selamat.
1: Mantap Kak Lela, mantap.
2: Okey.
1: Bukan main bila Rudy bantu-bantu orang ni ya.
2: Yeah.
1: Okey, anda boleh kongsi di dalam komen kita ya, yang berada di Facebook dan di TikTok kita. Ini pula kita ada Okey Choi. Pulau Pandan jauh ke tengah, Gunung Daik bercabang tiga. Moga dayung sampan tak jual patah sampai kita di tempat yang ada.
2: Klasik.
1: Ada pantun sendiri pula ni. Hari ini hari Kamis, Kak Manis buat Nona Manis, Adik Manis buat Kismis, Abang Kumis senyum manis. Awas Adik kencing manis. Okay, itu dia. Jom kita layan lagi lagu. Sebuah lagu lama, sebuah lagu 90-an ini dia, bersama dengan Rengo dan juga pelakon yang terkenal dengan watak antagonis.
2: Antagonis ya. Okay, macam mana lagunya itu?
1: Samarinda.
2: Samarinda.
1: Lisa Abdullah. Alright. Lain terus Sanakan FM
2: bersamamu.

0: pembakaran terbuka adalah dilarang. Ia termasuk membakar sampah, semak, sisa pertanian dan tanah gambut tanpa kawalan. Di bawah Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974, pesalah boleh dikenakan denda sehingga RM1,000,000, penjara hingga 5 tahun atau kedua-duanya. Pembakaran terbuka boleh menyebabkan kebakaran besar, jerebu dan menjejaskan kesihatan terutamanya kanak-kanak dan warga emas. Cuaca panas dan kering mempercepatkan api merebak. Jangan bakar sampah. Jika ternampak pembakaran terbuka, segera laporkan. Alam sekitar, tanggung jawab bersama.
1: 1 saat kelalaian anda, 5 jam anggota bomba bertarung nyawa.
2: Bara puntung rokok boleh mencecah 900 darjah Celsius. Apabila jatuh ke rumput kering, ia boleh mencetuskan kebakaran besar. Hentikan tabiat membuang puntung rokok dari kenderaan. Dan ingat, memijak puntung rokok bukan jaminan bara telah padam. Hormati wira kita. Jangan biarkan kecuaian kecil membawa kemusnahan besar. Cegah sebelum terbakar. Keselamatan tanggungjawab bersama.
3: Ibu 6 hingga 11 pagi.

0: Salakan FM bersama Mok. Terima kasih yang masih lagi terus setia mendengarkan siaran Salakan FM. Kak Nur, terima kasih kawan-kawan kita yang telah pun berkongsikan ya sambung pantun untuk pagi ini. Itulah sesuai dengan kita punya tema sambung pantun, bermain kata menghibur jiwa.
1: Sedap kan kata-kata itu.
0: Betul-betul menghibur jiwa. Terima kasih.
1: Dengarkan pantun.
0: Siapa-siapa itu? Baik, terima kasih kawan-kawan Mr. Dino yang bekerja di Kuala Lumpur. Banyak kawan-kawan kita sini yang merantau bekerja di Semenanjung, Kak Nur. Rindukan kampung halaman, rindu sandakan.
1: Ya, betul. Dan pastinya hari ini merupakan hari pertama kita berpantun sebenarnya ya.
0: Betul.
1: Syukur Alhamdulillah dapat sambutan yang menggalakkan sama ada di FB, di WhatsApp dan juga TikTok ya.
0: Ini lagi Pulau Pandan jauh ke tengah, Golondek bercabang 3, terbang tinggi burung kenyalang, singgah sebentar di Pon Ara, 16 September hari penyatuan Sabah Sarawak Semenanjung bersaudara. Ui, panjang dah punya pantun ni. Nur Idah Syahra.
1: 6 baris
0: ya. Itu dia. Terima kasih Nur Idah. Ya. Baiklah, pejam celik. Kita semakin sampai ke penghujung siaran kita untuk pagi ini.
1: Ya. Terima kasih penolong-penolong jurutera kita. Beria hari ini ya.
0: Mantap sekali.
1: Keluar sejak. Terus berpantun dorang.
0: Betul. Alhamdulillah. Terima kasih kawan kita di TikTok, Indah Dar, Serudi, terima kasih Kak Zafira, Mr. Dino di Kuala Lumpur, terima kasih. Lagi kita ada Ridwan, selamat apa ni? Terima kasih Ridwan dan kawan-kawan yang lain. Sweet November di Sukau. Okay, salam takziah untuk mereka yang telah pun kehilangan musnah ya rumah akibat kebakaran pada 4 hari bulan baru-baru ini di Sukau, Kak Nur ya. Kawan kita juga ada di sini, semoga terus tabah dan juga murah rezeki selalu. Rohaini dan semua yang bersama-sama kita di TikTok, terima kasih semuanya. Di Facebook juga terima kasih kawan-kawan kita di Facebook.
1: Ya, terima kasih. Ya. Dan juga terima kasih di WhatsApp Sarakan FM, ya. Sabrina, Jihad, ya, Muhammad Gaddafi, Rosalinda, Fiza, siapa lagi ni? Zafira, Leila. Terima kasih.
0: Dan sekali lagi,
1: penolong-penolong jurutera kita.
0: Terima kasih kawan-kawan kita.
1: Antaranya
0: Saimin Borhan,
1: kita ada Salma
0: dan Serena Harto. 3S.
1: Wah, triple S.
0: Dan untuk bacaan IPU sandakan hari ini sebanyak 61 ya. Bacaan IPU, indeks pencemaran udara di sandakan. Kita doakan semoganya kembali pulih seperti biasa udara kita.
1: Walau bagaimanapun penjagaan kesihatan amat penting.
0: Ya, betul.
1: Minum air secukupnya. Jika di kawasan sesak, pakai pelitup separuh muka ya.
0: Pakai mask.
1: Terima kasih juga kepada pengurus kita ya.
0: Ya, Lincolin One Food Silas.
1: Kesalahan kemarin ya.
0: Itulah. Dan seperti biasa, jam terakhir sudah. Kita akan bawakan untuk anda selama sejam lagu-lagu hiburan terpenting dalam segmen
1: Zone Music. Lebih music berbanding biasa.
0: Zoom, selepas ini anda akan bersama dengan Abang Syaf.
1: Abang Syaf dan juga Santai 37 bersama dengan
0: DJ NY. Saya Didi.
1: Kak Nur.
0: Kita jumpa lagi insyaAllah. Assalamualaikum.
1: Okay, bye-bye. Assalamualaikum.
0: Kesejahteraan dinikmati.

Mau dengar banyak lagu? Bah, kita layan lagu-lagu non-stop punya di Zone Music. Sanakan FM bersama.

Dengarkan lagu-lagu hiburan dengan audio yang lebih berkualiti di aplikasi RTM Klik. Sound Music. Sound Music. Lebih music berbanding biasa.

0: Lawrence here. Terus bersamamu di Sandakan FM.
1: Terima kasih kepada semua yang terus bersama kami di Sandakan FM bersamamu. Jangan ke mana-mana, sebentar lagi kita akan bersama menerusi segmen Zoom 11.3. Pastinya bersama kami, Sandakan FM bersamamu. Dan untuk panduan kita bersama sekarang sudah pun tepat pukul 11 pagi.

0: Zoom.
1: What's cracking, everybody? This is Neo.
2: Sebelas pagi hingga tiga petang. Sanakan FM bersamamu.
1: Yes, assalamualaikum. Selamat pagi Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Zoom 11.3 bersama dengan Abang Syaf di sini. Pertemuan kita untuk edisi hari ini, hari Khamis 10 September 2026, bersamaan dengan 28 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Semoga baik-baik saja untuk semua yang mana sedang bekerja. Selamat meneruskan tugas. Ada juga yang bercuti. Selamat bersirehat semua, okay? Terima kasih Didi dan Kak Nur yang telah pun menceriakan Evo sebentar tadi. Dan tiba masa untuk Abang Syaf kasih kawan kamu sampai pukul 3 petang nanti, bertemankan penolong jurutera Saimin Burhan. Macam biasa geng, kamu boleh dengarkan Sanakan FM menerusi FM 90.1 dan juga boleh stream kami secara langsung di aplikasi RTM Click. Yang belum lagi dapatkan aplikasi RTM Click, kamu boleh muat turun secara percuma di Google Play, App Store atau App Gallery untuk terus bersama-sama kami di RTM Teman Setia Anda. RTM Click macam-macam ada. Bukan saja ada siaran radio RTM, TV RTM pun ada. Yang lagi siok, semuanya percuma. Okey, banyak info kita akan kongsikan sambil-sambil kita akan berhibur untuk hari ini. Teruskan bersama kami, layan terus Sanakan FM bersamamu.

kan. Ngam-ngam ada simpang sudah kamu masuk, tiba-tiba kamu bagi signal, baru satu kali saja lampu dia tu berkelip. Janganlah macam gitu kan. Okey, jadi apapun kepada semua, Syaf doakan semoga perjalanan kamu sentiasa dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Baik, ini mau kongsi juga status terkini keadaan jerebu di Sandakan. Dan kalau kita tengok menerusi Air Pollutant Index Management System APIMS, menunjukkan Sandakan punya bacaan IPU 61. Dan ini pada tahap sederhana. Apapun kepada semua diingatkan supaya mengurangkan aktiviti di luar. Kalau kamu terpaksa juga keluar untuk bekerja, mungkin juga ada yang mau pergi beli barang dan sebagainya, mungkin ada urusan di luar, pakai pelitup muka dan pastikan selepas itu balik ke rumah terus mandi, bersihkan diri. Okey? Dan kamu juga boleh dapatkan maklumat terkini berkaitan dengan jerebu yang melanda negara kita pada ketika ini menerusi laman sesawang Jabatan Alam Sekitar. Layan terus Sanakan FM bersamamu.

0: Yes, Zoom 11.3 bersama dengan Abang Syaf. Ha, mungkin ada juga yang baru bangun nih. Ha, kawan-kawan kita kan ada yang kerja shift malam. Ha, tadi pagi dia baru balik. Jadi, selamat beristirahat. Pergilah bangun, geng. Ha. Dekat tengah hari sudah nih. Ha, kalau tidak sempat sudah mau sarapan, alang-alanglah makan tengah hari. Okey, baik. Untuk harga runcit produk petroleum bagi tempoh 10 September hingga 16 September 2026, kalau kita tengok sini, RON 97 naik 25 sen kepada RM4.50 sen seliter. RON 95 tanpa subsidi naik 25 sen kepada RM4.02 sen seliter. Seterusnya, RON 95 bersubsidi, Budi 95 kekal pada harga RM1.99 sen seliter, dan untuk petrol bersubsidi kekal pada harga RM2.05 seliter. Untuk diesel pula, diesel naik 25 sen kepada RM4.92 sen seliter. Diesel bersubsidi kekal pada harga RM2.15 sen seliter, dan diesel Budi Diesel kekal pada RM2.10 sen seliter. Dan itu harga terkini produk petroleum bagi tempoh 10 hingga 16 September 2026. Info ini juga kami ada kongsi di Facebook Sanagan FM. Kamu orang boleh dapatkan di sana. Okey, layan terus Sanagan FM bersamamu.
1: Promosi menarik kami

0: melengkapkan hari anda dengan informasi semasa dan lagu-lagu terkini.
1: Anda yang terus setia bersama-sama kami di Saldakan FM bersamamu.
2: Terima kasih yang turun jauh di sana. Anda berdengar kami melalui RTM Klik pagi ini dan kita...
3: Betul-betul terbaiklah kami. Sebab tidak pernah berfoto saja.
4: Betul.
5: Dan terima kasih rakan-rakan kita yang bersama kita di medsos akan yang family di Facebook, ada di TikTok.
6: Kita akan menampilkan juga artis-artis tempatan dan juga mungkin kita akan ketengahkan artis-artis yang baru selepas ini.
7: Okey, dan antar saja ke telefon rakan-rakan yang family photo 0395895858.
8: Baiklah, terima kasih kepada anda yang stream kami secara langsung di RTM Click.
1: Banyak kita akan tunaikan selepas ini, teruskan bersama kami di FB Sanakan FM.
0: Sanakan FM bersamamu.

Assalamualaikum, selamat tengah hari semua. Bersama dengan Abang Syaf di sini menerusi segmen Zoom 11.3 edisi hari ini, hari Khamis 10 September 2026. Mentang-mentang kemarin 99 kan, ada lah macam-macam mau dilupa kan. Okey, terima kasih juga yang bersama dengan Syaf di live Facebook dan TikTok Sanakan FM. Kalau kamu mau cerita-cerita dengan Syaf, mungkin ada kamu mau luar kah, ataupun mungkin ada pesanan-pesanan kepada masyarakat di Sandakan ni kah, ataupun mau hantar ucapan, kamu boleh tinggalkan komen di ruangan komen live di Facebook dan juga TikTok Sanakan FM. Nanti Syaf akan bacakan. Okey, baik. Untuk hujung minggu ini, Pejabat Parlimen Sanakan akan mengadakan program Tamanku Seri Taman 4.0 2026 yang berlangsung di Padang Seri Taman Sandakan 13 September ini. Program dilaksanakan bagi memeriahkan sambutan Hari Sabah dan Hari Malaysia, selain mengeratkan hubungan silaturahim serta memupuk semangat perpaduan melalui aktiviti gotong royong. Dan terus diadakan pemeriksaan kesihatan percuma serta aktiviti untuk kanak-kanak dan penduduk setempat. Jadi, masyarakat di sekitar kawasan perumahan Seri Taman Sandakan dijemput hadir beramai-ramai bagi memeriahkan program Tamanku Seri Taman 4.0 ini hari Ahad, okay, 13 September 2026. Kita ada Adam Lambert, Where Do You Want From Me, Sandakan FM bersamamu.

0: sedang diangkat sebagai lambang nafas ikrar rukun negara. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Jerebu kembali melanda negara. Elakkan diri anda dan keluarga daripada menjadi mangsa keadaan cuaca ini. Semasa musim jerebu, hadkan aktiviti luar terutamanya untuk kanak-kanak dan warga emas. Gunakan pelitup muka jenis N95 jika perlu berada di luar rumah. Minum air masak sekurang-kurangnya 8 gelas sehari dan tutup pintu serta tingkap rumah untuk mengurangkan asap masuk. Lindungi diri, jaga kesihatan. Jerebu bahaya, cegah sebelum parah. Pesanan ini daripada kami, Sanakan FM, bersama Mamo. Dua lagu, satu juara. Lawan lagu. Setiap minggu, dua lagu akan bersaing untuk merebut takhta. Undi lagu pilihan anda melalui WhatsApp, panggilan telefon atau platform media sosial Sanakan FM. Lawan lagu. Suara anda penentu juara. Setiap Selasa, 5.20 petang. Hanya di Sanakan FM bersamamu.

Zoom 11.3 bersama dengan Syaf di sini. Terima kasih yang mendengarkan kami menerusi aplikasi RTM Click. Yang belum lagi dapatkan aplikasi RTM Click, boleh muat turun secara percuma di Google Play, App Store atau App Gallery. Okey, geng. Kita mau cerita sikit pasal suku akhir Piala FA yang berlangsung semalam, di mana Selangor FC mengesahkan tempat ke suku akhir Piala FA selepas menewaskan Sabah FC 2-1 dalam aksi kedua pusingan 16 terbaik di Stadium Majlis Bandaraya Petaling Jaya. Okey, di mana Selangor marah dengan agregat 4-3 selepas kedua-dua pasukan terikat dua sama pada perlawanan pertama di Likas dan beraksi di stadium kosong akibat hukuman FAM. Selangor tetap tampil agresif dan membuka jaringan menerusi Eduardo Sosa, dan Sabah menyamakan melalui Park Jong Bin, tetapi Selangor dianugerahkan penalti selepas semakan VAR. Dan ketua jurulatih Kim Pangon mahu pemain rehat mencukupi dan berada pada tahap terbaik sebelum menghadapi Star City FC. Apapun, Sabah FC sudah buat yang terbaik. Kepada pasukan Sabah, jangan patah semangat, terus berjuang untuk memperbaiki segala kesilapan di atas padang, memperbaiki mutu permainan, dan kami orang-orang Sabah sentiasa menyokong Sabah FC. Semoga makin kuat selepas ini, okey? Kita kena sokong, geng. Kalau menang, kita sama-sama. Kita tak boleh sokong kalau tim menang. Sejak mana? Buli, kan? Kita menang sama-sama, kita kalah pun sama-sama. Mudah-mudahan Sabah FC akan memberikan satu impak yang besar lagi, bukan saja untuk Piala FA, untuk di Liga Super juga. Kan, kalau kita tengok sebelum ini, beberapa tahun yang lepas, Sabah FC berjaya mengukuhkan kedudukan mereka di tiga pasukan terbaik. Bilang orang belum ada rezeki lagi untuk menjadi juara, tapi mana tahu dalam masa terdekat, beberapa tahun akan datang, kita tunggu dan lihat saja Sabah FC beraksi. Kalau mau dapatkan berita-berita sukan, boleh terus layari laman Sesawang Berita RTM. Dengarkan Wani Hasrita dan Jamal Abdillah, Belenggu Rindu, Seragam FM bersamamu.

0: Progressive disandarkan.
1: Baik, sekejap lagi kita akan jumpa di jam yang kedua. Jadi kawan-kawan yang mana mau hantar ucapan, mau buat permintaan lagu, boleh sejak WhatsApp Syaf di sini 0195895858. Okey, terima kasih yang bersama dengan kami menerusi live di Facebook dan TikTok Sandakan FM. InsyaAllah kita jumpa lagi. Terima kasih penolong jurutera kita, Saimin Burhan. Jumpa lagi selepas ini. Teruskan bersama kami, layan terus Sandakan FM bersamamu.
2: Kibarkan janur gemilang di rumah, pejabat dan premis perniagaan dengan penuh rasa hormat. Pastikan jalur gemilang tidak menyentuh tanah semasa diturunkan. Elakkan daripada mengelap tangan yang kotor pada jalur gemilang. Elakkan penggunaan jalur gemilang sebagai alas meja, penutup barangan atau dekorasi biasa, kecuali dalam konteks rasmi seperti menutup kenderaan untuk majlis peringkat negara. Hindari meletakkan jalur gemilang di lantai atau tempat yang tidak sepatutnya. Tunjukkan rasa hormat dengan tidak berbual ketika jalur gemilang sedang dinaikkan dan lagu negara dimainkan. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Pesanan daripada

0: anda dengan informasi semasa dan lagu-lagu terkini. Yo, what's up? Baby, let's go. Zoom 11.3. Sanakan FM bersamamu.
1: Assalamualaikum, selamat tengah hari semua. Kembali bersama dengan Syaf di sini. Jam yang kedua, Zoom 11.3 edisi hari ini. Hari Khamis 10 September 2026. Okey, memandangkan krisis jerebu masih lagi melanda negara kita, peringatan kepada semua supaya tidak melakukan pembakaran terbuka di mana-mana kawasan sepanjang krisis jerebu melanda negara kita. Di mana pembakaran terbuka bukan sejak mencemarkan udara dan membahayakan kesihatan, malah merupakan satu kesalahan undang-undang yang amat serius. Jadi sayangi udara kita, hargai kesihatan keluarga dan alam sekitar, hentikan pembakaran terbuka. Baik, kita berhenti rehat seketika untuk panduan kita bersama sebentar lagi. 12.07 minit tengah hari, masuknya waktu solat fardu zuhur bagi kawasan Sandakan dan juga kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya.
2: Sembahyang merupakan garis pemisah antara Islam dan kafir. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermaksud, beza antara seorang laki-laki muslim dengan kafir ialah meninggalkan sembahyang.
3: Saudara yang berbahagia, sekarang tibalah waktu azan bagi menandakan masuk waktu salat fardu zuhur bagi kawasan Sandakan dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Azan ini menyeru umat Islam supaya menunaikan salat dan mencapai kejayaan. Allah.

0: Aman Nurani bersama yang berbahagia Ustaz Muhammad Khairul Abdul Razak.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'd. Sidang pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa kabar hari ini? Mudah-mudahan semuanya dalam lindungan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Sahabat pendengar sekalian, tajuk perkongsian kita pada hari ini ialah jangan berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hidup ini, ada masa kita diuji dengan kegagalan. Ada waktu doa terasa lambat dimakbulkan. Ada ketika hati penat dan hampir berputus asa. Namun ingatlah, satu perkara besar dalam agama kita, Islam tidak pernah mengajar kita berputus asa. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dengan penuh kasih, yang maksudnya, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa daripada rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampunkan dosa semuanya. Selagi kita hidup, selagi nafas belum sampai ke halqum, pintu rahmat Allah masih terbuka. Bayangkan, kita yang penuh kekurangan ini masih disambut dengan kegembiraan oleh Allah Subhanahu wa taala apabila kita kembali. Putus asa itu bukan karena dosa terlalu besar, tetapi karena kita lupa besar dan luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sedang pendengar yang dimuliakan oleh Allah, jangan jadikan masa silam sebagai alasan untuk menyerah, bahkan jadikan ia sebagai sebab untuk berubah. Mungkin hari ini kita lemah, tetapi rahmat Allah tidak pernah lemah. Mungkin kita jauh, tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menjauhkan hamba yang kembali. Maka bangkitlah, istighfar, perbaiki diri sedikit demi sedikit. Karena dalam Islam, yang paling rugi bukan orang yang jatuh, tetapi orang yang enggan bangun dan kembali kepada Allah. Semoga Allah menghidupkan harapan dalam hati kita semua dan memasukkan kita ke dalam golongan hambanya yang sentiasa berharap kepada rahmatnya.

Assalamualaikum, selamat tengah hari. Kembali bersama dengan Syaf di sini. Selamat menunaikan solat fardu zuhur kepada muslimin dan muslimat sekalian. Dan untuk panduan kita bersama, masuknya waktu solat fardu asar pada petang nanti 3.8 minit petang bagi kawasan Sandakan dan juga kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Hari ini hari Khamis 10 September 2026. Selamat ulang tahun kelahiran kepada semua yang sambut hari jadi pada hari ini. Syaf doakan semoga panjang umur, dimurahkan rezeki, dan Syaf doakan semoga kamu dapat capai apa jua impian kamu, okey? Baik, ini ada satu perkongsian kata untuk mereka yang 24 jam sibuk dengan kerja tanpa memikirkan kesihatan dan juga sampai mengabaikan keluarga. Geng, tak kira sehebat mana pun kita bekerja, hakikatnya kita semua replaceable di tempat kerja. Bermaksud kita boleh digantikan di tempat kerja bila-bila masa oleh orang lain. Jadi jangan korbankan kesihatan, keluarga dan seluruh hidup untuk kerja. Buat yang terbaik, tapi kita tahu bila perlu untuk berhenti. Ingat, di tempat kerja kita boleh digantikan dengan siapapun, tapi di rumah kita tiada yang boleh ganti posisi kita untuk keluarga kita yang tersayang. Teruskan bersama kami, Layan Terus Sandakan FM bersamamu.

Kesejahteraan negara menjadi impian negara yang maju dan gah di persada dunia. Sehubungan itu, rakyat Malaysia perlulah sedar akan peranan masing-masing demi menjamin kesejahteraan negara. Rakyat Malaysia perlu mengeratkan hubungan antara satu sama lain tanpa mengira warna kulit, agama dan bangsa. Kita juga digesar agar memecahkan tembok perbezaan kaum antara satu sama lain dengan membentuk perpaduan bak kata pepatah. Bersatu kita teguh, bercerai kita roboh. Sadakan FM.

dengan jerebu. Amalkan 5 langkah pantas ini untuk melindungi paru-paru anda. Pakai pelitup muka. Gunakan jenis N95 semasa berurusan di luar. Banyakkan minum air. Bantu tubuh mengeluarkan toksin dengan cepat. Kekal di dalam rumah. Elakkan senaman intensif atau aktiviti riadah di kawasan terbuka. Bersihkan diri. Basuh muka dan tangan sebaik sahaja kembali ke rumah. Elakkan pembakaran terbuka. Jangan burukkan lagi keadaan udara sekeliling kita. Segera dapatkan rawatan jika anda mengalami sesak nafas, batuk berterusan atau iritasi mata. Tangani jerebu. Kesihatan diutamakan. Apa yang menjadi perhatian masyarakat hari ini? Apa yang sedang hangat diperkatakan di media sosial? Dan apakah kisah yang sedang mencetuskan pelbagai reaksi?

Yes, halo Skinny Fire Mu bersama dengan Abab Syab. Selamat tengah hari semua dan selamat menjamu selera yang sedang makan tengah hari. Apa lauk hari ini, geng? Ha, mudah-mudahan semuanya dapat menikmati hidangan yang lazat, kan? Ha, walaupun kadang hidangan tu biasa-biasa saja, tapi sedikit sebanyak dapat memberikan kita tenaga. Dan itulah yang disarankan kepada kita supaya kita sentiasa mengambil makanan-makanan yang sihat. Nak kiralah sarapan kah, makan tengah hari kah, dan juga makan malam. Okey, baik, antara program yang berlangsung hujung minggu ini di Sandakan, Masjid Nur Islam Kampung Batu Putih Baru Sandakan akan mengadakan majlis sambutan Maulidur Rasul peringkat Kampung Batu Putih Baru tahun 1448 Hijrah 2026 Masihi pada 12 September ini, hari Sabtu, pukul 7 pagi, bertempat di Masjid Nur Islam Kampung Batu Putih Baru. Dan majlis ini akan diisi dengan acara perarakan, persembahan marhaban, ceramah Maulidur Rasul, berzanji, selawat Nabi, cukur jambul, bergunting rambut, pengagihan bunga telur, dan majlis penyampaian anugerah toko Maulidur Rasul. Jadi penduduk kampung Muslimin Muslimat dijemput hadir untuk mengimarahkan majlis sambutan Maulidur Rasul peringkat Kampung Batu Putih Baru Sandakan hari Sabtu ini. Okey, ada lagi info saya akan kongsikan selepas ini. Teruskan bersama kami, Layan Terus Senagan FM bersamamu.

terus untuk tempahan awal. Promosi hingga 14 September ini, slot sangat terhad. Beli tiket Zone A1 atau B1 dan dapatkan t-shirt percuma. Beli secara pukal pun boleh, bah.

0: Kalau kawan kita pernah cuba sesuatu, mesti anda rasa tercabar kan? Tak kisahlah benda baik atau buruk, mesti anda pun ingin cuba. Jadi nak pesan ni, nak cuba sesuatu tu boleh, tak menjadi masalah pun. Cuma nak ingatkan perkara yang ingin anda cuba tu mestilah perkara yang baik-baik. Contohnya, nak cuba kerja lebih masa ke, nak cuba turunkan berat badan ke, bukannya cuba benda-benda yang mengarut. Pastikan anda tidak terpengaruh dengan aktiviti buruk rakan sebaya anda. Pesanan ini daripada saya, Didi, dan Sarkan FM, bersamamu.
1: Bersama.

Baik, terima kasih semua yang terus bersama kami di Senagad FM Bersamamu. Masih lagi bersama dengan Abang Syaf. Okey, geng. Hujung minggu ni pastinya agak sibuk juga dengan pelbagai aktiviti. Juga ada program Karnival Persona Wanita 2026. Di mana Jabatan Hal Ehwal Wanita Sabah Jewa akan mengadakan Karnival Persona Wanita 2026 Sandakan. Bermula esok 11 dan 12 September di Piazza Harbour Square Sandakan. Terus diadakan kaunter saringan kesihatan percuma, juga ada kesedaran kesihatan wanita dan ceramah gaya hidup sihat. Selain aktiviti komuniti melibatkan fitness dance dan lagu-lagu duo. Jadi orang ramai di sekitar Sandakan dijemput hadir beramai-ramai memeriahkan karnival tersebut. Dan jangan lupa untuk bersama kami menerusi dialog di 4 sempena majlis perasmian Karnival Persona Wanita Daerah Sandakan petang ini pukul 4 bersama dengan yang berbahagia Tuan Jais bin Asri, Pengarah Jabatan Perkhidmatan Kebajikan AM Sabah. Kamu boleh dengarkan di Senagan FM dan juga boleh saksikan menerusi live di Facebook dan TikTok Senagan FM. Baik, sekejap lagi kita ada utama satu tengah hari. Kita jumpa nanti di jam yang ketiga. Zoom Senagan FM.

Pasaran hartanah kekal berdaya tahan. Liputan 5G capai 90%. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama satu tengah hari.

0: berita seterusnya. Orang ramai disaran mengawal keresahan dan emosi ketika berdepan keadaan jerubu bagi mengelak kebimbangan berlebihan yang boleh menjejaskan rutin harian serta kesejahteraan mental. Pakar psikologi klinikal Dr. Nur Aisyah Rosli menegaskan keadaan jerubu yang mengehadkan aktiviti luar rumah boleh mencetuskan rasa resah, gelisah dan panik khususnya dalam kalangan individu yang sememangnya mudah mengalami kebimbangan.
1: Kita nampak macam jerubu ni benda biasa saja, tetapi orang yang ada penyakit terutama dia akan lebih terkesan lagi sebab mungkin rutin harian dia kena keluar rumah setiap hari dan sebab itulah keadaan itu boleh menjejaskan kesihatan dia lah.
0: Jelas beliau, keadaan itu menjadi lebih mencabar bagi individu yang pernah mengalami trauma ketika episod jerubu terdahulu, khususnya yang pernah mendapatkan rawatan di hospital akibat kesan jerubu.
1: Emosi akan terganggu disebabkan jerubu ni, terutamanya kepada mereka yang pernah mengalami trauma dengan keadaan jerubu yang lepas, mana mereka mungkin pernah masuk hospital dan sebagainya. Jadi kerasan ini lebih lipat kali ganda disebabkan ketakutan mungkinkah jerubu kali ini mendatangkan kesan yang lebih parah lagi berbanding jerubu yang lepas lah.
0: Beliau berkata demikian selepas program Selamat Pagi Malaysia di Angkasa Puri, Kota Media. Ke perkembangan luar negara, sekurang-kurangnya 5 maut manakala 87 lagi masih hilang selepas sebuah kapal terbakar di perairan berhampiran kawasan tumpuan pelancong di wilayah Palawan, Filipina. Menurut pengawal pantai tempatan, kebakaran berlaku ketika kapal itu membawa 117 penumpang dan 17 anak kapal, kira-kira 1.2 batu nautika dari pantai perbandaran Koron. 42 orang berjaya diselamatkan dan operasi mencari dan menyelamat masih diteruskan. Arab Saudi mengeluarkan amaran potensi bahaya bagi dua bandar di selatan negara itu, iaitu Abha dan Khamis Mushaid. Menurut Direktorat Jeneral Pertahanan Awam Arab Saudi, orang ramai dinasihat supaya berwaspada terhadap kemungkinan bahaya itu dan mematuhi arahan yang dikeluarkan pihak berkuasa. Bagaimanapun, kenyataan itu tidak memberikan sebarang maklumat mengenai bentuk atau punca bahaya yang mendorong amaran berkenaan dikeluarkan. Beralih ke sukan, 10,000 anggota polis dikerahkan bagi mengawal keselamatan bersempena upacara pembukaan Sukan Asia minggu depan di Nagoya. Menurut agensi polis kebangsaan, upacara pembukaan itu dijangka dihadiri Maharaja Naruhito dan Maharani Masako. Kawasan dalam lingkungan kira-kira 1 km dari lokasi upacara serta tempat penginapan pasangan diraja akan ditetapkan sebagai zon larangan penerbangan drone. Bola sepak Liga Juara Eropah, pengendali Barcelona Hansi Flick menyifatkan penyerang mudanya Lamine Yamal sebagai pemain luar biasa yang layak memenangi anugerah Ballon d'Or. Pengendali Feyenoord Giovanni van Bronckhorst turut menyamakan kualiti bintang muda itu dengan legenda bola sepak Ronaldinho dan Lionel Messi. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pasaran hartanah kekal berdaya tahan. Liputan 5G capai 90%. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Medani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Jackie Wallach, I go along instead, Lil Chico, Pitbull.
1: Zoom!
2: What's cracking, everybody? This is Neo.
1: 11 pagi hingga 3 petang. Sanakan FM bersamamu.
3: Assalamualaikum, selamat tengah hari semua. Terima kasih terus dengarkan kami menerusi FM 90.1 bersama dengan Abang Syaf Zoom 11.3. Okey geng, seperti yang kita tahu, krisis jerebu masih lagi melanda negara kita termasuk kita di daerah Sandakan ini. Kemarin kan ada hujan. Jadi ini nasihat kepada semua masyarakat di daerah Sandakan dan di mana jua kamu orang berada, dilarang sekerasnya menadah air hujan sepanjang krisis jerebu melanda negara kita. Ini kerana hujan yang turun bersifat hujan asid. Hujan asid berbahaya kerana mengandungi bahan kimia yang boleh menyebabkan iritasi atau kerangsaan pada kulit atau mata. Hujan asid juga tidak selamat untuk diminum atau digunakan ketika memasak atau membasuh kain. Ingat, sebagai ibu bapa, pastikan tidak membiarkan anak-anak bermain air hujan sepanjang krisis jerebu sekiranya kawasan kita mengalami hujan. Jaga diri, jaga keluarga dan jaga kesihatan. Elakkan menadah air hujan dalam tempoh krisis jerebu melanda. Okey geng, kalau kamu mendapatkan bacaan IPU yang terkini untuk krisis jerebu yang sedang melanda negara kita, kamu boleh dapatkan menerusi laman sesawang Jabatan Alam Sekitar. Layan terus Tenaga FM bersamamu.
4: Kita terfikir berapa banyak tenaga yang kita bazirkan setiap hari. Lampu dibiarkan menyala, pendingin hawa terus berjalan walaupun tiada siapa di rumah. Pengecas telefon terpasang tanpa digunakan. Nampak kecil tapi kesannya besar. Bukan sahaja bil elektrik meningkat, malah ia turut memberi kesan kepada alam sekitar kita. Bayangkan

Sekejap lagi kita ada berita ringkas Sabah FM. Nanti Syaf akan kembali selepas ini. Geng, sekarang kan trend yang gambar 80-an tu. Hui, sana sini media sosial ramai sudah yang ikut trend ni kan. Dan tidak ketinggalan juga Abang Kasim pun pendengar Senagan FM yang mengikuti trend ini. Dan ini dia lagu yang

imbau nostalgia sebenarnya. Mungkin ada kisah di sebalik lagu ni ya, Abang Kasim. Lagu ni ditujukan buat isteri Abang Kasim sendiri, iaitu Kak Mary. Sandarkan pada kenangan. Teruskan bersama kami, Senangkan FM bersamamu.

Assalamualaikum, selamat tengah hari semua. Zoom 11.3 bersama dengan Abang Syaf. Okey geng, kalau kita tengok cuaca di luar pada ketika ini di Sandakan, dia sekejap mendung, sekejap panas kan. Kalau kemarin petang dia hujan. Ni hari kalau kita tengok ramalan cuaca menerusi laman sesawang Met Malaysia, petang dan malam di Sandakan diramalkan ribut petir di beberapa tempat. Okey, untuk status terkini jerebu di Sandakan, bacaan IPU terkini di Sandakan iaitu 61. Dari pagi tadi masih sama juga, dan kita harapkan jerebu ni akan segera pulih kan. Kita pun mau pergi keluar, siapun rindu sudah mau main layang-layang. Hai, mau jogging sudah ni geng. Tak boleh dibiar ini, makan terus sejak. Tapi boleh juga kalau yang macam sekarang kita ni kan, mengurangkan aktiviti di luar. Di rumah sebenarnya kita boleh juga buat senaman ringkas. Tiada alasan untuk kita tidak senaman setiap hari. Pagi boleh, petang boleh, malam pun boleh bah. Okey, kejap lagi saya mau kasih kongsi pasal ini bintang kecil. Okey, Sandakan FM bersamamu.

Yes, Zalos Kedai Fire-mu bersama dengan Abang Syap. Selamat tengah hari semua. Okey, geng. Ini Bintang Kecil 2026. 12 bintang, satu pentas, satu impian. Jom kenali adik-adik cilik peserta debaran Bintang Kecil 2026. Kita ada wakil dari Kuala Lumpur, Selangor, Melaka, Johor, Negeri Sembilan, Kelantan, Terengganu, Pahang, Perlis, Kedah, Perak dan Pulau Pinang. Dan hanya 4 peserta yang layak ke kemuncak Bintang Kecil di Sarawak pada 25 September nanti. Jadi ikuti debaran Bintang Kecil Zon Semenanjung 2026 pada 12 September ini pukul 9 malam di TV2. Juga boleh datang beramai-ramai ke auditorium Tunku Puan Cik, RTM Negeri Sembilan, dan saksikan mereka berentap untuk merebut tempat ke kemuncak Bintang Kecil pada 25 September nanti. Buat yang terbaik adik-adik semua, layan terus Senagan FM.

Yes, Sarangan FM bersamamu, bersama dengan Abang Syaf. Okey, geng, nampaknya sampai di sini dulu pertemuan kita untuk hari ini. InsyaAllah, esok kita jumpa menerusi segmen Evo bersama dengan geng Agai. Okey, terus layan Sarangan FM sampai pukul 7 malam nanti. Dan selepas ini, DJ NY akan kesekawan kamu menerusi segmen Santai 37. Apa yang siok dia petang ni? Kita ada dialog di 4 pukul 4 petang nanti. Dan seterusnya, rancangan lagu berganda 5.20 minit petang. Okey, jadi kamu terus dengarkan Sarangan FM menerusi FM 90.1 dan juga stream kami menerusi aplikasi RTM Klik. Terima kasih penolong jurutera Samin Burhan dan Saziri Ibin. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: bersamamu.
1: Petang-petang gini, kita chill-chill saja. Habis kerja, jom rehatkan minda.

0: Клюнка.
1: عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما يصيب المؤمن من وصب ولا نصب ولا سقم ولا حزن حتى الحم يهمه إلا كفر به من سيئاته. Yang berarti, daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak menimpa seorang mukmin suatu penyakit yang berpanjangan, kepayahan, sebarang jenis kesakitan dan kesedihan, malahan kedukacitaan, melainkan dihapuskan sebahagian dosa-dosanya. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka al-afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal 'afiyata fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'awrati wa amin rawati. Allahumma ihfazni min bayni yadayya wa min khalfi wa 'an yamini wa 'an shimali wa min fawqi. Wa a'udhu bi'azamatika an ughtala min tahti. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu afiat di dunia dan akhirat. Ya Allah, aku memohon kepadamu keampunan dan afiat pada agamaku, duniaku, keluargaku dan hartaku. Ya Allah, tutupkanlah aibku dan amankanlah ketakutanku. Ya Allah, peliharalah ku dari depanku, belakangku, kananku, kiriku dan atasku. Aku berlindung dengan keagunganmu supaya diselamatkan aku dikalahkan, ditimpa musibah dari bawahku.

0: Ustaz Muhammad Khairul Abdul Razak.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'd. Sedang pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa kabar hari ini? Mudah-mudahan semuanya dalam lindungan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Sahabat pendengar sekalian, tajuk perkongsian kita pada hari ini ialah jangan berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dalam hidup ini ada masa kita diuji dengan kegagalan. Ada waktu doa terasa lambat dimakbulkan, ada ketika hati penat dan hampir berputus asa. Namun ingatlah, satu perkara besar dalam agama kita, Islam tidak pernah mengajar kita berputus asa. Allah Subhanahu wa taala berfirman dengan penuh kasih, yang maksudnya, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa daripada rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampunkan dosa semuanya. Selagi kita hidup, selagi nafas belum sampai ke halqum, pintu rahmat Allah masih terbuka. Bayangkan, kita yang penuh kekurangan ini masih disambut dengan kegembiraan oleh Allah Subhanahu wa taala apabila kita kembali. Putus asa itu bukan kerana dosa terlalu besar, tetapi kerana kita lupa besar dan luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sedang pendengar yang dimuliakan oleh Allah, jangan jadikan masa silam sebagai alasan untuk menyerah. Bahkan, jadikan ia sebagai sebab untuk berubah. Mungkin hari ini kita lemah, tetapi rahmat Allah tidak pernah lemah. Mungkin kita jauh, tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menjauhkan hamba yang kembali. Maka bangkitlah, istighfar, perbaiki diri sedikit demi sedikit. Kerana dalam Islam, yang paling rugi bukan orang yang jatuh, tetapi orang yang enggan bangun dan kembali kepada Allah. Semoga Allah menghidupkan harapan dalam hati kita semua dan memasukkan kita ke dalam golongan hambanya yang sentiasa berharap kepada rahmatnya. Astaghfirullah Rabbah.

0: sanggup ke nerakamu. Terimalah taubatku.
1: Petang-petang gini, kita chill-chill saja. Habis kerja, jom rehatkan minda. Sambil kupi-kupi,

0: Sandakan FM bersamamu.
1: Terima kasih.
2: Kotong Adam.
3: Sia-sia.
4: Thank you.
5: Terima kasih.
6: Magsukul.
7: Paring kenangan.
8: Ponsikau.
9: Ucapan terima kasih memang sangat mudah untuk diucapkan. Hanya orang yang berjiwa besar

0: jiwa besar itu adalah kami. Ucapkan terima kasih walaupun sekecil-kecil pertolongan. Orang berbudi, kita berbahasa. Tak rugi, kita bersikap baik dan menghargai pertolongan orang lain.
1: Baik, di mana pun anda berada, terima kasih untuk anda yang terus kekal bersama kami di Sandakan FM bersamamu 90.1, masih bersama dengan saya DJ NY di sini. Dan terima kasih juga untuk anda yang menghantarkan salam-salam dedikasi anda kepada kami menerusi WhatsApp Sandakan FM 019-589-5858. Ya, kita berkongsi informasi semasa dan pastinya juga lagu-lagu hiburan yang terus kami sajikan untuk anda hari ini. Dan untuk anda juga ya yang mungkin berada di rumah, di mana-mana saja anda berada waktu ini, kami juga mengucapkan terima kasih kepada anda yang sentiasa memberikan sokongan kepada kami yang bukan saja mendengarkan Sandakan FM melalui frekuensi 90.1 tetapi juga yang mendengarkan kami melalui penerima langsung di RTM Click. Terima kasih atas perhatian anda dan juga sokongan anda kepada kami di Sandakan FM bersamamu. Baik, pastinya juga saya akan membawakan informasi lagi semasa untuk anda seketika nanti. Jadi terus kekal bersama kami di mana pun anda berada di frekuensi 90.1 dan juga menerusi RTM Click. Lagu Berganda bersama anda setiap hari Khamis pukul 5.20 petang. Dua buah lagu kami putarkan untuk anda daripada artis yang sama, back to back bersama kami hanya di Sandakan FM bersamamu. Anda juga berpeluang memilih artis kegemaran anda untuk kami putarkan lagu hits mereka. Hantarkan kepada kami melalui WhatsApp Sandakan FM bersamamu. Lagu Berganda, hiburan berpanjangan.

0: akibat daripada perbuatan pengguna-pengguna media sosial yang suka memuat naik segala aktiviti mereka, latar belakang keluarga mereka, tentang diri serta kadangkala sengaja mendedahkan hal peribadi tanpa berfikir panjang tentang keselamatan, yang sentiasa memuat naik tentang diri yang kesunyian, keseorangan, kecewa dan kesedihan.
1: Menurut kajian, kecenderungan atau obsesi ini boleh menyebabkan depresi di kalangan mereka yang gemar mempamerkan hal-hal peribadi dalam media sosial.
0: Dia sebenarnya telah mendedahkan ruang dan peluang untuk skamer mengambil kesempatan ke atas diri dia. Skamer tahu serba-serbi tentang dia hanya melalui media sosial.
1: Ini kita gelarkan sebagai Public Display Affection, PDA. Mereka mengambil kesempatan setelah mengkaji dan mendapat maklumat daripada aplikasi media sosial yang anda guna tanpa anda sedari. Skema mampu menyebabkan mangsa gelisah, murung dan lebih teruk berpotensi untuk membunuh diri. Lebih-lebih lagi jika melibatkan penipuan wang ringgit dan nyawa orang tersayang.
2: Hello, dengar sini baik-baik.
0: Ada lagi kesan lain apabila kita terlalu nak mendedahkan latar belakang keluarga kita. Ini akan mengakibatkan si pengguna media sosial akan menjadi mangsa kepada penjenayah-penjenayah yang melihat peluang dan ruang, dan daripada situlah skamer akan mengambil kesempatan dan menipu mangsa.
3: Hentikan obsesi, jaga privasi anda.
4: Perbuatan anda gemar untuk memuat naik apa-apa aktiviti yang anda lakukan, segala-gala tentang diri anda di dalam media sosial akan melibatkan skema akan mengambil kesempatan dan juga kepercayaan anda.

masih di atas kesetiaan anda, perhatian anda masih lagi bersama kami di Sanakan FM bersamamu ya. Dan kita kongsikan antara program-program yang berlangsung khususnya di Sanakan ini. Okey, antaranya Jabatan Al-Ehwal Wanita Sabah mengadakan ya Karnival Pesona Wanita 2026 Sandakan pada 11 dan juga 12 September 2026 di Piazza Harbour Mall Sandakan. Dan antara aktiviti-aktiviti yang dilaksanakan termasuklah ada bengkel dan demonstrasi masakan, solekan dan juga craft kreatif. Dan turut diadakan juga kaunter saringan kesihatan percuma, kesedaran kesihatan wanita dan juga ceramah gaya hidup sihat turut dilaksanakan ya. Dan selain itu ada aktiviti komuniti yang melibatkan persembahan kebudayaan, sukaneka dan juga zumba. Jadi orang ramai di sekitar Sandakan dijemput hadir ramai-ramai untuk sama-sama memeriahkan Karnival Pesona Wanita 2026 Sandakan pada 11 dan 12 September ini di Piazza Harbour Mall Sandakan. Terus berhibur dengan lagu yang terus kami sajikan untuk anda di Sandakan FM bersamamu. Dan pastinya nanti juga kita akan bawakan untuk anda dialog D4, kongsi program yang berlangsung 11 September ini, Karnival Pesona Wanita Daerah Sandakan.

0: tanah air tercinta, sambutan Hari Kemerdekaan 31 Ogos 1957 adalah tarikh memperingati prajurit yang gugur dalam mempertahankan keamanan dan kedamaian negara. Oleh itu, semua rakyat perlu sedar betapa pentingnya sebuah kemerdekaan itu dipertahankan dan dipelihara. Di Hari Kebangsaan ini, marilah bersama-sama melahirkan rasa cinta, memelihara kedamaian masyarakat yang majmuk. Sanakan FM mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Malaysia, Malaysia.
2: Kualiti udara pada ketika ini merosot akibat jerebu. Partikel halus dalam jerebu boleh menjejaskan sistem pernafasan, terutamanya bagi mereka yang menghidap asma, penyakit jantung serta golongan kanak-kanak dan warga emas. Orang ramai dinasihatkan menghentikan sementara semua aktiviti sukan dan riadah di luar bangunan. Memastikan tingkap dan pintu premis sentiasa ditutup rapat, pakai pelitup muka yang sesuai apabila keluar dan elakkan pembakaran terbuka di mana-mana kawasan. Bersama-sama kita mengambil langkah berjaga-jaga demi kesihatan dan kesejahteraan komuniti kita.
0: Baiklah, masih lagi bertemankan kami di Sandakan FM bersamamu yang mendengarkan kami sekarang ini di frekuensi 90.1. Terima kasih untuk anda yang terus setia bersama kami, yang mendengarkan kami bukan saja di Sandakan tetapi di mana-mana saja melalui RTM Klik juga. Terima kasih diucapkan. Baiklah, kita kongsikan lagi di mana Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Elipora 2 Sandakan ya mengadakan Karnival Kita Generasi Madani pada 12 September ini di Sekolah Berkenaan bermula pukul 8 pagi hingga pukul 2 petang ya. Dan antara program yang dilaksanakan termasuklah sukan e-sport, pencarian bakat menyanyi, menari, peragaan pakaian, selain saringan kesihatan dan juga kempen Derma Darah turut dilaksanakan ya. Dan karnival ini disasarkan kepada semua warga SMK Elipora 2 di samping pelbagai agensi luar dan juga beberapa sekolah jemputan dari sekitar daerah Sandakan. Jadi kita doakanlah semoga program ini akan berlangsung dengan jayanya nanti. Terus bersama kami berhibur kekal di Sandakan FM bersamamu seketika nanti.
3: Tahukah anda berjalan kaki secara konsisten dapat menguatkan jantung dan mengurangkan risiko penyakit kardiovaskular? Ia membantu melancarkan peredaran darah, menurunkan tekanan darah tinggi dan mengawal paras kolesterol.

0: membicarakan topik-topik menarik bersama tetamu jemputan.
1: Baik, assalamualaikum. Selamat petang. Terima kasih untuk anda yang terus kekal bersama kami di Stanakan FM bersama mu. Terima kasih juga yang mengikuti kami melalui penstreaman langsung di RTM Klik di mana saja anda berada. Dan pastinya anda juga boleh saksikan kami live bersama-sama anda di Facebook rasmi Stanakan FM bersama mu ya. Dan seperti yang diwawarkan istimewanya petang ini, okay, di konti Stanakan FM kita ada tetamu yang cukup istimewa bersama dengan kita yang akan membawakan berkaitan dengan program ataupun majlis perasmian Karnival Persona Wanita Daerah Sandakan. Jadi itu saja bersama dengan tetamu saya pada hari ini. Okey, bersama dengan yang berbahagia Tuan Jaiz Asri, merupakan pengarah Jabatan Perkhidmatan Kebajikan Am Sabah ya. Okey, assalamualaikum Tuan Jaiz.
2: Waalaikumsalam.
1: Walaupun hari ini merupakan kali kedua sebenarnya kita bersama ya.
2: Betul.
1: Sentiasa tersenyum Tuan Jaiz kita. Ada sudah lagunya kan. Okey tuan, pastinya untuk hari esok, okey, dan juga lusa ada Karnival Persona Wanita. Wow, okey, jadi mungkin tuan boleh kongsikan berkaitan dengan program yang berlangsung selama 2 hari ini di Sandakan. Silakan.
2: Terima kasih. Sebenarnya mulai esok kita ada satu program nama dia Karnival Persona Wanita.
1: Ya, yeah, betul.
2: Kita pilih Sandakan ni. Dan ini adalah satu program yang sebenarnya di bawah Majlis Perkhidmatan Masyarakat Wanita Sabah. Majlis Perkhidmatan Wanita Sabah ya. Okey, MPWS.
1: Ya. Yeah.
2: Dan ia merupakan gabungan tiga jawatankuasa.
1: Wow.
2: Menganjurkan satu program nama dia Karnival Persona Wanita, iaitu jawatankuasa sosial, kesihatan dan undang-undang. Jadi saya ni pengurusi bagi jawatankuasa sosial. Jadi ini adalah satu program sebenarnya, satu kita buka satu platform kepada anggota masyarakat di Sandakan ini, khususnya kepada wanita untuk mengambil bahagian dalam program yang telah pun disiapkan. Pada masa ini perkongsian dan juga kita sebenarnya menghimpunkan wanita-wanita yang berkebolehan di Sandakan ini dalam satu platform. Dan ini akan membuka ruang kepada lebih ramai anggota masyarakat dan komuniti di Sandakan mengambil bahagian. Ada berbagai aktiviti yang akan kita jalankan untuk pastikan persona wanita itu tetap, wanita itu tetap mempersona.
1: Betul.
2: Walau kenapa lelaki tidak ketinggalan.
1: Tidak
2: ada
1: ketinggalan.
2: Program dimasukkan.
1: Nanti merajuk pula dong mana program lelaki kan.
2: Ya. Inilah satu program yang kita bawa khas ke Sandakan.
1: Pada 11 dan juga 12 September ini ya.
2: Ya, betul.
1: Okey, pasti aura wanita tu asli Tuan Jaiz ya. Di mana di konti ni pun kita bersama dengan seorang yang pastinya aura persona wanita bersama dengan Puan Noreni Sulong. Ada sebenarnya di konti Sandakan FM juga untuk petang ini. Okey, dan mungkin Tuan Jaiz boleh kongsikan juga lebih lanjut tentang Karnival Persona Wanita ini berlangsung di mana dengan mungkin pengisiannya. Silakan.
2: Okey, sempena dengan Karnival Persona Wanita ini, kita akan adakan di Harbour Mall, dataran Harbour Mall Sandakan, di berhadapan dengan Hotel Lelupora di sana. Dan ia akan berlangsung selama 2 hari bermula pada 11 dan 12 hari bulan. Dan semasa program ini berjalan, pelbagai aktiviti kita adakan. Ada kalau aktiviti penjualan barangan, kesihatan, banyak waktu ini. Jadi turunlah wanita-wanita yang nak beli make up kah dan sebagainya. Turunlah, mungkin ada banyak diskaun waktu ini. Kemudian ada juga program pada sebelum malam karaoke suami isteri. Ini special. Tak boleh single, dia kena suami isteri. Tidak boleh
1: kena suami isteri.
2: Kemudian ada fitness dance akan dibuat juga. Dan ada program calik-calik cantik. Ini sebenarnya untuk makeup wanita. Pertandingan ni sebenarnya. Jadi waktu ambillah kesempatan untuk melihat bagaimana cara makeup dibuat dan beberapa teknik yang akan digunakan. Sebenarnya itu juga pertandingan dan ini tentu akan memberikan ilmu lah kepada semua wanita lah. Selain pada itu, untuk pada 12 hari bulan kita ada pameran pelbagai agensi dan juga pameran produk-produk daripada usahawan tempatan. Selain daripada itu, kita ada ceramah-ceramah kesihatan dan juga ambil kesempatan ini kalau mana-mana ahli keluarga atau individu untuk bertanya atau dengan pakar undang-undang kita yang juga kita bawa pada waktu berkenaan, boleh ambil kesempatan. Dan juga konselor-konselor jabatan yang berdaftar boleh ambil kesempatan waktu itu. Dan kita buka seluas-luasnya ruang kepada penduduk setempat untuk ambil bahagian.
1: Ya, itu antara pengisian yang berlangsung 11 dan juga 12 September ini ya, Tuan Jais, dari siang sampai ke malam ya.
2: Betul.
1: Wow, okay. Jadi itu antara acara-acara yang dilaksanakan. Jadi mungkin Tuan Jais boleh kongsikan pula mengapa Sandakan ini dipilih sebagai lokasi penganjuran Carnival Pesona Wanita kali ini.
2: Ya, sebenarnya persaingan ketat juga ni nak pilih tempat ni, tapi kita adakah pilih Sandakan.
1: Adakah wanita-wanita di Sandakan yang cantik-cantik pesona-pesona?
2: dia antara fakturnya ialah orang Sandakan ni kita kenal pasti wanita-wanitanya ramai yang berjaya, ramai yang terah ke depan.
1: Dan antaranya bersama dengan kita di Konti ya.
2: Berkebolehan. Jadi kita nak mereka kongsikan dengan masyarakat setempat. Dan kita juga bawa daripada Kota Kinabalu pakar-pakar khususnya daripada bagian orang undang, kaunselor dan juga pihak kesihatan. Kerana kita mau perkongsian itu meluas. Dan kita jadikan Sandakan ini sebagai hub untuk mengongsikan maklumat-maklumat itu lebih meluas ke seluruh bahagian Sandakan ini.
1: Itu dia ya. Dan pastinya pendengar-pendengar kita mungkin yang baru saja bersama kami di Sandakan FM, anda bukan saja boleh meninggalkan kami melalui frekuensi 90.1, anda juga boleh saksikan kami live sekarang ini bersama dengan tetamu saya untuk petang ini bersama dengan yang berbahagia Tuan Jais Asri, merupakan pengarah Jabatan Perkhidmatan Kebajikan UMN Sabah, yang berkongsi tentang program yang akan berlangsung esok dan juga lusa, iaitu Carnival Pesona Wanita Daerah Sandakan. Ya, boleh saksikan kami sekarang ini live di Facebook Sandakan FM. Okey, sebelum kita berhibur, kita mau tahu jugalah objektif utama untuk Carnival ini, Tuan Jais.
2: Ya, tentu objektif secara umumnya lah. Kita ingin meningkatkan tahap kesedaran, pengetahuan dan kepahaman masyarakat ada aspek sosial. Itu intinya. Kesihatan dan juga undang-undang melalui penyampaian maklumat, perkhidmatan serta aktiviti yang bersifat interaktif. Dan aktiviti bersepadu ini kita akan bawa ke tengah-tengah masyarakat. Dengan demikian, kita berharap dapat membentuk komuniti yang sejahtera, sihat dan berinformasi serta mempunyai daya tahan. Itu secara umumnya. Tapi kalau secara khusus, kalau kita melihat dari aspek sosial, kita ingin melihat masyarakat di sini, khususnya di Sandakan ini atau komuniti di sini, mempunyai kesedaran yang tinggi terhadap isu-isu sosial, khususnya berkaitan dengan ibu tunggal, pemahaman gender dan sebagainya. Di samping kita memupuk nilai keprihatinan, tanggungjawab sosial dan semangat kesukarelawanan di dalam masyarakat lah. Dan kita mahu juga masyarakat sini aktif dalam program-program aktiviti, program atau aktiviti community dan juga aktiviti sosial, kerana kita ingin mewujudkan masyarakat yang saling membantu, mempunyai informasi dan setiap program itu kita harap ada impaknya kepada masyarakat itu sendiri.
1: Itu dia. Okey, nanti kita akan kupas lagi berkaitan dengan program yang akan berlangsung ini. Okey, untuk hari Jumaat dan juga hari Sabtu nanti ya, Carnival Pesona Wanita Daerah Sandakan. Okey, tapi sebelum itu kita mau dengarkan dulu satu lagu, lagu Teratai Layu di Tasik Madu. Wow, ada istimewa lagu ni, Tuan Jais.
2: Oh, ini lagu seumur kita.
1: Okey, jadi kita dengarkan bersama ya lagu daripada Fauzia Latif, Teratai Layu di Tasik Madu. Kami akan kembali bersama anda melalui dialog di 4 tes ketika nanti. Teruskan bersama kami Sandakan FM bersama.
0: Membicarakan topik-topik menarik bersama tetamu jemputan bersama kami menerusi dialog di 4 setiap Isnin hingga Kamis pukul 4 petang. Dialog di 4 di Sandakan FM bersamamu.

0: membicarakan topik-topik menarik bersama tetamu jemputan.
1: Baiklah, kembali bersama kami melalui Dialog D4 Sarakan FM bersamamu. Anda boleh saksikan kami juga live bersama anda di Facebook rasmi Sarakan FM untuk petang Khamis ini. Dan pastinya kami bawakan satu program yang cukup menarik dan besar juga di sandakan ini yang berlangsung esok dan juga lusa ya. Iaitu Karnival Pesona Wanita Daerah Sandakan. Dan bersama dengan tetamu kita untuk petang ini di Konti, masih lagi bersama dengan yang berbahagia Tuan Jaiz Asri, merupakan pengarah Jabatan Perkhidmatan Kebajikan AMSA. Terima kasih Tuan Jaiz kerana masih lagi bersama kami petang ni. Okey, kita sambung lagi berkaitan dengan program yang akan berlangsung ini. Mungkin dari segi pemilihan untuk menggabungkan tiga aspek sosial, kesihatan dan juga undang-undang dalam satu karnival ya. Tuan Jaiz, mungkin boleh kita kongsikan, silakan.
2: Okey, kalau dari segi kesihatan, objektif kita nak beri pendedahan pengetahuan berkaitan dengan penjagaan kesihatan wanita dan juga lelaki. Kita tak lupa jangan tinggal lelaki.
1: Ya, itulah. Betul.
2: Dan kita menggalakkan amalan gaya hidup sihat serta pencegahan penyakit melalui saringan kesihatan dan aktiviti pendidikan kesihatan. Pada masa program ini berjalan, dia ada program interaktif mana Jabatan Kesihatan akan hadir bersama dengan peralatan dan juga saringan dibuat. Dan tujuannya tentu untuk meningkatkan kesedaran tentang pentingnya kita menjaga kesihatan diri dan juga kesihatan mental.
1: Betul.
2: Kerana sekarang ni semuanya stres. Jadi waktu ini dah kita nak tahu macam mana nak kurangkan stres kita dengan bagaimana, apa kaedah, dan ini akan dikongsikan oleh Jabatan Kesihatan. Dan seterusnya kita mengambil kesempatan ini membawa ke tengah masyarakat supaya anggota masyarakat sedar tentang hak mereka di bawah undang-undang asas. Mereka perlu tahu perkara-perkara asas, isu-isu perundangan seperti undang-undang sivil, syariah dan adat. Kita akan dedahkan juga dan sebenarnya kita juga buka ruang untuk mereka bertanya, mananya ada sisi bersama dengan pakar-pakar. Mereka boleh bertanya dan insyaAllah pakar-pakar kita akan memberikan maklumat yang tindakan yang sewajarnya. Ini penting ya, kerana dalam keadaan sekarang kita tidak mahu masyarakat itu bertindak bersendirian. Dia perlu hadir di tengah masyarakat, dibantu oleh orang-orang yang mempunyai informasi dan seterusnya. Tindakan yang lebih baik akan dibuat selepas itu. Kita nak demikian.
1: Okey, jadi itu dari segi penggabungan tiga aspek ini ya, Tuan Jaiz, sosial, kesihatan dan juga undang-undang ya. Okey, jadi pastinya masyarakat sendiri boleh bersemuka lah kan Tuan Jaiz bersama dengan mereka yang pakar ataupun lebih berpengalaman ya. Okey, bagaimana pula dari segi mungkin sosial boleh kita kongsikan dan siapa agak jadi sasarkan untuk hadir ke karnival Pesona ini nanti?
2: Kita mensasarkan seluruh anggota masyarakat, tidak mengira peringkat umur. Kita daripada kanak-kanak, dewasa, lelaki, wanita, tetapi kepada mereka yang masih mempunyai pertanyaan, ingin tahu di mana orang yang boleh memberi maklumat dan sebagainya, inilah tempatnya. Kerana ketika ini ada pakar-pakar kita bawa daripada kesihatan, daripada kebajikan.
1: Betul.

0: mereka.
1: Itu dia. Jadi bukan untuk wanita saja, ya, kan, Tuan Jais, tapi juga boleh datang beramai-ramai bersama dengan keluarga, kan, kerana banyak manfaat juga yang boleh diperolehi melalui program ini nanti. Betul. Dari segi mesej kepada masyarakat Sandakan yang mungkin masih lagi belum merancang lagi untuk hadir ataupun masih lagi terfikir-fikir untuk program ini, mungkin ada mesej yang ingin dibawakan Tuan Jais?
0: Mesej kita mudah saja. Bahawa kita nak masyarakat yang berpengetahuan.
1: Betul.
0: Dan juga masyarakat yang sihat. Bukan saja dari segi fizikal tapi mental.
1: Ya. Yeah.
0: Dan kerana kesedaran ilmu pengetahuan yang ada, kita kongsikan. InsyaAllah masyarakat akan menjadi lebih baik, lebih sihat dan lebih harmoni tentunya. Jadi ambil kesempatan ini. Mesej kita jelas, kita kongsikan pada waktunya.
1: Jadi datang berapa ramai, datang bersama keluarga ke karnival ini untuk sama-sama menyertai aktiviti-aktiviti yang berlangsung 11 dan juga 12 September ini, ya.
0: Betul.
1: Kebetulan lagi dibuat di bandar, kan. Jadi bolehlah sama-sama menjoyakan antara aktiviti ataupun pengisian sepanjang Karnival Pesona Wanita Daerah Sandakan ini berlangsung. Seperti yang Tuan Jais katakan tadi, kalau ke KK ambil masa lagi, kan.
0: Betul.
1: Kena buat temu janji lagi. Jadi kalau berada di Sandakan sendiri, bolehlah datang terus berjumpa kepada mereka yang pakar. Mungkin ada kemusykilan, kan.
0: Betul.
1: Itu dia. Baik, mungkin sebelum kita mengakhiri dan dengarkan lagu pilihan kedua daripada Tuan Jais kita, lagu daripada Deloitte, Hidup di Bui, ya. Jadi mungkin pesananlah sekali lagi untuk pendengar-pendengar kita untuk ramai-ramai datang ke Karnival Pesona Wanita Daerah Sandakan ini. Silakan.
0: Selaku pengerusi penganjur pada program ini, saya menyeru penduduk Sandakan lah yang ada, khususnya di kawasan bandar, ambil kesempatan ini hadir beramai-ramai. Bagi yang muda, yang wanita terutamanya, ambil kesempatan melihat-lihat pertandingan. Cari-cari cantik sebenarnya.
1: Betul.
0: Lebih kepada untuk kecantikan. Bagi yang dewasa, bagi sambil membeli belah dan juga melihat keperluan harian. Ambil bahagian dalam program-program yang penting seperti karaoke keluarga, pemeriksaan kesihatan, dan juga literasi undang-undang yang kita akan buat. Ambil kesempatan, datang beramai-ramai kepada semua orang Sandakan.
1: Betul.
0: Terima kasih.
1: InsyaAllah saya pun akan datang ke sana nanti, ambil pesona wanita. Okey, terima kasih sekali lagi Tuan Jais, ya, kerana bersama kami petang ini melalui Dialog D4 berkongsi tentang program Karnival Pesona Wanita Daerah Sandakan. Kita doakan semoga semuanya berjalan dengan lancar, dan sekali lagi kepada warga Sandakan, ayo kita ramai-ramai untuk sama-sama menjayakan program ini. Pastinya banyak manfaat yang akan kita perolehi di samping kita sama-sama menjayakan aktiviti-aktiviti yang berlangsung sepanjang karnival ini nanti. Terima kasih menyaksikan kami live bersama anda di Facebook Rasmi Sakan FM. Terima kasih Sukri Suradi. Nanti saya akan bacakan lagi komen-komen yang lain. Bilangnya salam Tuan Jais, tahniah, semoga terus sukses. Wow. Okey, terima kasih sekali lagi untuk anda semua, dan terima kasih juga Puan Noreni ada bersama dengan kita sebenarnya petang ni di Konti Sakan FM bersamamu untuk program Karnival Pesona ini. Dan terima kasih juga untuk rakan-rakan penolong jurutera bersama dengan Sazri Ibin, Salma Dimin, Serina Harto. Terima kasih untuk anda semua, dan terus kesetiaan anda bersama kami di Sakan FM sehinggalah ke pukul 7 malam. Nanti kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.
2: Membicarakan topik-topik menarik.

kita chill-chill saja. Habis kerja,

0: Sandakan FM bersamamu.
1: Bersama Puas Music yang lebih padu. Santai bersama hanya Sandakan FM. Tetap bersama.

0: Sebentar lagi Utama 5 Petang. Utama 5 Petang. Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
1: Baik, jom berhibur bersama kami dengan lagu-lagu retro, lagu-lagu malas segar yang kami sajikan untuk anda ya. Sehingga ke pukul 7 malam nanti, dan nantikan juga kita akan ikuti bersama sekejap saja lagi Utama 5 Petaka bersama kami, Sandakan FM bersamamu.
2: Sandakan FM. Sandakan FM.
0: Melengkapkan hari anda dengan informasi semasa dan lagu-lagu terkini.
3: Yo, what's up?
0: Santai 37. Sanakan FM bersamamu.

Sebentar lagi Utama 5 Petang. Utama 5 Petang. Ikuti siaran secara langsung semua siaran radio dan TV RTM di mana sahaja dengan RTM Klik secara percuma melalui laman web rtmklik.rtm.gov.my dan aplikasi RTM Klik. TV 1, TV 2, saluran OK, berita RTM, sukan RTM dan TV 6. Dan dengarkan lebih 30 saluran radio RTM di mana jua. Muat turun aplikasi RTM Klik sekarang. RTM, teman setia anda.

operasi layang-layang aerospace digantung. Pemindahan perubatan kecemasan diteruskan dengan bomba ATM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Amin Nur Azam dalam utama 5 petang.

0: Masih lagi dengan perkembangan nahas helikopter di Long Lelang Miri, Sarawak. Dua daripada lima mangsa nahas merupakan pencarum Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkeso dan waris mereka layak menerima faedah bulanan. Demikian menurut Menteri Sumber Manusia Datuk Sri R. Ramanan. Waris juruterbang helikopter Allahyarham Kapten Zainal Afiq Bisham layak menerima faedah orang tanggungan berjumlah RM5,355 sebulan. Manakala, waris pegawai perubatan Allahyarham Dr. Ainul Baraah Kamarudin turut layak menerima pencen penakat bulanan. Kedua-dua waris itu turut menerima faedah pengurusan jenazah sebanyak RM3,000. Beralih ke perkembangan budi madani. Meskipun berdepan ketidaktentuan harga minyak mentah global, kuota budi 95 dikekalkan pada 300 liter sebulan dan kuota budi diesel 400 liter sebulan ketika ini. Menteri Keuangan 2 Datuk Sri Amir Hamzah Azizan berkata, langkah itu mencerminkan komitmen kerajaan untuk terus membantu rakyat khususnya dalam menghadapi tekanan kos sara hidup.
1: Beban untuk kerajaan memang besar. Belum isu yang ada di Timur Tengah, belanjawan negara mengatakan perbelanjaan subsidi untuk minyak tahun ini dalam lingkungan RM15 bilion. Sekarang anggaran kita ialah RM40 bilion kerana harga minyak telah melangkung. Tapi kita akan terus berusaha kerana komitmen untuk menolong meringankan beban rakyat.
0: Beliau berkata demikian selepas majlis pelancaran laporan pasaran harta separuh pertama tahun 2026 di Kachang. Ini pula mengenai letusan gunung berapi di Indonesia. Tiada bukti debu beracun daripada letusan tersebut merentasi ruang udara Malaysia seperti yang tular di media sosial. Ketua Pengarah MET Malaysia, Dr. Muhammad Hisham Muhammad Anik berkata, abu gunung berapi dikesan bergerak ke Lautan Hindi dan bukan ke arah Semenanjung, Sabah atau Sarawak. Letusan gunung berapi dan fenomena El Nino yang berlaku ketika ini tidak mempunyai kaitan. Sementara itu, empat gunung berapi di Indonesia termasuk Gunung Anak Krakatau merekodkan sekurang-kurangnya 13 letusan hari ini. Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi memaklumkan, setakat tengah hari tadi, 6 letusan direkodkan di Gunung Ibu di Maluku Utara, 4 di Gunung Ililewo Tolok di Nusa Tenggara Timur, 2 di Gunung Semeru di Jawa Timur dan 1 di Anak Krakatau yang meletus pada pukul 9.10 pagi waktu Indonesia Barat. Gunung berapi itu kekal pada tahap 3 atau siaga, tahap kedua tertinggi dalam sistem amaran gunung berapi 4 peringkat Indonesia. Dalam peritu, fenomena El Nino dijangka boleh menimbulkan risiko inflasi lebih besar berbanding kesan terhadap pertumbuhan ekonomi ASEAN. Susulan potensi kenaikan harga makanan utama seperti beras, gandum, jagung dan minyak sayuran. Kumpulan penyelidikan OCBC berkata, Filipina, Indonesia dan Thailand antara negara yang paling terdedah. Manakala Malaysia dan Vietnam turut berdepan risiko. Kemuncak El Nino atau Super El Nino dijangka berlaku antara Oktober hingga Disember 2026. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, pelari pecut negara Muhammad Azim Fahmi optimis kuartet 4x100 meter lelaki mampu mencipta kejutan pada temasya yang bakal membuka tirai 19 September ini. Azim berkata, persiapan skuad negara kini berada pada tahap terbaik berbanding edisi terdahulu dengan gabungan pelari muda dan berpengalaman. Bagi acara 100 meter individu, pemenang pingat gangsa edisi Hangzhou itu menyasarkan mara ke peringkat akhir terlebih dahulu sebelum memburu slot podium. Sementara itu, pemain bola keranjang negara bakal menerima ganjaran sebuah unit pangsapuri dan wang tunai RM50,000 setiap pemain sekiranya berjaya membawa pulang pingat emas Sukan Asia. Presiden Persatuan Bola Keranjang Malaysia, Datuk Sri Lee Tian Hock berkata hadiah itu ditawarkan sebagai suntikan semangat buat skuad negara yang menyasarkan sekurang-kurangnya satu pingat.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Operasi layang-layang aerospace digantung. Pemindahan perubatan kecemasan diteruskan dengan bomba ATM. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersembilan kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Masih lagi kekal bersama kami di Stanakan FM bersamamu. Tentunya kita bawakan sekarang ini rancangan lagu berganda yang bersama-sama anda setiap hari Khamis 5.20 petang bersama kami di Stanakan FM bersamamu ya. Dan masih terus bersama dengan saya di Konti Stanakan FM untuk petang Khamis ini. Nur K. Yusof, DJ NY bersama dengan rakan penolong jurutera Sazri Ibin. Kami akan terus kekal bersama anda sehingga ke pukul 7 malam nanti. Yang mendengarkan kami di manapun anda berada melalui RTM Klik juga, terima kasih diucapkan. Terima kasih kerana terus layan dan juga memilih Stanakan FM sebagai teman anda waktu ini ya. Dan nampaknya kalau di luar Konti Stanakan FM ini sekitar Batu 7 Stanakan nampaknya hujan. Okey, jadi kepada anda yang sedang memandu, selamat memandu, hati-hati di jalan raya, biar lambat. Yang paling penting, selamat sampai ke rumah ataupun ke destinasi anda dengan selamat ya. Okey, sambil itu yang masih lagi dalam perjalanan, jom layan lagu-lagu yang kami sajikan, lagu-lagu yang kami sediakan untuk anda melalui lagu berganda petang ini. Kami akan bawakan, kami akan putarkan dua buah lagu daripada artis yang sama. Okey, dan untuk minggu ini saya memilih lagu daripada Anis Suraya. Lagu Anis Suraya, Cinta Tersimpul Rapi. Sekarang ni pun ada versi baru, tapi kita akan dengarkan lagu asal daripada Anis Suraya, Cinta Tersimpul Rapi, dan juga lagu keduanya, lagu Selamilah Hati Ini. Okey, anda boleh hantarkan juga respon-respon anda kepada kami melalui WhatsApp Stanakan FM 019-589-5858. Back to Back, lagu berganda minggu ini.

Back to back lagu berganda minggu ini. Back to back lagu berganda hiburan berpanjangan.

Lagu Berganda bersama anda setiap hari Khamis pukul 5.20 petang. Dua buah lagu kami putarkan untuk anda daripada artis yang sama. Back to back bersama kami hanya di Sanakan FM bersamamu. Anda juga berpeluang memilih artis kegemaran anda untuk kami putarkan lagu hits mereka. Hantarkan kepada kami melalui WhatsApp Sandakan FM bersamamu. Lagu Berganda, hiburan berpanjangan. Baik, itu dia lagu-lagu yang kita pilih melalui rancangan Lagu Berganda untuk petang Khamis ini. Okey, lagu daripada Anis Suraya, Cinta Tersimpul Rapi, dan juga lagu Selamilah Hati Ini. Okey, pastinya untuk anda yang baru sejak bersama kami saat petang diucapkan, kita bawakan untuk anda sekarang ini rancangan Lagu Berganda yang bersama dengan anda setiap petang Khamis 5.20 petang, pastinya bersama kami di Sanker FM bersamamu ya. Okey, terima kasih juga untuk rakan-rakan yang bersama kita melalui WhatsApp Sanakan FM. Terima kasih untuk Zafira, ada Amirul juga. Terima kasih bersama dengan kami petang ni. Okey, Laya juga di Blue Run. Terima kasih mendengarkan Sanakan FM sekarang ini ya. Baik, pastinya hujung minggu ni banyak program yang berlangsung. Okey, antaranya kita ada sambutan Maulidur Rasul, peringkat Kampung Batu Putih Baru. Hari Sabtu nanti di Masjid Nur Islam Kampung Batu Putih Baru Sandakan ya. Antaranya ada acara perarakan, persembahan marhaban, ceramah Maulidur Rasul, cukur jambul, begunting rambut, pengagihan bunga telur. Itu antara yang menjadi pengisian sepanjang sambutan Maulidur Rasul peringkat Kampung Batu Putih Baru Sandakan yang dilaksanakan hari Sabtu nanti. Dan seterusnya pula hari Jumaat dan juga Sabtu, seperti yang kita kongsikan, ada Karnival Pesona Wanita. Okey, bertempat di Piazza Harbour Mall Sandakan ya. Juga banyak acara ataupun pengisian yang akan dilaksanakan. Ada kaunter saringan kesihatan, kesedaran kesihatan wanita, ada makeup juga. Okey, jadi boleh datang ramai-ramai. Dan seterusnya hari Ahad nanti ada program Tamanku Sri Taman 4.0 13 September ini di Padang Sri Taman Sandakan. Okey, juga ada aktiviti untuk kanak-kanak dan juga penduduk setempat ya. Jadi itu antara program-program yang berlangsung hujung minggu nanti di Sandakan. Kita doakan semoga semuanya berjalan dengan lancar. Baik, kita terus dengarkan lagu. Kali ini kita mau dengarkan lagu daripada Putra. Ada yang mau dengar lagu Putra petang ni? Okey, lagu Bila Bunga Dipetik Orang dan juga lagu Kain Cinta Putih. Jadi jom kita dengarkan bersama Lagu Berganda petang ini, lagu daripada Putra. Back to back, Lagu Berganda minggu.

Lagu Berganda bersama anda setiap hari Khamis pukul 5.20 petang. Dua buah lagu kami putarkan untuk anda daripada artis yang sama, back to back bersama kami hanya di Sandakan FM bersamamu. Anda juga berpeluang memilih artis kegemaran anda untuk kami putarkan lagu hits mereka. Hantarkan kepada kami melalui WhatsApp Sandakan FM bersamamu. Lagu Berganda, hiburan berpanjangan. Baik, itu dia tadi lagu-lagu daripada Putra ya, lagu Bila Bunga Dipetik Orang dan juga lagu Kain Cinta Putih. Okey, semoga anda terhibur yang meminati lagu-lagu daripada Putra sebentar tadi. Dan terima kasih di atas kesetiaan anda masih lagi bersama kami untuk jam yang ketiga ini di Sandakan FM bersamamu. Dan nampaknya sampai di sini dulu dibawakan untuk anda lagu-lagu back-to-back daripada artis yang sama. Dan untuk petang ini kita bawakan lagu-lagu daripada Anis Suraya dan juga lagu-lagu daripada Putra ya. Setelah kita akan kembali lagi pada hari dan juga waktu yang sama di minggu hadapan dengan artis yang lain pula. Terima kasih yang memberikan respon kepada kami melalui WhatsApp Sandakan FM. Terima kasih Zafira, terima kasih Amirul di Bukit Garam, terima kasih Leila, Jai juga, terima kasih layan Sandakan FM bersamamu di tempat anda. Terima kasih untuk anda semua. Dan teruskan kesetiaan anda bersama kami. Saya akan terus menemani anda sehingga ke pukul 7 malam nanti bersama-sama dengan Rakap dan Long Jurutera bersama dengan Nasa Zidu Ipin. Kekal bersama kami, Santai Kenangan, Sandakan FM bersamamu.

bersama Was Music yang terpadu. Santai bersama hanya Sandakan FM. Tetap bersama.

Baik, masih lagi bersama kami untuk jam yang terakhir ini melalui lagu-lagu Santai Kenangan yang dibawakan untuk anda ya sehingga ke pukul 7 malam nanti. Dan terima kasih juga diucapkan kepada anda yang terus menghantarkan salam-salam dedikasi anda kepada kami menerusi WhatsApp Santai Kenangan FM 019-589-5858. Terima kasih untuk anda semua. Dan terus kekal bersama kami di frekuensi 90.1 dan juga terus stream kami melalui RTM Click di mana saja anda berada bersama kami. Jom yang terakhir, Santai Kenangan, Santai Kenangan FM bersamamu.

0: Tidakkah kau fikirkan makhluk dicabar Tuhan mencipta ungkapan sebanding Al-Quran? Jika kita sudah memiliki Al-Quran, maka kita ada segala-galanya. Jom sentiasa bersahabat dengan Al-Quran di mana sahaja anda berada. Pesanan ini dari saya, Haji Muhammad Nazri bin Haji Apin, untuk para pendengar Sandakan FM bersama.
1: Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersama-sama kita ikuti bacaan surah Yasin bersama yang berbahagia Ustaz Dato' Kazim Ilyas. A'udzu

واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون

قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم

وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين

ونفخ في الصور ونفخ في الصور ونفخ في الصور.

0: Ikuti siaran TV dan radio RTM di telefon pintar anda. Muat turun aplikasi RTM Klik di Google Play, App Store dan App Gallery secara percuma. RTM, teman setia anda.
1: Baik, masih terus kekal bersama kami di Sanakan FM bersamamu 90.1 dan sambil-sambil anda melakukan aktiviti seharian anda, sambil-sambil kita layan lagu-lagu yang kami sediakan untuk anda di Sanakan FM bersamamu, kita kongsikan bersama ya, di mana orang ramai ditegaskan tidak melakukan pembakaran terbuka di mana-mana kawasan sepanjang krisis jerebu melanda negara, di mana pembakaran terbuka bukan saja mencemar udara dan juga membahayakan kesihatan kita, malah merupakan satu kesalahan undang-undang yang amat serius ya. Dan pembakaran terbuka yang dilakukan sepanjang krisis jerebu juga akan menambahkan lagi kesan lebih buruk terhadap alam sekitar kita. Dan di bawah seksyen 29A-2 atau 29B atau kualiti alam sekeliling 1974 ya, individu atau mana-mana pihak yang didapati bersalah boleh dikenakan tindakan tegas kompaun maksima sehingga RM2,000 bagi setiap kesalahan ataupun tindakan mahkamah denda sehingga RM500,000 atau penjara tidak melebihi 5 tahun atau kedua-duanya sekali. Jadi sayangi udara kita, hargai kesihatan keluarga dan alam sekitar ya. Hentikan pembakaran terbuka berkuat kuasa serta merta. Jadi sama-sama jaga kesihatan dan jaga alam sekitar kita. Terus bersama kami di Sanakan FM bersamamu seketika nanti.
0: Ini adalah stesen radio pilihan.

Kenangan di Sarekan FM.

0: Pantai Kenangan. Kenangan. This is a man's world. Sanakan FM.
1: Terima kasih untuk anda ya yang telah pun bersama kami sepanjang hari di mana saja anda berada. Dan nampaknya sampai di sini dulu siaran Sagan FM bersama anda untuk hari ini. Dan pastinya siaran Sagan FM akan kembali lagi pada waktu yang sama esok bermula pukul 5.50 pagi hinggalah ke pukul 7 malam, tentunya di frekuensi yang sama 90.1. Dan anda juga boleh ikuti kami di mana saja anda berada menerusi siaran RTM Klik. Terima kasih sekali lagi untuk anda semua yang terus setia bersama kami, tentunya di Sagan FM bersamamu. Dan untuk itu kita jumpa lagi. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

kita chill-chill saja. Habis kerja, jom rehatkan minda sambil kupi-kupi.

0: Sandakan FM bersamamu.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami memohon kepadamu iman yang berkekalan, hati yang khusyuk, rezeki yang luas lagi banyak, halal dan baik, serta mendapat keberkatan dari sisimu. Demikian juga kami mohon anak-anak yang soleh, ilmu yang bermanfaat, amalan yang diterima olehmu, serta perniagaan yang tidak mengalami kerugian. Wahai Tuhan kami yang maha mulia, maha pengampun, maha gagah perkasa, wahai Tuhan kami yang amat mengasihani. Ya Allah, ya Tuhan kami, bukakanlah kami segala kebaikan. Engkau bukakanlah kelebihan ke atas kami, atas kemuliaan yang baik, dan Engkau jadikanlah kami dari golongan dan termasuk dalam golongan mereka yang terbaik. Dan Engkau jadikanlah pergaulan kami sesama insan dan seluruh makhluk kejadian-Mu sebagai pergaulan yang hasanah. Sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang maha berkuasa atas tiap-tiap sesuatu. Ya Allah, peliharalah akan agama kami, diri kami, bapak-bapak kami dan ibu-ibu kami, nenek kami. Begitu juga Engkau peliharalah anak-anak kami dan cucu kami dan seluruh kaum keluarga dan sahabat-sahabat kami. Engkau peliharalah juga harta benda kami dan segala sesuatu yang Engkau telah anugerahkan ke atas kami daripada segala bala bencana, penderitaan, pencerobohan, kesusahan dan kemudaratan. Sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang memelihara bagi tiap-tiap kebaikan, melebihkan semua kebaikan dan memberikan semua yang baik. Allahumma akhtim lana bihusnil khatimah wa la takhtim lana bisu'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

kembali bersama Kak Kaci di Simfoni Tetap di Hati. Baik buat anda yang tengah memandu, hati-hati di jalan raya. Walaupun bacaan IPU di Kota Kinabalu berada pada tahap sederhana, jangan ambil mudah. Keadaan jerbu, kalau pandangan mula kurang jelas atau udara terasa kurang selesa, kurangkan kelajuan dan pastikan tingkap serta penghawa dingin anda dikawal dengan baik. Paling penting, jaga kesihatan dan pandu dengan tenang, okey? Hati-hati di jalan raya dan teruskan bersama kami di Sabah.

bakal menggegarkan sutera majalah 16 Oktober 2026. Nikmati diskaun 20% untuk tempahan awal. Promosi hingga 14 September ini. Slot sangat terhad. Beli tiket zone A1 atau B1 dapat t-shirt percuma. Beli secara buka pun boleh. Hubungi Nizam di talian 016-818-3137. Jom nyanyi, jom rock bersama Dimasif di sutera majalah Kota Kinabalu.

Baik, sempena sambutan Hari Malaysia, jom sama-sama kita semarakkan semangat cintakan negara dengan menyebarkan jalur gemilang dan bendera Sabah di rumah, di premis perniagaan atau kenderaan kita. Biar warna-warna ini menjadi tanda kebanggaan kita sebagai rakyat Malaysia, okey? Baik, sebagai panduan rakan Muslim, waktu selalu fardu isyak malam ini ialah pada pukul 7.29 malam. Dan selepas itu, berita Sabah FM.

sesuatu dalam kemarahan, kata-katamu itu meninggalkan bekas seperti lubang di hati orang lain. Kamu dapat menusukkan pisau pada seseorang, lalu mencabut pisau itu. Tetapi, tidak peduli berapa kali kamu meminta maaf, luka itu akan tetap ada.

0: Sebentar lagi masuknya waktu solat fardu Isyak bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dan dari mana sahaja engkau keluar untuk mengerjakan solat, hadapkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, yakni Kaabah. Sesungguhnya perintah berkiblat ke Kaabah itu benar dari Allah, yakni Tuhanmu. Dan ingatlah, Allah tidak sekali-kali lalai akan segala apa yang kamu lakukan. Surah Al-Baqarah ayat 149.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu

الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله, Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: الله الرحمن الرحيم. اللهم أسلمت نفسي إليك وفوضت أمري إليك ووجهت وجهي إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورحبة إليك، لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك. آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. يا الله، aku menyerahkan diriku kepadamu dan aku meletakkan segala urusanku kepadamu. Aku menghadapkan wajahku kepadamu ya Allah, dan aku menyandarkan segala urusan diriku kepadamu, karena aku gembira untuk mendapat rahmatmu ya Allah, dan gerun dengan siksaanmu. Tidak ada tempat perlindungan dan tidak ada tempat keselamatan dari ancamanmu kecuali kepadamu jua ya Allah. Aku beriman pada kitab yang telah engkau turunkan, dan aku beriman dengan kebenaran nabimu yang telah engkau utuskan.
1: Sohibus Samaha, Datuk Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jaafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah. Selamat menunaikan solat fardu isyak daripada Sabah FM.
2: Sebentar lagi, berita Sabah FM.
3: Feel it.
2: Baguslah. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya Christine Anthony dalam berita Sabah FM. Kesedaran umat Islam Sabah terhadap amalan berwakaf meningkat kepada 1,450 orang berbanding hanya 68 orang pada tahun 2022. Itu meningkat jumlah kutipan wakaf tunai oleh MUIS daripada RM110,000 pada 2022 kepada RM3.7 juta tahun ini. Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan merangkap Exco Agama Negeri Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif berkata, perkembangan itu mencerminkan peningkatan kesedaran, kefahaman dan penghayatan umat Islam terhadap ibadah wakaf. MUIS turut menerima sijil bersih tanpa teguran daripada Jabatan Audit Negara selama 6 tahun berturut-turut sejak 2019, sekaligus memperkukuh keyakinan masyarakat terhadap pengurusan institusi berkenaan. Beliau menyatakan demikian kepada media dalam majlis perasmian Bulan Wakaf Peringkat Negeri Sabah. Majlis disempurnakan yang di Pertuan Negeri Tun Musa Aman di Kota Kinabalu. Dalam perkembangan lain, Datuk Muhammad Arifin memaklumkan lebih 50 peniaga dan usahawan mendapat manfaat menerusi Bazar Suk El Madinah di Masjid Negeri. Kemudahan itu diwujudkan bagi menyediakan ruang perniagaan kepada usahawan sekaligus membantu menjana ekonomi umat Islam. Beliau yang juga Exco Agama berkata Suk El Madinah dibangunkan menerusi kerjasama MUIS dan SETCO. Menurutnya, idea mewujudkan premis perniagaan di kawasan masjid itu dicetuskan yang di Pertuan Negeri Sabah dengan hasrat masjid turut dilengkapi kemudahan yang dapat menyokong aktiviti ekonomi masyarakat. Lebih 7 premis perniagaan seumpama kini diwujudkan di masjid-masjid utama di Sabah dengan sokongan Kerajaan Negeri dan Kerajaan Persekutuan, antaranya Masjid Al-Kausar Tawau, Masjid Kinabatangan serta Masjid Nurul Hikmah Luyang. arah memperkukuh perkhidmatan kesihatan di Sabah, Persatuan Perubatan Malaysia MMA Cawangan Sabah berharap pihak Kementerian Kesihatan KKM dapat melaksanakan tindakan segera bagi menangani isu kekurangan tenaga kerja kesihatan di negeri ini. Pengerusinya Dr. Brandon Patrick Senagang dalam kenyataan berkata pelaburan dalam pembinaan dan naik taraf kemudahan kesihatan juga perlu disertai strategi lebih agresif untuk menarik dan mengekalkan tenaga profesional kesihatan di Sabah. Menurutnya, daripada 39 pegawai perubatan yang ditempatkan ke Sabah pada pengambilan Jun lalu, hanya 20 melapor diri manakala 19 lagi tidak mengambil penempatan tersebut. Keadaan itu membimbangkan memandangkan Sabah masih berdepan kekosongan sebanyak 3,557 jawatan tenaga kesihatan. Justru MMA Sabah berharap kerajaan dapat menilai semula bayaran insentif wilayah sebagai instrumen menarik dan mengekalkan petugas kesihatan di Sabah. Sementara itu, isu pengekalan pakar juga perlu diberi perhatian apabila hanya 12 pakar melapor diri di Sabah pada 2025 berbanding 57 pakar yang berpindah keluar dari negeri berkenaan. Paras Sukma Selangor 2026, Sabah meraih 68 pingat emas melepasi sasaran 66 pingat emas setakat jam 4 petang tadi. Pingat emas terbaharu diperoleh menerusi Muhammad Faizal Abdullah 33 tahun dan Muhammad Fakhrul Azam Roslan 26 tahun menerusi acara para memanah kompaun lelaki berpasukan. Pencapaian itu menyaksikan Sabah kekal di kedudukan kedua carta pungutan pingat dengan jumlah keseluruhan 163 pingat membabitkan 68 emas, 51 perak dan 44 gangsa. Dalam perkembangan sama, atlet para renang Sabah Wahyu Ekwal Nazri turut mencipta rekod kebangsaan selepas merekodkan catatan 1 minit 37.16 saat dalam acara 100 meter gaya bebas S4 S5 lelaki. Atlet Sabah turut menyumbang pingat perak dan gangsa menerusi acara para pingpong, memanah dan para badminton. Sementara itu, Selangor kekal mendahului carta pungutan pingat dengan 92 emas, 53 perak dan 51 gangsa, manakala Sarawak di tempat ketiga dengan 53 emas, 32 perak dan 52 gangsa. Sekian berita tadi disunting Sharon Raymond dari Seksyen Berita Ehwal Semasa Malaysia Medani. Kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Simfoni.
1: Bersama anda di Simfoni Sabah FM.
2: Simfoni tetap di hati. Terima kasih kepada anda yang sentiasa bersama Sabah FM Bagus Bah. 8 malam ini kita akan ikuti ulangan forum Anjung At-Taqwa yang bertajuk Mendakap Kasih Ar-Rahman.

0: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
1: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
2: Hello, Telekom Department Line Control, boleh saya bantu? Cari dalam sekarang!
3: Dan kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
1: Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube MyTM Group.
4: Ingin berniaga dan mahu jenama anda dikenali? RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan. Jenama anda jadi sebutan. Hubungi pegawai pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.
5: Sambungan elektrik secara haram menyambung bekalan ke premis lain dan mengusik meter elektrik bukan sahaja menyalahi undang-undang, malah boleh menyebabkan renjatan elektrik, kebakaran dan mengancam nyawa. Jika anda melihat aktiviti yang mencurigakan, laporkan segera kepada Sabah Electric City yang berhampiran. Talian 15444 atau melalui aplikasi MySE Plus. Pesanan khidmat dari Sabah Electric City.

0: hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
1: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
2: Hello, telekomisi Pak Melayu Kontrol, boleh saya bantu? Cari Ramlan sekarang!
3: Dan kita ada masalah besar. Sambungan radio Melayu ke stadium mereka terputus.
1: Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube MyTM Group.
4: Tak ada manusia yang terlahir sempurna.
5: Jangan tertarik kepada seseorang kerana parasnya, sebab keelokan paras dapat menyesatkan. Jangan pula tertarik kepada kekayaannya kerana kekayaan akan musnah. Tertariklah kepada seseorang yang dapat membuatmu tersenyum, kerana hanya senyum yang dapat membuat hari-hari yang gelap menjadi cerah. Semoga kamu menemukan orang

0: Bagus Bah.
1: Forum Anjung At-Taqwa Sabah FM. Biar satu ayat yang penting bermanfaat.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala ma ba'd. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin muslimat rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Sidang pendengar Sabah FM yang mengikuti kita secara langsung di Sabah FM. Demikian juga hari ini, tuan-tuan dan puan-puan, kita bersiaran di Masjid Ar-Rahman, Pekan Ranau, yang kita bawakan khas hari ini bersama dengan tuan-tuan dan puan-puan yang hadir bersama-sama kita. Ayah-ayah, ibu-ibu, bapak-bapak semua, apa khabar? Assalamualaikum. Alhamdulillah. Kita juga hari ini bertuah bersama-sama kita yang berbahagia, Datuk Amri Suratman selaku pengerusi Masjid Ar-Rahman. Yang berbahagia Datuk, terima kasih sudi bersama-sama kita. Jadi hari ini muslimin muslimat rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita bawakan tajuk bersempena dengan nama masjid yang serba indah ini, Masjid Ar-Rahman. Forum kita pada malam ini, kita akan membicarakan, mengupas satu tajuk, yaitu mendakap kasih Ar-Rahman. Bersama kita dua orang panelis yang saya kira tidak asing lagi dalam dunia dakwah di bumi bertuah Sabah ini. Kita perkenalkan panelis kita yang pertama, Al-Fadil Sahibul Fadilah Ustaz Abdul Razak bin Hamdin, Timbalan Mufti Kerajaan Negeri Sabah. Apa khabar Ustaz?
3: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah.
3: Syukur. Asanong.
2: Asanong. Alhamdulillah. Terus tukar kita punya mood Ustaz. Ya. Macam mana perjalanan Ustaz di sini tadi?
3: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah. Khair. Nanti saya kembali kepada Ustaz ya.
3: InsyaAllah.
2: Nah, saya perkenalkan. Itu panelis yang pertama. Panelis yang kedua kita pada malam ini juga figura yang tidak asing lagi bagi kita di dunia dakwah di bumi Sabah ini, yaitu Al-Fadil Ustaz Rafai Muhammad Inarji. Apa khabar Ustaz?
4: Baik, Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah. Dari sandakankah, dari KK Ustaz?
4: Dari KK. Ustaz sehat?
2: Alhamdulillah. Beginilah.
4: Ya, ranau tidak jauh. Sana ranau.
2: Bila sana ranau itu kita rasa makin dekat Ustaz ya. InsyaAllah kita bakal mengupas tajuk yang akan kita bicarakan pada malam ini. Sebelum itu kita buka tirai Ustaz kepada sahibul fadilah Ustaz Abdul Razak untuk madkhal Ustaz, mukaddimah, permulaan. Kalau Ustaz boleh kongsikan kepada kita semua, apakah yang dimasukkan atau apa ini Ar-Rahman Ustaz? Yang kita tahu Ar-Rahman ini nama Allah, betul Ustaz ya? Kalau boleh Ustaz kupaskan kepada kita secara lebih detail Ustaz, dipersilakan.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Terima kasih kepada moderator Al-Fadil Ustaz Fikri Putong, yang saya hormati Al-Fadil Ustaz Rafai Narji, pengarah dakwah usia, yang berbahagia Datuk Haji Amri Suratman, pengerusi Masjid Ar-Rahman Pekan Ranau. Ahli jawatan kuasa dan seluruh muslimin muslimat di sidang pendengar yang dirahmati Allah SWT. Perkataan Ar-Rahman ini itu bahasa Arab, tapi sudah dimelayukan jadi nama orang kita ambil, dan disebut tadi nama ataupun sifat Allah, juga sifat Allah, nama-nama Allah. Dan perkataan Rahman ini bukan sekedar doa kita dalam doa, ataupun bukan sekedar dia konsep, satu konsep teori, bukan itu saja. Ya, itu betul. Rahman ni, Rahmim, Rahman, Rahim, itu ada beda dah, ada perbezaan. Tapi ia lebih daripada hakikat hidup, hakikat kehidupan kita. Rahman itu artinya pemurah. Dan juga Rahman ini, dia adalah suatu konsep perjalanan hidup manusia yang penuh dengan kelembutan, penuh dengan rahmah, kasih sayang, Itu terkait dalam kehidupan Rahman ini. Baik, kalau kita lihat Ar-Rahman ini dalam perkataan basmalah ataupun bismillahirrahmanirrahim, itu kita sebut bismillahirrahmanirrahim. Ada perkataan Rahman itu kalau pengajian pondok, kitab-kitab turas ini seringkali didendangkan di telinga-telinga saya dulu belajar ni. Ustaz Rafi pun pondok juga kan, memondok orang bilang, pesantren. Dan di Ranau ni pun tidak kuranglah ada pondoknya. Jadi itu selalu didendangkan. Sering perkataan basmalah ini akan dimasukkan dalam setiap kuliah dengan pengertian-pengertian yang lebih mendalam. Contohnya, bismillah. Yaitu apabila kita sebut bismillah itu, apa saja yang kita buat di dunia ini, itu dengan nama Allah. Aqra'u, aku baca. Af'alu, aku buat. Hatta sampai kita sembelih baru ni pun bismillah, dengan nama Allah. Aku makan dengan nama Allah. Aku berbuat sesuatu dengan nama Allah. Aku membaca, aku bercakap dengan nama Allah. Tidak ada lain. Tetapi disambung lagi dengan Allah itu yang bersifat Rahman. Di sini yang kita lihat ni kan, Rahman ni, yang mana kita artikan dalam bahasa Malaysia kita, Rahman itu pemurah. Pemurah. Dengan nama Allah yang amat pemurah. Dan seterusnya Rahim, yang amat mengasihani, menyayangi. Baik, perkataan Rahman itu dan juga Rahim itu kalau dalam bahasa Arab memanglah asalnya Ra, Ha, Mim. Tapi berbeza konsep teorinya dan juga segi pemahamannya. Dua-dua juga nama Allah. Tapi Rahman ini seringkali diungkapkan oleh para ulama sebagai bijala'ilin ni'ami fid dunya limakhluqin. Nah, itu menurut makna ya Rahman, yaitu sebesar-besar nikmat yang Allah berikan di dunia ini untuk semua makhluk merata. Itu lebih menyeluruh berbanding Ar-Rahim. Rahman itu menyeluruh, semua dapat. Kan maknanya pemurah Allah ini, kasih Allah ini, sayang Allah ini di dunia kepada semua makhluk, tidak kira siapa pun, manusia, hayawan, hatta hayawan yang boleh bertutur seperti manusia, hayawan yang tidak boleh bertutur seperti binatang, atau alam semesta, itu semuanya dapat kasih sayang Allah, pemurah. Sebab itu kita tidak heran, oh, dia tidak pun pergi masjid sembahyang, dia tidak sembahyang, dia tidak puasa, dia tidak itu, tidak ini, tidak belajar, tapi dia kaya. Sebab Allah Maha Pemurah. Jadi meliputi semua nikmat itu diberikan. Yang penting dia berusaha, dia akan dapat. Itu kan? Nah, situ dulu kita letak. Maknanya maksud Rahman ini menyeluruh nikmat Allah itu kepada semua makhluk. Binatang juga dapat rezeki, nikmat daripada Allah SWT. Berbanding Rahim, yang kita buat perbezaan, Rahim ini yaitu kasih cinta sayang Allah itu hanya kepada satu kelompok yang tertentu. Itu diterjemahkan di sudut Rahim itu yaitu bidaqaikin ni'ami fil akhirah lil mu'min. Nah, itu dia sedikit lah kan, tapi sama-sama lah murahnya apa semua, konsepnya itu sama. Tetapi dia punya apa itu tidak meliputi semua, hanya kepada orang yang beriman. Kasih sayang Allah ini beriman, pada orang beriman nanti di akhirat. Tapi Ar-Rahman itu dia di dunia pun dapat juga, orang yang beriman, bukan bilang tidak dapat, tak dapat. Dia dapat juga pemurah Allah itu, rezeki daripada Allah SWT. Yang penting dia berusaha dan sebagainya. Baik, hatta orang yang non muslim pun dapat kan berkreasi di dunia ini. Itu yang pertama. Di sudut apa nih Ar-Rahman itu dalam kalimah bismillahirrahmanirrahim ataupun basmalah. Istilahnya basmalah kan. Baik, ataupun kita bilang bismillah, samalah kan. Kemudian di sudut kasih sayang nih, pemurah Allah itu juga di sudut pengampunan. Allah ini Maha Pengampun. Apapun yang kita lakukan, baik dia sudah melakukan onar, kesilapan, kekhilafan, maksiat, tapi Allah memberi keampunan atas Rahman itu. Jadi itu cukup luas konsepnya tuh, tuan-tuan. Muslimin, muslimat yang dirahmati Allah SWT. Begitu juga dengan kalau kita lihat ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala ini dengan sifat Rahman itu dia akan berikan kepada semua pada makhluk yang ada di muka bumi ini, tidak kira siapa. Siapa itu maksudlah termasuklah makhluk-makhluk yang lain. Hatta yang kita tidak nampak, contohnya kan jin. Contohnya jin. Nah, kalau kita bilang hantu lah, hantu kan, itu bahasa kita. Tapi kalau orang Arab dia sebut semua jin. Kalau yang besar sebut ifrit. Nah, kalau kita banyak macam ni kan, hantu, hantu kecil, hantu toyol, kuntilanak, balan-balan. Nah, itu kita ni orang Sabah kan, orang Malaysia lah. Hantu gigi lah, hantu tinggi lah. Kan? Tapi disebut jin, itu juga makhluk. Dan dia memperolehi pemurah daripada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam.
2: Masya Allah. Demikian tadi kupuaskan, saya kira baru ta'rif Ustaz, ha? Baru ta'rif, kita sudah penuh dengan mutiara-mutiara ilmu. Baiklah, saya kembali kepada sahibul fadilah nanti. Sekarang saya bagi pentas pula kepada tuan guru kita Ustaz Rafai. Ustaz, macam sahibul fadilah sebut tadi, kita ini kadang-kadang hamba ini diuji Ustaz. Ya, sampai satu tahap kadang-kadang kita rasa Allah ni kasih kah sama aku ni. Nah, kenapa aku diuji sampai begini? Mungkin Ustaz boleh bagi pencerahan Ustaz, bagaimana kita melihat sebagai seorang hamba yang diuji, tapi sebenarnya di situ ada tanda kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Silakan Ustaz.
4: Terima kasih Ustaz Muhammad Fikri selaku moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Wa alaihi tawakkalna wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam wa ba'd. Berbahagia sahibul fadilah Ustaz Abdul Razak Hamdin Timbalan Mufti Kerajaan Negeri Sabah. Yang berbahagia Datuk Haji Amri Suratman Pengurusi Masjid Ar-Rahman Pekan Ranau. Sehat terus Datuk ya, mudah-mudahan, amin. Beliau ni bekas mantan bos kami ketika dia jahiz dulu, dan mudah-mudahan Allah limpahkan kesihatan buat beliau insyaAllah. Barisan ahli jawatan kuasa masjid, pimpinan daerah di Ranau dan seterusnya, para alim ulama, para asatidah, cendekiawan, muslimin muslimat yang ada di masjid, dan tak lupa yang sedang mengikuti kita di live streaming Sabah FM, sama ada di Facebook maupun di radio. Baik, merespon soalan moderator kita ya. Manusia itu perlu bukti ya. Macam orang bercinta bahkan. Bila orang bercinta itu mesti ada tanda. Macam orang bertunang, kalau ada tunang, apa tanda tunangnya? Biasanya kalau adat kita orang Melayu itu diikat pakai cincin, betul kan? Jadi kalau mau mengurat, nah, kalau mau mengurat, tengok-tengok jari manisnya. Nah, kalau sudah ada lock, sudah janganlah cuba-cuba, nanti biru biji mata kita. Itu tanda. Sama juga kalau orang nikah, itu juga ada tanda, ada maharnya, betul. Hendakkanlah kita dengan Allah Ta'ala nak ada bukti, nak ada tanda yang Allah Ta'ala ini selalu bersama dengan kita. Bahkan kata ulama-ulama sufi, ujian Allah Ta'ala itu sendiri merupakan bukti bahwa Allah itu selalu memerhatikan kita. Yang paling kita risau Bapak Ibu yang mulia, bila mana si hamba itu sudah tidak pernah merasa ujian dari Allah, itu hati-hati. Yang diusahakannya sukses walaupun tidak ibadah, berniaga untung terus walaupun tidak bayar zakat, belajar tinggi-tinggi jadi orang pintar, sukses dalam karya walaupun dahi tidak pernah sujud ke lantai menghadap Allah, tapi sukses dalam kehidupannya. Ini yang paling kita khawatir. Maknanya apa? Bukan Allah itu jauh dari dia, tetapi dia yang menjauh daripada Allah. Ada satu perumpamaan cahaya matahari itu juga adalah rahmat daripada Allah. Betul kan? Sekarang mau tanya, apakah semua manusia, tumbuhan, haiwan itu boleh mendapat cahaya matahari? Jawab dulu, kita main soal jawab. Dapatkah semua? Dapat tak? Dapat. Yang tak dapat siapa? Yang tidak berusaha mendekat kepada cahaya, maka dia tidak akan dapat. Orang yang bertapuk dalam bilik, matahari sudah memancar di awal pagi, ditutupnya tingkap, tutupnya pintu, maka cahaya tidak boleh masuk. Apakah cahaya tidak sampai kepada kita, Bapak Ibu? Sampai, hanya kita yang menutup pintu hati kita untuk menerima cahaya. Lalu kata ulama, dan seandainya manusia semuanya keluar di bawah pancaran cahaya matahari, apakah cahaya yang kena sama kita itu boleh direbut oleh orang lain? Boleh tangkapkan ini? Kita semua berjemur di matahari, tiba-tiba, jangan ambil cahayaku, kau sudah ada, aku punya. Adakah orang boleh mengambil cahaya yang kena sama kita? Adakah? Nah, ada. Apa maksudnya? Demikian rahmat Allah itu tidak pernah putus menyirami semua kita hambanya. Hanya saja ada dua golongan. Satu yang tidak menyadari rahmat itu berada dalam dirinya. Yang keduanya, orang yang menutup pintu hatinya untuk mendapat cahaya rahmat daripada Allah. Lalu apa yang dipesan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Maaf, yang dipesan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingat enggak Bapak Ibu peristiwa ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq bersembunyi di gua? Ingat. Ketika mau hijrah nih. Kan turun ayat. Abu Bakar kan risau, betul? Ya. Macam mana nih mau limpas nih? Tentera, pembesar-pembesar Quraisy berusaha untuk menghalang Rasulullah dan sahabat baginda itu keluar menuju ke Madinah. Lalu bersembunyi di gua. Ya. Allah turunkan satu isyarat dalam surah At-Taubah ayat 40. Ya. Apa Allah pesan? Illa tansuruhu faqad nasarahullah. Nah, kita ambil itu dulu pindiknya. Ayat ini panjang. Allah bilang apa? Bahasa kita. Kalau kamu tidak tolong pun tidak apa-apa, bah. Kalau kamu tidak mau bantu Nabi Muhammad dan sahabatnya keluar menuju Madinah, tidak apa-apa, bah. Faqad nasarahullah. Sesungguhnya Allah Ta'ala sudah pun lebih awal membantu Nabi SAW. Wassalam. Coba kita lihat dari sigat bahasa. Tansuruhu itu fi'il mudhari, betul. Itu sedang present, bah. Allah bilang kalau kamu tidak mau tolong, tidak apa-apa. Faqad nasara, sesungguhnya sudah awal lagi Allah sudah turunkan pertolongan sama Nabi. Maknanya, Bapak Ibu yang mulia, apakah kita yang meminta baru dapat, ataukah sudah ada pemberian Allah, hanya kita yang tidak meminta? Betul kan? Pemberian Allah ini sudah ada kah? Ada. Allah bilang minta apa kamu, kenapa apa kamu tidak pandai minta ini? Sama juga ketika manusia dirundung dengan ujian, lalu ada perasaan yang agak kecewa, kenapa aku bukan dia, ya, kenapa dia yang dapat bukan aku. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, saya katakan tadi, manusia perlu bukti, betul? Mau bukti enggak? Mau bukti enggak nih? Jawab dulu, Pak, kenapa ini? Aiso suara, ya, mau bukti enggak kita bahwa Allah Ta'ala itu tidak pernah putus sama kita? Mau bukti enggak? Mau, kita mesti mau bukti. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haq. Akan kami perlihatkan, kata Allah, akan tanda kebesaran-kebesaran kami, apa yang ada di cakrawala, ufuk, segala macam planet galaksi, akan kami perlihatkan. Tapi kalau kamu tidak mampu, pasal terlampau jauh sana di langit, wa fi anfusihim, dan pada diri mereka, yakni kita semua, apakah kamu tidak menyaksikan kebesaran-kebesaran Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan sambung bukti ini pada round yang kedua. Wallahu alam. Terima kasih.
2: Masyaallah. Demikian kupasan daripada panelis kita yang kedua yang menyatakan kepada kita di antara bukti dan sebenarnya tanda atau bukti yang Allah Subhanahu wa taala memerhatikan kita adalah dengan satu bentuk ujian kepada kita. Dan semua kita sedar, semua kita jelas, bukti itu adalah untuk mencari sesiapa di kalangan kita yang benar-benar kebergantungannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baiklah hadirin sekalian, kita teruskan kepada round yang kedua. Saya teruskan kepada sahibul fadilah Ustaz Abdul Razak. Ustaz, sebagai seorang hamba yang sememangnya selalu ataupun dekat dengan kekhilafan, kadang sampai satu tahap kita rasa kita berputus asa. Adakah aku diampunkan? Adakah aku menjadi hamba yang seperti mana Allah gambarkan, yang Allah puji dalam Al-Quran, kuntum khaira ummah, kita ini ahsanu taqwim. Bagaimana Ustaz? Bagaimana kita ini agar kita tidak terlepas daripada mendakap kasih Ar-Rahman? Silakan, silakan Ustaz.
5: Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam surah Baqarah ayat 155 yang juga sambunglah yang tadi ya. Allah akan uji kita. Wala nabluwannakum bi syai'im minal khaufi wal ju'. Dan kita diuji, semuanya kita akan diuji dengan takut, kelaparan, dengan wanaqsim minal amwal, kekurangan harta, miskin. Kita usaha tapi masih diuji sedemikian. Juga jiwa kadang sakit, sehat pun makan obat, pergi sana sini pun masih lagi sakit, itu ujian. Dan juga termasuk wasamarat, makanan kita kurang, itu disuruh apa? Wabashiris sabirin, kita disuruh untuk bersabar. Baik, ini ada hubung kaitnya tentang Rahman. Dan Allah uji itu bukan untuk Allah itu murka, tidak, tapi disayangi. Dan dengan ujian-ujian itu, seperti mana kita exam, itu ujian. Kita ada perujian-perujian dan sebagainya untuk membuktikan bahwa kita ini ada kan, dan dipeduli oleh guru dan sebagainya. Baik, dalam soal apa nih, jangan berputus asa dalam ujian nih kan, jangan putus asa. Ya termasuk kita, saya yang bercakap nih, kita jangan putus asa, teruskan. Yakin bahwa Allah Maha Pengampun, sebab Dia pemurah tuh, Ar-Rahman. Yakin, kena yakin. Sentiasa kita mohon keampunan pada Allah Subhanahu wa taala. Buat kesilapan kita tutup dengan kebaikan. Dan syaitan dia suka, itu senjatanya supaya kita putus asa. Dalam surah Az-Zumar ayat 53 menyebut, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiruz dzunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim." Allah

0: yang benar-benar taubat. Jika dia murtad contohnya, kemudian dia kembali kan, istitabah dan sebagainya, itu ada penghuraian. Baik. Dan paling mudah kita mohon keampunan ini dengan yakin bahwa Allah itu Rahman, Maha Pengampun, itu mudah. Dengan istighfar, banyakkan istighfar, itu antaranya contoh. Lepas solat kita istighfar 3 kali, biasa imam bawa. Baguslah imam bawa tu kan, kita ikut. Itu bukan satu tambahan dalam agama, tapi itu dituntut. Nabi SAW 100 kali sehari semalam dia bertobat dengan istighfar. Bagaimana? Astaghfirullah, astaghfirullah, 100 kali. Kita 3 kali ya, kali 5, 15 kali, kena cari lagi 75 kali untuk mencukupkan 100 kali. Itu sebagai ittiba'an lis sunnah, kita ikut pada Nabi. Jadi penuhkanlah, kalau boleh penuh-penuh. Dan kalau mau panjang ni boleh, astaghfirullahalazim, boleh. Mau tambah lagi, astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum atubu ilaih, boleh. Jangan saya dikasih pendek, astaga, macam tak boleh lah kan. Asta, kita orang Sabah ni, dia sejarah ni ni ustaz, dia asal dia kadang marah, terlampau marah, dia tidak kasih habis tu istighfar, ataupun dia terkejut, itu asal usul astaga. Kau ni asta, dia marah tu kan, macam kau ini bah, tidak habis tu. Dia begitu, jadi terbiasa, kebiasaan kita menyebut astaga lah jadinya. Padahal itu tidak pun disuruh untuk menyebutnya. Mulai malam ini kita tahu bahwa mohon keampunan dengan yakin dan diampunkan dengan istighfar yang betul. Astaghfirullah. Kalau disebut astagfirullah itu okey lagi lah. Dan jangan saya ada bilang astaga, siap pukul kepala lagi astaga, astaga. Baik, itu satu kan. Keduanya itu doa. Jangan putus asa, doa. Ya Allah ampunkan aku. Kan kita Ramadan tu 30 hari siang malam kita minta ampun pada Allah SWT. Kan kita minta ampun, doa kita. Ampunkanlah aku ya Allah, ampunkan dosa ibu bapaku, diri dulu, baru pada ibu bapa, baru pada muslimin, muslimat, pada istri, anak-anak, jangan lupa kan. Mohon keampunan, doa supaya kita ini dikuatkan, jangan putus asa, sebab syaitan itu menjadi senjata supaya kita ini putus asa dan terus tidak mohon keampunan kepada Allah SWT. Dan yang ketiga, bertobat, berdoa, dan yang ketiga ini bergaul kan, dekat, berkawan dengan orang-orang yang soleh. Nah, itu sebaiknya kan. Kalau kita ni mahukan keampunan daripada Allah SWT, dekatlah dengan orang yang baik-baik. Soleh ni, ada orang, memanglah orang yang alim, orang yang baik-baik ke masjid, itu kita berkawan. Tetapi jangan lupa, orang yang soleh ini ibu bapa kita, itu paling dekat. Kenapa kita sebut dia soleh? Dia yang menghidupkan kita, dia yang mengajar kita, dia yang mendidik kita. Kan? Itu orang yang soleh, dekati mereka. Kita dengan orang lain bukan main lagi, baik. Itu tidak apalah, tapi dengan ibu bapa dia tidak baik. Ini juga orang yang soleh yang menghidupkan kita, beri belanja dan sebagainya. Tuan-tuan, 3 perkara ini yang saya titipkan pada malam ini, yaitu mohon keampunan, berdoa, dan juga bergaul dengan orang soleh. Dan akhirnya dalam kesempatan ini, ada di dalam Al-Quran juga surah Ar-Rahman, itu mempunyai 78 ayat dan 77 itu menyebut tentang kejadian manusia. Allah memberi dan diulang 31 kali bagaimana kita mau berterima kasih, bersyukur, apa lagi nikmat yang kita tidak dapat kecapi ini. Itu 31 kali diulang. Fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Modus tai apa lagi? Sakit, ya sakit. Tapi napas, masih bernapas. Kita bilang miskin, susah, tidak ada harta. Orang lain ada harta. Tapi kita boleh lagi tidur. Kita boleh menangis, kita boleh ketawa. Kita boleh tengok bola, kita tengok TV dan sebagainya. Banyak menghirup udara yang segar. Banyak sekali yang sepatutnya kita bersyukur di atas nikmat yang telah dianugerahkan oleh Allah SWT. Wallahu a'lam.
1: Terima kasih ustaz.

0: Saya tertarik dengan Ustaz cakap tadi. Poin yang pertama, untuk kita tidak berputus asa daripada rahmat kasih sayang Allah, yaitu dengan kita memohon keampunan kepada Allah, memohon taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi persoalan seterusnya ini saya utarakan kepada panelis yang kedua. Ustaz, taubat, macam mana kita mau menjadikan kita orang yang benci dengan kesilapan lalu bertaubat kepada Allah dan menjadikan taubat ini sebagai satu perisai ataupun satu kekuatan jiwa yang mungkin lebih membuatkan kita taqarrub dan dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Silakan Ustaz.
1: Terima kasih Ustaz, moderator, sahabat panel, muslimin muslimat yang dimuliakan Allah. Sebelum saya respon tentang taubat, saya mau sambung yang tadi, boleh? Jadi mau tahu apa bukti? Mesti ada bukti kan? Jamaah yang dimuliakan Allah, saya mau tanya, apa yang paling indah, yang paling mahal dalam diri kita sekarang nih? Kadang-kadang kita tahu, kita cuma kita tidak ambil berat bah, dan kita mungkin tidak mengerti harganya itu tidak ternilai. Kalau sekarang nih kita tanya, apa yang ada dengan kita yang paling mahal? Nah kalau nada ini, nada lah. Kesehatan, betul, tapi kalau nada yang satu ini, nada kesehatan. Ah, kita minta keteki. Apa? Anda dengar sayang, apa? Aman? Istri. Istri ya, betul juga. Tapi kalau nada ini, tidak ada guna istrimu. Saya jawablah pasal masa tidak banyak. Siapa antara kita yang sekarang ini tengah bernafas? Semua kita bernafas. Kata ulama, nafas itu adalah tajalli kebesaran Allah yang terbit daripada ruh. Ruh itu ketika Allah tiupkan, ya fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi. Bila mana kami tiupkan, kata Allah, sempurna jasad, kami tiupkan ruhku, kata Allah. Allah kasih pakai. Dan kemudian kita tidak boleh membahas tentang ruh. Wa yas'alunaka 'anil ruh qulir ruh min amri rabbi wa ma utitu min al-'ilmi illa qalila. Kalau mereka tanya pasal ruh, kita tidak boleh bahas. Pasal apa? Itu urusan Allah. Dan tidak sedikit yang diberikan pengetahuan tentang ruh, melainkan sedikit saja orang yang tahu. Tetapi boleh dibahas tandanya, asar, dia punya kesan. Ruh itu kezahirannya apa? Nyawa, betul? Tanda dia ada ruhnya, ada nyawanya, betul? Dan tanda orang itu bernyawa, nah bernapas dia, bosku. Nah kalau orang pingsan, pertama yang dibuat apa? Dicek nih Ustaz ininya. Oh, masih ada napasnya. Bermana masih hidup. Jamaah yang dimuliakan Allah, tidakkah kita sadar siang dan malam 24 jam dalam kehidupan kita, selama hayat kita, nafas tidak pernah berhenti. Walaupun kita tidak pernah dan tidak akan boleh mengusai nafas kita. Betul? Siapa yang mengatur kita punya nafas? Kita kah? Petungan kita kalau mengatur nafas, mati awal kita. Betul kan, Bu? Betul kan? Ibu kah yang mengatur nafas kalau tidur malam? Mana ada, laki pun tersipak sudah time tidur. Betul kan? Kita tidak sedar. Kenapa? Sebab itu total milik kebesaran Allah yang Allah Ta'ala pinjamkan kepada kita hambanya sebagai isyarat dan bukti bahwa kita tidak pernah terpisah dengan Allah. Jadi kalau mau kecewa-kecewa, pegang dada dulu, Bu. Kalau mau kecewa, sakit hati, geram-geram sama orang, coba dulu ini. Ya Allah, sekurang-kurangnya kita masih bernafas. Dan itu sangat mahal, Bapak Ibu yang mulia. Orang yang sedang nazak itu, apa yang dimintanya? Dia hanya meminta, kalau boleh jangan putus nafas. Betul kan? Pasal kalau putus nafas, putuslah segala-galanya. Betul? Cinta, cewek, istri, anak, segala harta, semuanya akan berakhir bila nafas kita berakhir. Betul? Nah, jadi buktinya kalau mau rasa kebesaran Allah pada diri, ya rasakan pernafasan kita. Maka itulah ulama-ulama suka duduk menyendiri lepas maghrib, nunggu-nunggu isya, kalau nada kuliah, selain baca Al-Quran, duduk tafakur. Apa yang ditafakurkan? Sambil kita zikir, perhatikan pernafasan, ya Allah, besarnya nikmatmu atas diriku, ya Allah. Cukup Bapak Ibu, itu adalah zona yang sangat menenangkan jiwa kita. Bahkan ilmu perubatan, kalau kita tengah sesak-sesak pikiran, apa dia bilang? Breathing, betul kan toh? Disuruh kita bernafas, tenang, cool down dulu, cool down. Kenapa? Disitulah puncak segala ketenangan. Baik, saya merespon kepada soalan Ustaz tadi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "At-taibu min dzambihi kaman la dzambalahu." Orang yang taubat daripada dosanya itu seperti tidak ada dosa pada dirinya. Apa makna taubat? Daripada taba ya tubu, maksudnya kembali kepada Allah. Makanya diajarkan oleh agama bahwa satu hari tidak kurang 100 kali taubat. Taubat itu Bapak Ibu yang mulia, tidak hanya sekadar istighfar pada lisan, tetapi menyadari bahwa setiap perbuatan-perbuatan kita itu sentiasa dalam perhatian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang dipanggil sebagai angel principle. Apa angel principle ini? Prinsip malaikat, betul. Malaikat nampak enggak kita? Kita enggak nampak. Tapi dia wujud enggak? Wujud. Dan paling siuk ada di kanan dan di kiri kita yang siang malam mencatat. Ya. Sama ada kanan ataupun kiri. Jadi karena kita tidak melihat itu Bapak Ibu yang mulia, maka kita enggak sadar bahwa kita sedang dihitung siang dan malam. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan kepada kita, taubatlah setiap hari paling kurang 100 kali. Dan para ulama-ulama silam yang mu'tabirin itu, mereka mengatakan taubat itu wajib ke atas diri mereka. Dan kalau sebelum tidur tidak taubat, mereka merasa berdosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya untuk round kedua ini kita banyakkan taubat kepada Allah. Taubat itu mudah, berhenti dari buat apa yang Allah tidak suka, kemudian menyesali terhadap apa yang sudah kita buat yang tidak bagus itu, dan kemudian berazam untuk tidak mengulanginya kembali. Jadi kalau terlanggar lagi, nah taubat lagi balik. Sampai bila? Sampailah Abang Jamil. Sampailah Abang Jamil. Nah, sambunglah sendiri. Wallahu ta'ala a'lam. Makasih.
0: Kasih Ustaz atas pencerahan tadi. Saya teringat Ustaz, betul lah kalau kata taubat ni berulang-ulang kali Nabi sebut, kullu bani Adam khata wa khairul khata'in at-tawwabun. Semua kita buat salah tuan-tuan dan puan-puan, tapi di antara yang buat salah ni ada yang istimewa, yaitulah orang yang bertaubat menyesali perbuatannya. Baik, insyaallah round ketiga Ustaz, saya rasa saya tidak mau bertanya. Saya bagi penghormatan kepada jemaah muslimin muslimat yang ada di Masjid Ar-Rahman untuk bertanyakan sendiri kepada panelis kita. Mungkin saya beri ruang dahulu kepada daripada muslimin, jika ada pertanyaan dipersilakan kepada panelis. Ya, silakan tuan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ustaz semua dan para jemaah, saya Elvin Mahadir Yunus. Jadi tertarik tentang topik kita hari ini, tentang kasih Ar-Rahman. Ya pasti ada masa seseorang itu, individu itu dapat merasa kasih Ar-Rahman ini mungkin dari ujian, situasi, mungkin dia sadar ya tentang nafasnya. Tapi ada juga orang yang tidak sadar. Jadi bagaimana seseorang individu itu yang mampu ataupun alhamdulillah dapat merasa kasih Ar-Rahman ini, boleh berkongsi pula ataupun sebarkan rasa ini kepada orang-orang lain yang disayangi juga, insyaallah. Ustaz ya, terima kasih.
0: Kasih soalannya mungkin.
2: Ayah.
0: Silakan, Sahibul Fadilah.
3: Terima kasih pada yang bertanya. Dalam surah Al-Anbiya ayat 107, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Itu menunjukkan bahwa kita perlu menunjukkan akhlak, yaitu budi pekerti, kan, perilaku akhlak kita dalam kehidupan seharian. Itu yang pertama kan, untuk merasai kita mau sebarkan bahwa kita sudah diampunkan, kita sukses, kita merasai tadi kan dengan kasih sayang Allah, pemurah Allah, kita mesti tunjukkan dengan akhlak yang baik. Itu pertama. Akhlak ini bukan dibuat-buat, bukan dia lakonan, tapi perilaku. Itu budi biasa sudah dia lakukan. Contohnya dia rajin ke masjid, itu bukan mau nunjuk-nunjuk. Ataupun dia berbuat baik, tutur katanya itu bukan dibuat-buat. Depan orang dia baik, tutur katanya. Di belakang dia mencarut, mencerca, memfitnah dan sebagainya, itu tidak betul. Itu bukan budi pekerti yang baik. Jadi kita kena tunjukkan itu dengan latih tubi, latihan. Kita tutur kata dengan istri. Kalau dulu contohnya suami istri ini, dia tunjukkan akhlak tutur kata itu dengan baik. Contohnya kalau orang baru kahwin, dia biasalah manis-manis kan, ayo mau pergi kedai, ayo mau ikut. Tapi sudah kahwin itu berubah, main oi sudah, entar sudah ai oi buat kopi oi kayak orang kita lah. Tapi kadang ada juga panggilan sebegitu kan, tapi bukan dia mencerca, menghina, tidak, mungkin kasar sedikit kan. Tapi ubah, kita kena latih tubi dengan perkataan yang baik. Itu tutur kata dalam penulisan di Meta, Facebook ataupun di TikTok dan sebagainya, itu kita tunjukkan bahwa kita hamba yang bersyukur, hamba yang diampunkan oleh Allah SWT. Itu kita pamerkan, tebarkan. Itu pertama. Yang keduanya, kita menyampaikan harapan, bukan menghukum. Oh ini masuk neraka, oh ini kau pun dosa. Tidak, kita sampaikan harapan. Kalau dia buat salah, mudah-mudahan engkau buat baik. Jangan cari musuh kan, sudah-sudahlah. Kita mau jaga hati kan? Yang gaut sakit lutut, nah kita jaga, lupa sudah. Sakit pinggang, mau jaga hati saja seumur hidup. Itu yang kedua. Yang ketiganya, kita memberikan ilmu dan bimbingan. Beri ilmu. Kalau kita seorang kepenter, bagi ilmu kepenter. Kalau kita seorang mekanik, bagi ilmu mekanik. Kita orang agama, ahli agama, bagi ilmu agama. Bimbing orang supaya menjadi baik dengan hikmah. Nah, itu paling penting. Dan dengan hikmah. Ud'u ila sabili rabbik bil hikmah wal mau'izah al hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Berikan ilmu itu dengan hikmah, dengan nasihat yang baik, bukan mencerca, memfitnah, tidak. Tapi berikan orang, hidangkan, sajikan manusia ini dengan bimbingan ilmu yang baik, dengan hikmah. Hikmah ini bukan lembut saja, tegas, ada nada tegasnya. Kalau sekiranya perkara itu haram, ya betul-betul haram, tegaskan. Itu hikmahnya. Kalau benda itu harus, ya harus, jangan ditukar. Yang haram jadi halal, yang halal jadi haram. Tidak apa-apa, kau minum sup ya, daging jangan kau makan. Kalau yang khinzir lah, ini contoh lah kan. Itu pernah berlaku kan. Datuk Amri dulu pun tahu tu, isu-isu yang sebegitu dulu kan. Sekarang dah ada lah. Oh tidak apa-apa, minum sikit, jangan mabuk saja. Itu ini tidak boleh. Jadi hikmahnya kita kena tegas. Saya pun dulu di penguat kuasa pernah isu apabila kita ke kelabul lail, kelab malam kita ada hampir 100 orang. Dua malam kita dapat 89 orang, orang Islam lah. Ramai wanita, umur paling muda 16 tahun, boleh lepas masuk di kelabul lail, kelab malam lah. Di antaranya soalan itu, kami tidak juga mabuk Pak Ustaz, tidak, bilang sikit saja. Bagaimana kita orang Islam, perasaan kita, dia itu, pahaman dia macam mana. Tapi kita bukan menghukum, kita bawa dia bagi bagaimana agama itu melihat di sudut halal haramnya dan sebagainya. Itu yang ketiga. Yang keempat, yaitulah libatkan diri kita dalam hal amalan, amal kebajikan. Dan libatkan diri. Kalau ada di sana buat kebajikan, korban, kita pergi. Bukan mau dagingnya, tapi kita melihat bagaimana orang berkorban, konsepnya bagaimana, dengan berzikir, kan, tahmid, takbir, bertakbir. Ada di sana gotong royong, masjid, surau, sekolah, kampung. Ada sana kenduris kampung, kenduris daerah, libatkan. Ada untuk membantu, memberikan orang-orang miskin, kita turun, apa nih, libatkan diri. Ah, malas semua gotong royong. Biarlah pada orang bersih juga itu, pandai juga dorong. Jangan, libatkan diri kita. Itu cara kita menyebarkan kebaikan dan seterusnya kita ini menjadi hamba yang bersyukur dan kita ini diampunkan oleh Allah SWT. Kena ingat bahwa kata Nabi, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu, yaitu memberi manfaat kepada manusia. Jadi jangan tunggu lama, tebarkan apa saja yang ada pada diri kita, walau sedikit, mudah-mudahan ia memberi keberkatan dalam kehidupan kita. Wallahu a'lam.
0: Terima kasih sahibul fadilah. Seterusnya saya rasa tidak lengkap kalau kita tidak bagi ruang dan peluang kepada muslimat. Mungkin dipersilakan jika ada soalan. Ya, silakan puan.
4: Yes. Assalamualaikum kepada panel dan hadirin sekalian. Nama saya Zulaika. Soalan saya, apakah ciri ataupun tanda masyarakat yang hidup dalam kasih ilahi dari rumah ke masjid, dari keluarga ke komuniti? Terima kasih.
0: Sila Ustaz, bukti lagi Ustaz, silakan.
1: Bukti, ini malam saya jadi apa nih, CSI to get the evidence. Baik, terima kasih puan yang bertanya. Islam itu, Bapak Ibu yang mulia, adalah agama yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Oke, kita quote dulu. Ini adalah makalah yang disebutkan oleh Dr. Quraish Shihab, pengarang tafsir Al-Misbah. Kata beliau apa? Agama Islam itu ialah agama yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Oke, itu dulu. Dia bagi contoh. Kita ada air, ya. Air itu bilang orang cukup bikin ambil wudu, betul. Dan air itu saja yang tinggal. Nah, kalau tidak ada air itu, tidak kita dapat wudu dan tidak dapat lagi air di tempat lain. Lalu datang satu orang yang terlalu haus. Ketika itu, mana yang lebih utama? Mana aulawiyahnya? Kita gunakan air bikin berwudu atau kita berikan orang yang haus yang menyelamatkan nyawanya untuk minum? Nah, soalan lagi. Mana kira-kira? Kasih minumkah atau kita berwudu pakai air itu? Kenapa kita kasih minum? Selamatkan nyawa. Kenapa boleh kita korbankan air wudu? Sebab Islam memberikan jalan keluar, boleh ganti pakai tayamum. Itu bahaya Islam. Indah enggak? Indah. Ini bagadu kita, bos. Oi, menurut hukum bilangnya pendapat ulama ini enggak boleh aku kongsi di pasal ini bikin berwudu. Dia bilang, nah, ngamlah itu. Kalau Islam tersebar dengan fikrah yang begini, makin pecahlah umat kita dan agama lain makin menjauh daripada kita. Yang kedua, buktinya. Mau bukti lagi? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mafhum hadis, ya. Kata Nabi, aku lebih suka berjalan menemani sahabatku, ya, memenuhi keperluannya berbanding, ya, aku i'tikaf di dalam masjidku selama satu bulan. Tahu kan maksud masjidku? Masjid Nabawi. Berapa pahala Masjid Nabawi satu kali kita buat amal? Ya? Satu ribu. Masjidil Haram 100 ribu. Betul. Kata Nabi, aku lebih suka menemani saudaraku untuk memenuhkan hajatnya berbanding aku i'tikaf di masjidku selama satu bulan. Subhanallah. Jadi nampak enggak? Artinya Islam itu bicara tentang hati ke hati, bah. Minal qalb ilal qalb. Daripada hati ke hati. Dan seandainya ada sesuatu yang boleh mengganggu hubungan kita, maka yang mengganggu itu harus kita korbankan demi menjaga silaturahim di antara sesama kita. Betul. Bahkan Allah Ta'ala itu buktinya 100 rahmat, kata Allah, rahmatku ada 100. Betul? Aku turunkan satu ke dunia, yang 99 ku simpan nanti di akhirat. Yang satu ini pun berbagi-bagi semua kita. Tidak akanlah kita mau tapuk rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya Bapak Ibu dan Puan yang bertanya tadi, ya, bawa rahmat ini, cintai saudara kita, kasihi mereka, dan sebagaimana kita tidak mau disakiti, jangan pernah menyakiti orang lain. Wallahu a'lam. Terima kasih.
0: Masya Allah. Hadirin sekalian, saya kira kita sudah hampir sampai ke penamat. Saya tidak ingin bercakap panjang, saya beri ruang mungkin sedikit, seminit lebih daripada Sayul Fadilah, simpulkan sebagai penutup forum kupasan kita pada hari ini. Silakan Sayul Fadilah.
3: Muslim muslimat yang dirahmati Allah SWT, seperti mana yang kita faham bahwa Rahman ini adalah satu sifat Allah SWT, di antara sifat-sifat Allah yang begitu banyak disebutnya. Kalau dalam kaedah Asy'ariyah dan Maturidi itu ada satu kaedah untuk mengenal Allah dengan sifat 20, 13 dan 20-an. Tetapi lebih jauh daripada itu, sifat Allah itu lebih besar. Di antaranya itu Ar-Rahman. Banyak. Rahman ini pemurah. Iaitu seperti mana yang kita faham tadi, sebesar-besar nikmat yang telah dianugerahkan oleh Allah SWT pada makhluk di dunia ini. Itu. Jadi ambil ruang, peluang semasa kita hidup ini untuk mendapatkan murah Allah itu. Ambil ruang. Jangan, kalau kita buat kesilapan, kekhilafan, terus tutupi dengan kebaikan. Allah sebut 31 kali dalam surah Ar-Rahman. Diulang itu. Bukan makna kalau sudah buat kesalahan terus diketepikan, tidak. Ini pemurah Allah. Ambil ruang peluang ini dalam kehidupan kita. Terus buat kebaikan. Dan sadar apabila membuat satu kesilapan. Dan seperti mana tadi, kita sentiasa memohon kepada Allah SWT, bertobat kepada Allah SWT sentiasa. Sebab Allah itu suka kepada orang yang bertobat, dan dia suka pada orang yang menyucikan diri. Kita bertobat, sentiasa berkaut, ambil wudu, berkautnya bersama runai, ambil wudu kan, sentiasa bersih diri, jaga kebersihan diri, pakaian, rumah, masjid kita ni jaga dengan bersih, tandas-tandas kita di sekolah begitu juga. Itu Allah suka orang yang menyucikan diri, suci pada diri dalam, luar, pakaian dan juga tempat. Wallahu alam.
0: Ustaz Rafai, dipersilakan masa yang ada seminit.
1: Baik. Muslimin muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ar-Rahman itu adalah salah satu nama Allah yang menunjuki zat dan sifatnya yang maha tinggi. Maha tingginya itu penuh dengan pengasihnya, maha pengasihnya Allah. Makanya dianjurkan kepada kita untuk berakhlak, meniru, walaupun kita tidak boleh bilang orang secara tuntas menjadi Ar-Rahman, itu mustahil sebab kita itu hamba. Tetapi dalam sifat 20 ada satu pecahan dipanggil sifat ma'ani. Coba hayati sifat-sifat itu yang Allah Ta'ala pinjamkan kepada kita, lalu kita mengerti bahawa itu adalah berlakunya pinjaman-pinjaman itu kepada kita adalah asbab rahmannya Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dan ini tidak hanya kepada orang Islam, yang tidak beriman pun Allah Taala kasih pakai semuanya. Mudah-mudahan itu jadi isyarat kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih.
0: Masya Allah, hadirin sekalian, muslim-muslimat rahmati Allah. Demikian tadi kita mendengar kupasan yang sangat mendalam daripada kedua panelis kita. Terima kasih kita ucapkan kepada kedua panelis. Tidak dilupakan hadirin muslim-muslimat yang hadir bersama kita pada malam ini secara langsung di Masjid Ar-Rahman Pekan Ranau. Demikian juga pendengar Sabah FM dan Facebook page Sabah FM yang mengikuti bersama-sama. Demikianlah forum kita pada hari ini. Semoga apa yang kita dengar dan kita dapat tadah ilmu daripada panelis ini dapatlah menjadi pedoman buat kita di hari muka insyaAllah. Saya moderator anda menutup forum ini dengan lafaz wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Forum Anjung At-Taqwa Sabah FM. Biar satu ayat yang penting bermanfaat.

Terima kasih setia bersama Kak Kaci sejak 6 petang tadi dalam Simfoni Tetap di Hati. Hafina akan menemani malam anda dalam varian lebih lagu lebih santai selepas utama 9 malam nanti. Jangan lupa okay, untuk terus kibar Jalur Gemilang dan bendera Sabah kita, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Jika diri semua, selamat malam.

0: sebentar lagi. Utama 9 malam.
1: Feel it.
0: Bagus, Pak.

0: berita seterusnya. Lembaga Pengampunan Wilayah Persekutuan dijadual bermesyuarat pada 8.30 pagi esok. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan, Hina Yoh, mengesahkan perkara itu dan memaklumkan beliau turut dipanggil menghadiri mesyuarat berkenaan. Bagaimanapun, beliau enggan mengulas perkara yang akan dibincangkan. Media sebelum ini melaporkan permohonan pengampunan bekas Perdana Menteri, Datuk Seri Najib Razak, dijangka antara perkara yang akan dibincangkan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dijadual mengadakan pertemuan dua hala dengan Perdana Menteri India Narendra Modi dan Presiden Rusia Vladimir Putin bersempena sidang kemuncak BRICS ke-18 di New Delhi hujung minggu ini. Kuasa Usaha Malaysia di India Sharifah Esnida Wafa memaklumkan Datuk Seri Anwar turut dijadual bertemu Presiden Iran Prazod Pezeshkian serta pemimpin Kazakhstan dan Ethiopia. Pertemuan dua hala lain juga berkemungkinan diadakan sekiranya Malaysia dan negara terlibat dapat mencapai persetujuan mengenai waktu pertemuan. Sidang kemuncak BRICS kali ini bakal menghimpunkan pemimpin negara anggota dan rakan BRICS dengan India menjadi tuan rumah. Laporan bersama Vimala Kasturi Veerasamy di New Delhi.
1: Sebagai blok ekonomi berpengaruh, BRICS menghimpunkan 11 negara pasaran besar dan negara membangun utama dunia, antaranya Brazil, China, Rusia dan Arab Saudi. Malaysia bersama 9 negara lain termasuk Cuba, Kazakhstan, Thailand dan Uganda mengukuhkan pengaruh dalam pakatan itu selepas menyertai sebagai negara rakan pada 2025. Kepengerusian BRICS oleh India dipandu tema membina ketahanan, inovasi, kerjasama dan kemampanan, mencerminkan pendekatan yang mengutamakan rakyat serta meletakkan aspek kemanusiaan sebagai teras utama. BRICS kali ini turut memperkukuh kerjasama dalam menyokong idea baharu, membuka peluang kepada usahawan serta membawa teknologi baharu seperti kecerdasan buatan lebih dekat kepada masyarakat. Sebagai tuan rumah, tahun ini India melaksanakan pelbagai program, mesyuarat dan penglibatan peringkat tinggi. India mengambil alih kepengerusian BRICS buat kali keempat selepas pernah mempengerusikan kumpulan itu pada 2012, 2016 dan 2021. Secara keseluruhan, negara BRICS mewakili lebih 40% populasi dunia dan lebih 32% keluaran dalam negara kasar KDNK Global. Nilai perdagangan sesama anggotanya pula melebihi $1 trillion Amerika pada 2025. Sekian laporan Vimala Kasturi Veerasamy untuk berita RTM.
0: Jepun meminta peta dunia baharu yang diterima pakai Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB dipinda kerana memaparkan kepulauan Kuril yang dipertikaikan sebagai sebahagian wilayah Rusia. Jurucakap Kerajaan Jepun Minoru Kihara berkata, paparan itu bercanggah dengan pendirian Tokyo mengenai wilayah berkenaan. Jepun turut mengemukakan bantahan melalui saluran diplomatik dan menuntut pembetulan dibuat bagi mengelakkan kekeliruan mengenai wilayahnya. Kepulauan itu dikuasai bekas Kesatuan Soviet pada 1945. Akhir sekali sukan, persiapan penganjuran perlombaan Formula One Grand Prix Bahrain di Litar Antarabangsa Sepang SIC bulan depan kini mencapai 80%. Menteri Belia dan Sukan Dr. Muhammad Taufik Johari berkata, ketika ini kerja pembaikan dan menaik taraf SIC yang dilakukan sejak Isnin lepas mengikut garis masa yang ditetapkan supaya penganjuran acara itu dilaksanakan dengan baik serta memuaskan. Setakat ini beliau berpuas hati kerana kerja penambahbaikan akan mematuhi keperluan Formula One Management dan Persekutuan Automobil Antarabangsa. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Perkhidmatan Doktor Udara di Sarawak ditangguh sementara. Taktik istilah berkod jual dadah dalam talian dipantau. Sekian berita yang disunting oleh Nur Sharida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM, kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Satu, dua, tiga.
1: Assalamualaikum, selamat malam. Salam Malaysia Madani kepada anda semua yang terus setia bersama Sabah FM. Dan terima kasih buat rakan penyampai DJ Kakachi yang tepung bersama dengan anda semua dalam segmen Simfoni Tetap di Hati. Baiklah, kepada anda semua yang sekarang ini sedang mendengarkan Sabah FM, kita bersama melalui segmen Varia Lebih Lagu Lebih Santai Slot Kuasa 3. Jadi di masa kamu berada, teruskan kesetiaan bersama Sabah FM. Dengarkan terus je lagu-lagu yang Hafidah mainkan adalah lagu permintaan daripada pendengar kita di luar sana. Dengarkan terus Sabah FM. Bagus, wah.

0: khabar boleh berlaku jika kita tidak mengambil langkah pencegahan ketika cuaca panas. Elakkan strok khabar dengan mengambil langkah-langkah ini. Sentiasa memakai topi atau payung jika berada di luar bangunan atau rumah. Kurangkan aktiviti di luar rumah. Sentiasa dan banyakkan minum air putih walaupun tidak dahaga. Pakai pakaian yang longgar dan berwarna cerah. Elakkan memakai pakaian berwarna hitam atau berwarna gelap. Mandi atau gunakan kipas ataupun penghawa dingin jika berada di dalam rumah untuk menyejukkan badan. Kurangkan meminum minuman manis, alkohol dan berkafein.
1: Kamu tahu?
2: Kamu tahu?
1: Setiap hari di Sabah FM, bagus banget.
3: Oh, baru saya tahu.
2: Kamu tahu kah?
1: Kamu tahu?
2: Kamu tahu?
3: Psst, apa? Itu orang, Mbak.
2: Mana?
3: Ditinggung saya, kata.
2: Iya, Kak. Cep, ditinggung.
3: Kenapa ditinggung-tinggung saya, tuh?
2: Coba kau menguap, sebab bila kau menguap, dia menguap.
3: Iya kah?
2: Coba kau menguap.
3: Saya belum mau menguap lagi nih. Kenapa juga?
2: Sebab kalau kau rasa dia tengok kau, lepas tu kau cuba menguap. Kalau dia menguap balik, nah dia betul-betul tengok kau.
3: Oh gitu kah tu?
2: Ya, sebab menguap ni berjangkit.
3: Oh iya?
2: Iya.
3: Astaga, baru saya tahu.
2: Itulah.
4: Hai, saya Ernie Zakri. Saya dengar Sabah FM, bagus pak.

kamu pendengar yang baharu yang tidak tahu cara untuk minta lagu di Sabah FM, sekarang ini untuk slot kuasa 3, lagu-lagu adalah lagu pilihan pendengar di luar sana, okey? Ada dua cara. Satu, melalui Facebook Sabah FM, di mana ada gambar Hafrina tu, di situlah kamu komen minta apa lagu yang kamu mahu. Dan juga lagi salah satu cara di WhatsApp Sabah FM 019-490-4848. Jadi kamu boleh hantar sana permintaan lagu kamu, apa lagu yang kamu mahu dengar. Seperti biasa pesan Hafrina, elakkan lagu yang kerap sangat diminta. Tukar-tukar juga lagu dan juga penyanyi dia, okey? Jadi kita sama-sama terhibur dengan pilihan rakan-rakan kita. Baiklah kepada anda semua, teruskan bersama. Seperti biasa, tepat pukul 10 malam nanti kita ada berita Sabah FM. Dan selepas kita kembali, kita akan layan lagi lagu-lagu permintaan daripada rakan-rakan kita. Teruskan bersama Faria, lebih lagu, lebih

0: Rancangan Pendidikan Malaysia RPM 2026-2035 merupakan pelan strategik jangka panjang yang menggantikan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM 2013-2025 dengan tema Merapatkan Jurang, Meningkatkan Mutu, Meraih Kejayaan Bersama. Ia merangkumi kompetensi digital dan kesejahteraan. Setiap murid disasarkan untuk mencapai tahap kompetensi digital intermediate ke atas serta menguasai kemahiran sosio emosi dan fizikal yang baik.
1: Sabah FM.

0: pembakaran terbuka adalah dilarang. Ia termasuk membakar sampah, semak, sisa pertanian dan tanah gambut tanpa kawalan. Di bawah Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974, pesala boleh dikenakan denda sehingga RM1 juta, penjara hingga 5 tahun atau kedua-duanya. Pembakaran terbuka boleh menyebabkan kebakaran besar, jerebu dan menjejaskan kesihatan terutamanya kanak-kanak dan warga emas. Cuaca panas dan kering mempercepatkan api merebak. Jangan bakar sampah. Jika ternampak pembakaran terbuka, segera laporkan. Alam sekitar, tanggung jawab bersama.
1: Hai orang, saya Izzy. Anda boleh dengar Sabah FM menerusi aplikasi RTM.

0: satu saat kelalaian anda. 5 jam anggota bomba bertarung nyawa.
1: Bara puntung rokok boleh mencecah 900 darjah Celsius. Apabila jatuh ke rumput kering, ia boleh mencetuskan kebakaran besar. Hentikan tabiat membuang puntung rokok dari kenderaan. Dan ingat, memijak puntung rokok bukan jaminan bara telah padam. Hormati wira kita. Jangan biarkan kecuaian kecil membawa kemusnahan besar. Cegah sebelum terbakar. Keselamatan tanggungjawab bersama.
0: Bagus, bagus.

0: sakit kaki gajah. Kenali tanda bertindak awal.
1: Filariasis atau kita panggil penyakit kaki gajah, dia adalah penyakit yang disebabkan oleh cacing, parasite filaria. Dia ditularkan melalui gigitan nyamuk. Nyamuk tu ada kena jangkit juga. Jadi antara nyamuk yang boleh kita panggil membawa cacing ni, Mansonia, Culex, Anopheles. Jadi apabila nyamuk yang bawa cacing ni gigit manusia, jadi parasite ni boleh masuk dalam badan kita. Dan dia pergi ke mana? Ke sistem kita punya sistem limfa. Sistem limfa ni dalam badan kita, kita macam cecair dalam badan kita. Jadi bila dia masuk dalam sistem limfa, dia boleh blok. Kumpul di situ cacing-cacing tu, dia blok, jadilah bengkak. Dan bengkak itulah yang menyebabkan kaki gajah.
0: Dr. Hazika binti Muhammad Saleh, pakar perubatan kesihatan awam, pejabat kesihatan kawasan Tuaran.
2: Hai semua, saya Jacqueline Victor. Muat turun aplikasi RTM Click dan stream lagu terbaik di Sabah FM.

varian lebih lagu, lebih santai dan perkongsian untuk kita semua kan. Yang mana kita tahu kalau kita tengok semua kebanyakannya daripada rakan-rakan kita ataupun bilang content creator, kiranya influencer juga tu kan. Mereka ada buat banyak content mengenai pembenihan hujan. Kalau kamu tahu kan, sebab baru-baru ni kita memang ada melakukan pembenihan awan. Jadi 90% operasi pembenihan awan berjaya hasilkan hujan, yang mana kalau tengok daripada 35 operasi pembenihan awan yang dilaksanakan di seluruh negara antara 11 Februari dan 21 Jun lalu berjaya menghasilkan hujan. Dan ini Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam yang sendiri memberitahu, yang mana operasi itu dijalankan di kawasan sasaran dan kawasan tanan air, terutamanya bagi membantu meningkatkan paras air di empangan di Perlis, Kedah, Perak, Johor, Melaka, Negeri Sembilan, Sarawak dan juga di Sabah sendiri. Mungkin adakah kesan daripada itu juga kita dapat merasa hujan malam ni, walaupun sebentar kan hujan tu, tapi cukup buat kita rasa macam sejuk dan kita mengharapkan cuaca yang lebih baiklah pada hari esok. Okey, baiklah kepada anda semua yang mendengarkan Sabah FM, yang sedang bersihat, yang sedang memandu, yang sedang bekerja, apapun, teruskan kesetiaan bersama. Dan yang belum hantar permintaan lagu tu, hantar sekarang melalui Facebook Sabah FM ataupun melalui WhatsApp kami di 019-490-4848. Dan sebentar lagi seperti biasa, tepat pukul 11 malam, kita ada berita dari RTM Kuala Lumpur.

0: kesaksian. Pembakaran terbuka adalah dilarang. Ia termasuk membakar sampah, semak, sisa pertanian dan tanah gambut tanpa kawalan. Di bawah Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974, pesalah boleh dikenakan denda sehingga RM1,000,000, penjara hingga 5 tahun atau kedua-duanya. Pembakaran terbuka boleh menyebabkan kebakaran besar, jerebu dan menjejaskan kesihatan terutamanya kanak-kanak dan warga emas. Cuaca panas dan kering mempercepatkan api merebak. Jangan bakar sampah. Jika ternampak pembakaran terbuka, segera laporkan. Alam sekitar, tanggung jawab bersama.
1: Hai, saya Joy, finalis bintang RTM 2024. Jom kita follow Facebook, Instagram dan TikTok Sabah FM di My Sabah FM. Sabah FM, bagus bah.

Jerebu melanda. Apa yang kita perlu buat? Kawasan kita kini telah dilanda jerebu. Orang ramai dinasihatkan untuk mengambil tindakan pencegahan bagi mengelakkan komplikasi akibat pencemaran udara. Pastikan anak-anak berada di dalam bangunan atau rumah. Sentiasa menjaga kebersihan diri, kerap membasuh muka. Pakai penutup hidung dan mulut apabila berada di luar bangunan. Tingkatkan pengambilan air kosong. Pastikan bekalan ubat anak-anak mencukupi. Ibu bapa dinasihatkan untuk memantau tahap kesihatan anak-anak. Segera dapatkan rawatan di hospital atau klinik kesihatan berhampiran jika menghadapi gejala pernafasan.

0: Lawatan kerja 2 hari Perdana Menteri ke Sabah, fokus MA63. Tiada pemimpin kanan UMNO dalam senarai SPRM untuk ditahan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Rafiqah Arif dalam Utama 11 Malam. Dimulakan dengan lawatan kerja Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim selama 2 hari ke Sabah. Perdana Menteri yang tiba kira-kira 6.40 petang tadi di Terminal 2 Lapangan Terbang Antarabangsa Kota Kinabalu disambut Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Haji Jinor, Timbalan Ketua Menteri Datuk Seri Masidi Manjun dan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Sabah dan Sarawak Datuk Mustafa Sabmud. Esok, Datuk Seri Anwar dijadual menghadiri mesyuarat Majlis Tindakan Pelaksanaan Perjanjian Malaysia 1963 di Pusat Konvensyen Antarabangsa Sabah. Beliau turut dijadual menunaikan solat Jumaat di Masjid Jamek Kampung Likas dan melawat Pusat Pemindahan Sementara Mangsa Kebakaran Kampung Numbak di Dewan Serbaguna Damai. Sebelum itu, Datuk Seri Anwar dalam hantaran di Facebook menyatakan kerjasama antara Kerajaan Persekutuan dengan Kerajaan Negeri Kelantan akan terus diperkukuh demi kepentingan serta kesejahteraan rakyat negeri itu. Perkara itu dibincangkan ketika menerima kunjungan hormat Menteri Besar Kelantan, Datuk Muhammad Nasruddin Daud hari ini. Menurutnya, perbincangan merangkumi pelbagai sektor antaranya infrastruktur, ekonomi, pendidikan dan kesihatan bagi memastikan pembangunan Kelantan berjalan lancar. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar dijadual mengadakan pertemuan dua hala dengan Perdana Menteri India Narendra Modi dan Presiden Rusia Vladimir Putin bersempena sidang kemuncak BRICS ke-18 di New Delhi hujung minggu ini. Kuasa Usaha Malaysia di India, Sharifah Iznida Wafa memaklumkan Datuk Seri Anwar turut dijadual bertemu Presiden Iran Masoud Pezeshkian serta pemimpin Kazakhstan dan Ethiopia. Pertemuan dua hala lain juga berkemungkinan diadakan sekiranya Malaysia dan negara terlibat dapat mencapai persetujuan mengenai waktu pertemuan. Seterusnya, kita bersama Vimala Kasturi Verasami di New Delhi untuk laporan sidang kemuncak BRICS yang bakal menghimpunkan pemimpin negara anggota dan rakan BRICS dengan India menjadi tuan rumah. Silakan.
1: Sebagai blok ekonomi berpengaruh, BRICS menghimpunkan 11 negara pasaran besar dan negara membangun utama dunia, antaranya Brazil, China, Rusia dan Arab Saudi. Malaysia bersama 9 negara lain termasuk Cuba, Kazakhstan, Thailand dan Uganda mengukuhkan pengaruh dalam pakatan itu selepas menyertai sebagai negara rakan pada 2025. Kepengerusian BRICS oleh India dipandu tema membina ketahanan, inovasi, kerjasama dan kemampanan, mencerminkan pendekatan yang mengutamakan rakyat serta meletakkan aspek kemanusiaan sebagai teras utama. BRICS kali ini turut memperkukuh kerjasama dalam menyokong idea baharu, membuka peluang kepada usahawan serta membawa teknologi baharu seperti kecerdasan buatan lebih dekat kepada masyarakat. Sebagai tuan rumah, tahun ini India melaksanakan pelbagai program, mesyuarat dan penglibatan peringkat tinggi. India mengambil alih kepengerusian BRICS buat kali keempat selepas pernah mempengerusikan kumpulan itu pada 2012, 2016 dan 2021. Secara keseluruhan, negara BRICS mewakili lebih 40% populasi dunia dan lebih 32% keluaran dalam negara kasar KDNK global. Nilai perdagangan sesama anggotanya pula melebihi $1 trillion Amerika pada 2025. Sekian laporan Vimala Kasturi Verasami untuk berita RTM.
0: Terima kasih, Vimala. Lembaga Pengampunan Wilayah Persekutuan dijadual bermesyuarat pada 8.30 pagi esok. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan, Hena Yeo, mengesahkan perkara itu. Bagaimanapun, beliau enggan mengulas perkara yang akan dibincangkan. Media sebelum ini melaporkan permohonan pengampunan bekas Perdana Menteri, Datuk Seri Najib Razak, dijangka antara perkara yang dibincangkan. Sementara itu, Hena Yeo berkata usaha mitigasi yang dilaksanakan di BKL berjaya mengurangkan jumlah lokasi banjir termasuk banjir kilat di ibu negara daripada 30 kepada 14 kawasan. Langkah itu termasuk pembinaan tembok banjir, kerja-kerja mendalamkan sungai dan pembersihan sungai secara berterusan.
2: Untuk hotspot banjir, tahun ini di BKL telah berjaya mengurangkan hotspot, kawasan hotspot pada 14 setiap pejabat cawangan ini memberikan laporan semasa kepada Datuk Bandar untuk sentiasa memantau keadaan. Dan tahun ini insiden banjir tidak banyak, tetapi kita kena sentiasa pantau. Dan saya telah meminta DBKR untuk pastikan basic services seperti pembersihan, pastikan tak ada longkang yang tersumbat. Yang ini kita kena jalankan semua sepanjang masa, khasnya bila bukan musim hujan.
0: Henayo.
3: Walau berbeza bangsa dan budaya, kita tetap

terapi secara konsisten dapat menguatkan jantung dan mengurangkan risiko penyakit kardiovaskular. Ia membantu melancarkan peredaran darah, menurunkan tekanan darah tinggi, dan mengawal paras kolesterol.

kembali bersama di jam yang terakhir untuk Varia lebih lagu lebih santai. Okey, peminat-peminat kopi. Ada cerita lagi pasal kopi. Minuman terlalu panas ni dikaitkan dengan peningkatan risiko kanser esofagus. Jadi, kopi panas tu bukan masalahnya pada kopi, tetapi terlalu panas itu yang perlu diberi perhatian. Okey. Yang mana satu kajian yang telah pun dilakukan, kajian besar di UK melibatkan hampir 1 juta orang melihat tabiat minum teh dan kopi. Jadi peserta ini akan dibahagikan mengikut cara mereka biasa minum lah. Ada yang minum secara suam, panas, sangat panas. Dan mereka kemudian diikuti selama lebih 10 tahun. Okay? Dia bukan kajian yang pendek berbulan saja, tapi mengambil masa bertahun. Dan hasilnya mereka yang biasa minum minuman panas didapati mempunyai risiko kanser saluran makanan yang lebih tinggi berbanding mereka yang minum pada suhu lebih suam. Jadi bagi mereka yang memilih minuman sangat panas, risikonya juga lebih tinggi lagi. Dan kajian itu juga menunjukkan satu corak yang menarik. Semakin panas minuman dan semakin kerap diminum, semakin tinggi risiko yang dilihat. Kenapa itu berlaku? Sebab lapisan saluran makanan kita ini sensitif. Jadi kalau berulang kali macam terkena minuman panas secara panas ini kan, ia boleh menyebabkan kecederaan kecil dan keradangan berulang. Jadi kan kalau dalam jangka panjang, kerosakan yang berlaku berkali-kali inilah yang dipercayai boleh meningkatkan risiko perubahan sel. Okey, sebab tu minuman yang diminum pada suhu sekitar 65 celsius ke atas sebelum ini juga telah diberi perhatian oleh badan antarabangsa berkaitan dengan risiko kanser. Tapi jangan salah faham ya. Itulah yang macam Afina cakap tadi itu, bukan kopi, bukan teh yang bahaya, tapi isunya ialah suhu minuman terlalu panas. Dan kajian ini juga tidak jugalah bermaksud sesiapa yang suka kopi panas pasti akan dapat kanser. Bukan. Ia menunjukkan kaitan risiko, tapi bukan kepastian. Okey. Tapi apapun jangan terlalu panas lah. Ada yang terbakar lidah lah, terbakar bibir lah nanti. Jangan. Nanti sakit tekak sendiri juga kan. Pastikan cukup suam-suam tu sedap sudah tu, boleh sudah diminum. Okey. Baiklah kepada anda semua, teruskan bersama kita sambung lagi dengan permintaan lagu yang seterusnya ini. Teruskan bersama Sabah FM, Bagus Wah.

kasih kepada anda semua yang terus setia bersama Sabah FM yang bersama dengan Afrina Saul pukul 9 lagi tadi sehinggalah pukul 12 akan datang sekejap lagi lah pukul 12 kan sekejap lagi pukul 12 ok apapun di masa kamu berada yang sedang bekerja baru memulakan shift anda selamat menjalankan tugas yang baru selesai shiftnya tu hati-hati waktu dan perjalanan balik nanti dan kepada anda yang sedang beristirahat di rumah sedang sediakan baju untuk kerja esok baju untuk baju sekolah ke pastel yang anda sediakan untuk sarapan pagi bagus lambat menjalankan kerjalah apapun dalam pekerjaan yang anda lakukan pastikan pertama keselamatan kalau anda rasa penat berehatlah juga jaga keselamatan dan juga kesihatan anda ok baiklah kita akan bersama lagi pada hari Ahad nanti Afrina akan bersama dengan anda dan hari berapa lagi ya Afrina lupa sudah tapi yang pastinya yang terdekat Afrina akan bersama dengan anda semua lagi pada hari Ahad nanti 6 pagi hingga 12 tengah hari apapun kita akan jumpa lagi Assalamualaikum selamat malam jumpa lagi bye bye.

0: Ini adalah Radio Sabah FM. Baguslah.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu umurina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilayha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, kami mohon kepadamu agar diperelokkan agama yang menjadi pegangan urusan hidup kami, dunia yang menjadi tempat sementara hidup kami, akhirat yang menjadi tempat kami akan kembali. Jadikanlah hidup ini untuk menambahkan kebaikan dan mati kami untuk merehatkan diri dari segala keburukan. Ya Allah, perbaikilah diri antara kami, jinakkanlah di antara hati kami, tunjukkanlah kami jalan yang selamat, selamatkan kami daripada kegelapan kepada yang terang, jauhkanlah kami daripada perbuatan keji, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Ya Allah, ya Tuhan kami, limpahkan keberkatan kepada kami, pendengaran dan penglihatan kami, para istri dan anak-anak kami, sahabat handai dan rakan taulan kami, serta pemimpin kami yang telah berjasa kepada kami. Amin ya Rabbal Alamin. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaika al-masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

bersembang kembali selain dengan Nur Kasih memberikan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam. Salam Malaysia Madani. Untuk semua rakyat Malaysia, tak kira di mana jua anda berada. Terima kasih buat Aizat yang telah bersama dengan anda sepanjang 4 jam yang lalu. Dan kini tibalah masanya segmen nombor 1 tengah malam anda, Nasional Game Bunuh Hantu, untuk pertemuan hari Jumaat penghulu segala hari 11 September 2026, 29 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Seperti biasa, saya doakan anda semua berada dalam keadaan sihat-sihat selalu. Dan kalau sihat, syukur selalu. Yang tak sihat, makan ubat. Yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera. Untuk pertemuan hari Jumaat penghulu segala hari di segmen Nasional Game Bunuh Hantu, anda bertemankan dengan pemilik suara ini di semua frekuensi Nasional FM seluruh negara, termasuk frekuensi RTM Negeri yang saya pinjam untuk 6 jam, MyTV 701, Astro 869, juga di seantero dunia yang sedang mendengarkan pada waktu ini menerusi RTM Klik. Betul-betul percuma. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru semua pendengar Nasional FM yang saya panggil sebagai geng-geng saya untuk tengah malam sampai pukul 6 pagi. Geng apa dia? Geng Buruh Hantu tentunya. Geng Buruh Hantu, di mana anda semua? Jangan lupa laporkan diri anda bersama dengan saya di Facebook rasmi Nasional FM, juga di live TikTok seketika nanti. Dan saya nak ucapkan ribuan terima kasih sebenarnya untuk anda semua kerana terus menjadikan Nasional FM sebagai tempat untuk anda mencari maklumat yang sahih, yang betul, yang benar, tiada benar melainkan benar saja. Juga hiburan-hiburan yang terbaik yang kami sajikan sepanjang 24 jam sehari, 7 hari seminggu, 365 hari setahun, 12 malam hingga 1.30 minit pagi. Lagu-lagu yang agak rancak mengiringi tengah malam anda untuk sejam setengah ini, sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu kenangan, lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tepi bujur katil. Jadi terus luncur, terus layan Nasional Game Bunuh Hantu di Nasional FM, berteman dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zai Alif. Luncur.

Harry Khalifa dengan Semakin Hari Semakin Sayang. Semakin hari anda semakin sayang dengan Nasional FM, betul ke tidak ni? Sayang kepada DJ-DJ-nya, penyampai-penyampainya. Dan semakin hari semakin ramai pendengar Nasional FM. Jadi terima kasih banyak-banyak lah, terutamanya menerusi Nasional Game Buruhan tu. Hari ini hari Jumaat, penghulu segala hari. Apa ada hari Jumaat? Apa yang ada pada hari Jumaat? Apa istimewanya hari Jumaat? Yang pertama, hari Jumaat adalah hari yang paling mulia kan? Hari bagi kaum muslimin dan muslimat. Penghulu segala hari. Hari kebesaran mingguan kita. Hari berhimpunan bagi solat Jumaat. Hari ramai malaikat turun ke bumi. Hari mustajab untuk kita berdoa. Jadi apa lagi? Hari yang dihapuskan dosa. Hari lebih utama bersedekah. Dan hari yang untuk kita meraih seberapa banyak pahala. Mudah-mudahan kita mendapat hidayah daripada Allah SWT. Itulah istimewanya hari Jumaat.

Malaysia yang sedang mendengarkan pada waktu ini sambil-sambil meronda. Selamat meronda. Yang bekerja di sektor kesihatan juga, selamat bekerja. Ramai yang bekerja di sektor kesihatan. Jururawat-jururawat, doktor-doktor, attendant-attendant hospital juga, kaki tangan hospital, semua sekali lah. Terima kasih kerana menjaga kesihatan rakyat Malaysia. Cuaca di tempat anda macam mana? Di ibu negara cuaca boleh saya katakan sejuk-sejuk je. Sesejuk air di kali, sesejuk hati ini kan. Ada juga kawasan yang dilanda hujan pada waktu ini, ribut petir hujan rebana juga angin kencang dijangka melibatkan seluruh negeri Perlis, di Kedah, di Langkawi, Kubang Pasu, Kota Star dan juga Pokok Sena, termasuklah di Kelantan, di jajahan Gua Musang, Terengganu, di Hulu Terengganu, Marang, Kuala Terengganu, Kuala Nerus, Setiu, Dungun dan juga Kemaman, Pahang, di Jalan Tut, Sarawak, di Kapit, Bukit Mabung dan Belaga, Miri, Marudi, Telang Usan dan juga Bario, Sabah, di Sandakan, Kinabatangan, Labuk, Sugut, Terupit dan juga Paitan, di Sepitang, Beaufort, Kuala Penyu, Pensiangan dan juga Tenom, termasuklah di Kota Marudu serta di Ranau dan juga Labuan sehingga jam 2 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia. Jom terus berhibur lagi. Sebuah lagu persembahan Cranberries dengan Zombie. Luncur terus sampai pukul 6 pagi di Nasional FM, sentiasa di hati.

menciptakan Dato' M. Nasir, Bumi Putar Rockers, menerusi lagunya Dajjal. 12.44 minit tengah malam. Selamat tengah malam untuk anda yang baru bertemankan Nasional Game Bodoh Hantu. Bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain, Nun Alif Zain Alif, di hari Jumaat penghulu segala hari. Kita terus kibarkan jalur gemilang. Berbaki 5 hari saja lagi, kita akan menyambut Hari Malaysia yang ke-63. Dan sambutan untuk peringkat kebangsaan akan berlangsung di Sarawak. Jadi mereka yang berada di Sarawak, jangan lupa untuk memeriahkan sambutan Hari Malaysia 2026. Dan kita terus kibarkan jalur gemilang bendera kesayangan kita, maruah negara kita. Kita kibarkan biar dunia tahu bahawa kita adalah bumi yang berdaulat. Bumi ataupun Malaysia yang kita cintai ini ada macam-macam budaya. Dan budaya inilah menjadi hazanah dan juga aset terbesar Malaysia yang menjadi asas kepada pembentukan identiti sebenarnya. Identiti negara kita kan. Dan sekaligus menjadikan Malaysia sebuah destinasi pelancongan yang unik dan juga istimewa di mata dunia. Betul. Saya ada tanya beberapa pelancong, kadang-kadang jumpa pelancong kan, kita tanya dia, ada yang kata dah kali ketiga datang ke Malaysia. Saya tanya, kenapa kali ketiga datang ke Malaysia? Kenapa suka datang Malaysia? Dia kata, macam-macam ada dekat Malaysia ni. Berbagai kaum, bahasa, adat dan juga seni. Dia seronok-seronok. Selain daripada keindahan alam negara kita kan, yang diberikan oleh Allah SWT, serta warisan budaya dan juga tradisi yang menjadikan Malaysia destinasi pelancongan unik dan juga menarik pelancong antarabangsa. Dan pengalaman budaya termasuklah makanan, perayaan, keraf, apa lagi, persembahan dan juga membawa cerita tersendiri dan menjadikan satu kenangan buat pelancong-pelancong dari luar negara. Dan pengalaman budaya menjadi terus menjadi teras pelancongan untuk memperkasakan ekonomi komuniti secara inklusif sebenarnya. Jadi kita jagalah negara kita, kita jagalah budaya negara kita, kerana kita antara destinasi pelancongan yang terbaik di dunia. Terima kasih geng-geng berhantu yang bersama-sama dengan saya, yang melaporkan diri, ramai-ramai yang melaporkan diri. Kita ada Jordan Jimmy Tangai dari Singapura hadir. Princess Sue, siapa lagi, ramai-ramai sebenarnya. Kita ada Indra Angkasa, Nip Mas dari Kota Baru, Rasa Balangi, Zainal Enal dari Karimun Kepri. Terima kasih peringkat kita di Indonesia. PKA Amin, Nani Ani, Junada Ilyas, Intan Hamid antaranya yang hadir. Nida Wahida, Ahmad Nurul Amri, Muhammad Yusof, Iskandar Putri, Johor, ada Bidadari Salju di sana. Rakib Reza Azman, Muhammad Fahmi Abu Bakar, Abang Lori, Pompon hadir runcur. Itu antara yang hadir dekat live TikTok. Gabriel hadir juga, anak Anton, Amy, Erina. Kita ada Virginia Vanessa, Nur Cahaya, Perlis, Mawar Jiga, Karamel Lati, Mama Asyari, Asang, Fikri 92, Ajib 8189, Ani, Maktuk, Esina Tasnim. Ramai sebenarnya, ramai tu. Siapa lagi? Akak Comel juga terus bersama-sama. Jaga Aini, ada Ajimi, terus Maizan Juso. Semuanya hadir, bukan saja melalui Facebook rasmi Nasional FM, Instagram juga di live TikTok pada waktu ini. Rosli Lee, Hanim Tujo, Asmalini Hanan, Nobody Get Hard, Metal Sejati, kita salam GBS, Haziq Iskandar juga, Amy Black Panther, USYMC, Perlis juga luncur, Zainab Moran, Kak Yana, Pak Im Burger Sabin Ibaling. Ok, terus beribu lagi. Ini dia lagu dan lirik ciptaan Dato' Ramli Sarip, Life Ended dengan seruan. Terus dengarkan Nasional Game Bodoh Hantu sampai pukul 6 pagi nanti.

0: kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM.

ekspedisi dengan kita, Peng Yu. 1:04 minit pagi. Sekejap masa berlalu dah masuk jam kedua Nasional Game Berhantu. Jadi selamat pagi untuk anda. Selamat pagi semua geng-geng berhantu. Selamat pagi pendengar Nasional FM di seantero dunia. Bertemankan pemilik suara ini di penghulu segala hari Jumaat 11 September 2026 yang menyambut hari lahir, sama hari lahir untuk anda. Semoga terus ditambah rezekinya, dipanjangkan usia, hidup dalam rahmat Allah SWT. Juga kita nak ucap ribuan terima kasih sebenarnya kepada pembayar-pembayar zakat se-Malaysia. Terima kasih yang bayar zakat, zakat fitrah masa bulan puasa, zakat perniagaan, zakat emas dan perak, zakat pendapatan, macam-macam zakat lagi untuk kita agih-agihkan kepada mereka yang lebih memerlukan, kan. Dan di Kuala Lumpur, di Ibu Negara sendiri, Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan MAWIP mengagihkan 84.36 juta ringgit dana zakat setakat Ogos lepas bagi membantu pendidikan anak asnaf merangkumi keperluan dari peringkat sekolah hingga institusi pengajian tinggi IPT. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hasan menyatakan kecemerlangan pelajar menjadi bukti keberkesanan sumbangan para pembayar zakat. Jadi dalam usaha kita mempertingkatkan ekonomi dan juga taraf hidup umat Islam, pendidikan adalah yang terbaik. Jadi anak-anak ini sebenarnya yang dibiayai menerusi wang dana zakat, alhamdulillah mereka menunjukkan kecemerlangan. Syukur. Terima kasih pembayar-pembayar zakat. Dalam rezeki kita pastinya ada rezeki orang lain, kan. Itu yang kita kena ambil maklum. Kadang-kadang seringgit yang kita dapat tu bukan untuk kita semua. 20 sen untuk isteri, 20 sen untuk anak, 20 sen untuk ibu dan ayah, 20 sen untuk adik-beradik, 10 sen bayar zakat. Yang tinggal dalam kocek kita betul-betul adalah 10 sen saja. Baik, Nizam Bandar Tenggara hadir menerusi live Tita pada waktu ini. SP Brembo, Lan Hashim dari Perlis, Rosnani, Mat Beho, Suhaila, Nizam, Ayati, Ahmad, Tengku Din, Pamaman, Nisha, Angri, ada Roha, Muhammad Syafiq, Abah Tom, Kasut dah buruk. Ini pun semuanya pilot-pilot darat se-Malaysia ni. Azimah 59 dari Perlis, Dona Dongai, Raihan, Zarina Ina, kita ada Black Ants, kita ada Syahmat, Nizam Karkun, Ida Khairi dari Pasir Mas, Lia, Ifa, Mustafa, siapa lagi? Izian, Gentleman, Gentleman pun hadir, MZ777, Salizal, Kak Yana, Jilok, Azlan Abdul Wahid, Mona Rahim, ada Sofi, Aini Sofia, Murni Saan, Halimah Ahmad, Azmi Rina, Bunga Kebangsaan, Hamba Abadi, oi, Cinta Hati Dila, Farid Abdullah, Putri Lilian, Jajah 83, Zul Honda, Diana, katanya teman suami dia naik lori hari ini. Jadi adalah kawan berborak-borak sambil-sambil layan Nasional FM dengan lagu-lagu terbaik. Remy 78, ada Nirosha dan 6979, Tok Man, semuanya hadir. Rohani Muhammad Nazwah dari Gemenci juga terus bersama-sama. Terus beribu lagi dengan lagu-lagu terbaik. Tadi kita dah layan lagu-lagu anggur kepala, sekarang kita layan lagu, kita buka warung joget kita lah. Ini lagu dan diri ciptaan Hermantino, Kak Melah kita, lontaran suara Ramlah Ram, antara kasih sayang dan juga cinta. Mana penting? Pada saya semuanya penting. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Berhantu. Nasional

waktu ini. Terima kasih buat anda semua. Terus kekal setia. Stay tune dengan National FM. Untuk geng-geng buruh hantu, semakin hari semakin ramai geng-geng buruh hantu. Oh, persatuan. Kita boleh buat persatuan tau, geng-geng buruh hantu se-Malaysia. Geng-geng buruh hantu National FM. Kita boleh buat persatuan. Ribut putih, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Kedah di daerah Langkawi, di Pulau Pinang, di Timur Laut dan juga Barat Daya, Terengganu, di Kemaman dan juga Dungon, Negeri Sembilan, di Port Dickson dan juga Remau, seluruh negeri Melaka, Johor, di Muar Tangkak, Sarawak, di Kapit, Bukit Mabung, Belaga, Miri, Tulang, Usan dan juga Bario, Sabah, di Pedalaman, di Kuala Penyu, setelah buang sehingga jam 5 pagi nanti. Itu yang diramal oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia. Ada yang katanya, hujan ni bang, cuaca sejuk ni, tarik selimut. Ui. Tapi biasanya cuaca sejuk ni perut cepat lapar tau. Kalau cuaca sejuk je perut cepat lapar. Pergi ke dapur, bancuh kopi O. Cari biskut-biskut yang ada, roti-roti ke. Sambil makan, sambil kita dengarkan lagu-lagu terbaik yang bakal saya putarkan kepada anda sampai pukul 6 pagi nanti. Selain daripada hujan dekat negara kita, kita ada terima panas juga. Apatah lagi bila kita memasuki El Nino tu kan. Tapi kalau kita tengokkan sejarah negara kita, bukan saja El Nino tapi Super El Nino. Kita pernah berdepan dengan Super El Nino tau. Pada episod tahun 1982, 83, 97, 98, 2015, 2016 kan. Dan kita untuk tahun depan sebenarnya, kita dijangkakan... Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia menjangkakan kita akan sekali lagi mengalami Super El Nino. Iaitu bila, masa bila tu? Untuk tahun depan. Iaitu ketika memasuki bulan puasa. Bulan puasa, hari raya tahun depan, kita dijangka berada dalam keadaan cuaca kita Super El Nino yang menyaksikan kita... Berkemungkinan suhu akan mencecah hingga 41 darjah Celsius. Melihat kepada fenomena yang diramal lebih kuat daripada episod sebelum ini, ditambah pula faktor pemanasan global kan, adalah tidak mustahil suhu kita boleh melepasi rekod dan juga mencecah hingga 41 darjah Celsius. Itu yang dinyatakan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Apapun, kita terus jaga kesihatan kita baik-baik. Sama ada cuaca hujan, cuaca panas, cuaca tak panas, cuaca sejuk ataupun cuaca apa pun, jaga baik-baik kesihatan anda ya. Periksa badan kita selalu. Okay, Zamri Abu melaburkan diri bersama dengan saya. Lama tak nampak Mr. Zamri Abu. Lola Love. Kita ada Fisa Bililah, Musang Berbulu Sigala. Pom-pom-pom. Mantap, kasih hon satu kali lah. Pilot-pilot darat se-Malaysia. Mama Nina, Boy Tobing, Cik Nana, Rosila Ramli, Cik Nan. Kita ada Joe Teknisi, pendengar kita dari Riau, Indonesia. Terima kasih banyak-banyak. Mr. Mayan ada, Eda Sofia, Zam Zawawi. Topeng Pening ada, siapa lagi? Lavender Girl, Nur Julai, Osman Mat, Hana, kita ada Zai, Fawzia Osman, Rose, Baktia, Ainun Putih, Nur Penang, Siti Fatimah, Puan Siti, Yus, Rohaya, Zahariza Senik, Wan Baling dari Perdua Rawang, dari member-member Bumper Pain katanya. Okey, kin salam semua geng-geng Perdua yang ada situ. Bukan saja bumper-bumper pain tau. Yang tak ada bumper pun kin salam juga. Sabaria, Awang, Ita Chot. Ramai lagi lah. Kita ada siapa lagi? Jua, ada Jun Hero Zero. Terima kasih banyak-banyak Mr. Kuzi Zidin Peredaran. Hati-hati memadu peredaran Malaysia katanya. Amirul Hakimi, Bunga April juga bersama-sama. Okey, tadi kita sebenarnya kita dah layan lagu-lagu yang rancak hiburan berbagai rentak yang saya berikan dari jam 12 malam sampai ke lagu instan tadi kan. Ini tibalah masanya, tibalah masanya ramai yang tak sabar nak menangis tepi bujuk katil. Katanya hari ni dah standby tisu banyak-banyak bang. Ada 3 kotak tisu ni. Tak perlu tisu banyak-banyak, ambil tuala aje cukup. Tuala kan sambil lak air mata, terkenangkan satu kenangan. Kadang-kadang kita boleh juga menangis bila terkenangkan kenangan manis. Bukan kerana kita menangis kerana kita sedih, tidak.

kerana kita tak dapat mengulangi saat itu. Apatah lagi kalau kenangan pahit kan. Kenangan pahit tentunya kita menangis. Kadang-kadang bila kita terkenangkan, betul-betul terkenangkan, luka lama boleh berdarah kembali. Jangan main-main. Sungguh. Saya sendiri pun pernah mengalami perasaan seumpama itu kan. Bila kita kenangkan kenangan pahit, dia hati kita mula jadi sayu, jadi sedih dan sebagainya. Tapi sebenarnya itulah, kenangan itulah yang memberikan kekuatan kita kepada kepada kita, kekuatan diri kepada kita hari ini kan, yang menjadikan kita dewasa, yang menjadikan kita lebih matang dalam kehidupan, menjadikan kita lebih baik pada hari ini dan juga di masa akan datang, insyaAllah. Hashtagnya Sarum Mawar. Dahulu saya mulakan lagu-lagu menangis tapi bujuk hati. Menerusi lagu ini, lagu dan diri ciptaan Patrick Khamis, Nana dan juga Allah Ya Rahman Haji Spin, Gurauan Berkasih. Jangan main-main tau, bila bergurau-gurau pun boleh jadi jatuh cinta, boleh jadi berkasih. Sungguh. Terus layan Nasa Lagi Murhantu.

0: kita yang pinjam barang orang tapi tak reti nak pulang. Ha, masa mula-mula nak pinjam, bukan main manis ayatnya. Tapi kenapa bila tiba masa, bukan main payah nak pulang? Kadang-kadang buat harta sendiri terus. Jangan macam tu, okey? Adab meminjam kenalah dijaga. Pesanan ini dibawakan oleh
1: Dahsyat betul lah. Merecek lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakobak atau Yak Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak Yak Ye.
2: Ini tiba masanya Zone lagu-lagu 80-an dan

lagu ciptaan Eddie Hamid, lirik oleh Jui. Spring dengan kita ditakdirkan jatuh cinta. 1.57 minit pagi. Kita ditakdirkan jatuh cinta. Betul juga kan? Kadang-kadang semuanya kerana takdir kan? Kadang-kadang kita tak pernah termimpi pun untuk berjumpa dengan si dia. Tak pernah termimpi untuk berjatuh cinta dengan si dia. Tapi takdir telah pun menemukan yang membawa kebahagiaan. Dia juga memisahkan yang membawa kedukaan, kekecewaan. Begitulah takdirnya sebuah cinta. Dia ada dua je, bahagia ataupun kecewa. Bila bahagia tersenyum sampai ke telinga kan. Bila kecewa, makan tak lalu, tidur tak lena, hati gelisah sepanjang masa, sepanjang malam keresahan. Terima kasih geng-geng berhantu yang baru bertemankan nasional geng berhantu. Anda semua memang yang terbaik lah. Geng-geng buruh hantu di seluruh negara seantero dunia berhimpun untuk 12 malam sampai pukul 6 pagi. Layan lagu-lagu terbaik serta informasi yang sahih, yang betul, yang benar, jadi benar, mereka benar sahaja. Kita bulan depan, Oktober, kita dijangka ataupun Perdana Menteri dijangka akan membentangkan belanjawan 2027 pula. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim yang juga merangkap Menteri Kewangan akan membentangkannya di Parlimen. Tapi apakah harapan rakyat untuk belanjawan 2027? Apakah harapan kita? Adakah harapan kita untuk meningkatkan pendapatan rakyat dan juga menjadikan peluang pekerjaan yang berkualiti antara perkara yang dilihat wajarlah diberi perhatian dalam belanjawan 2027? Dalam usaha kita sebenarnya untuk meningkatkan pendapatan, boleh guna kekal menjadi fokus penting demi masa depan kesejahteraan ekonomi rakyat. Jadi pertama persoalannya, bagaimana pendapatan rakyat itu dapat ditingkatkan? Mungkin tiba masanya untuk kita menilai semula kadar gaji minimum. Itu pendapat ramailah yang berpendapat seumpama itu. Ada yang bertanya dengan saya, bang, macam mana belanjawan 2027 ni? Saya senang je jawab. Belanjawan 2027 sudah tentunya akan memberikan fokus kepada semua golongan. Golongan kurang berkemampuan, B40, M40, T20, semua golongan. Jangan risau. Kerana kerajaan juga akan menjaga kebajikan semua rakyatnya. Rakyat Malaysia. Okey, geng-geng berhantu. Maishita 82, Nuraz, kita ada Syarul Azri, Azila MTJ melaporkan diri bersama dengan saya, Muhammad Rusli Seli, kita ada Me'as, Siti Haja, Din Sgani, Baby Arisha, Ameng Zagetin, Nur Safa Marwah, siapa lagi, ramai yang bersama-sama dengan saya ni, Halim Taro, Zaitun Harun, Encik Azmi, Mizi 85, Gang Rimba, kita ada Zagetin juga, Sabrio Rajman, Zajakfa dari Kuala Terengganu, Puteri Nur Rakan Liza, Noran Yasin, Usop dari Perdua NDC Tinton. Selamat bekerja, Cop. Cakap dengan kawan-kawan, jangan tidur ya, Cop. Botak Bahau, Junanda Kamarin, Muhammad Faizal, Azkit. Terima kasih banyak-banyak yang hadir. Jepit-jepit lightnya hari ini nampak macam slow je. Ada SB masuk, pam-pam-pam, 3-0. Dia katanya GBH Radio nombor 1 terbaik. Segmen nombor 1 lah. Wan Sepawi hadir, bang. Mantap. Saya suka geng-geng buruh hantu ni. Zaidi Abang Lori juga. Sebab geng-geng buruh hantu ni, dia datang dari pelbagai sudut tau. Yang memandu, yang tengah bekerja, tengah menjahit, tengah buat kuih, tengah masak macam-macam untuk jualan awal pagi, tengah meniaga, yang tengah makan pun ada juga, yang baru balik kerja pun ada juga, yang memang tak tidur, tergolik sana tergolik sini kan, mata tak boleh nak lelap pun ramai juga di seantero dunia. Hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini pula, lontaran suara era bersama dengan Daddy Dores, Mendung Tak Bererti Hujan. Ini lagu tahun 1991, lagu kenangan anda. Terus layan, luncur sampai pukul

0: sekiranya anda menerima panggilan yang meminta data peribadi anda, jangan mudah terpedaya. Elakkan memberi nombor kad pengenalan, nombor akaun bank dan yang berkaitan demi mengelakkan diri anda terjerat. Awas, jika anda rasa ragu-ragu dengan panggilan yang diterima, abaikan atau laporkan kepada pihak polis. Jangan biarkan penjenayah mengambil kesempatan atas kelalaian anda.
1: Kini tiba masanya Zone

Lagu ciptaan Wan Zul, Serah dengan Di Badai Asmara. Mencintai tanpa memiliki adalah sebuah luka sebenarnya. Merindu tanpa boleh bertemu, itu adalah menjadi duri dalam hidup kita. Sebab itulah kita kena sedar bahawa kita ni tak berhaklah merindui yang bukan milik kita. Percayalah, rasa cinta dan sayang akan tetap dalam hati kita walaupun ianya tak mampu kita miliki. 2:27 minit pagi. Ramai yang baru bangun tidur. Baru terjaga ni bang. Oh, okey.

diesel sehingga 400 liter sebulan ketika ini, meskipun berdepan ketidaktentuan harga minyak mentah global. Dan Menteri Kewangan Dato' Sri Amir Hamzah Azizan menyatakan langkah itu sebenarnya mencerminkan komitmen kerajaan untuk terus membantu rakyat, khususnya dalam menghadapi tekanan kos sara hidup dan beban untuk kerajaan sebenarnya memang besar. Sebelum ini kalau kita lihatkan di isu Asia Barat, belanjawan negara menunjukkan perbelanjaan subsidi minyak tahun ini dalam lingkungan 15 bilion ringgit sahaja, dan sekarang anggaran itu meningkat kepada 40 bilion ringgit kerana berlaku kenaikan harga minyak. Jadi walau apapun, kerajaan akan terus berusaha kerana komitmen untuk membantu dan juga meringankan beban rakyat. Pelbagai usaha sebenarnya kerajaan lakukan dalam membantu meringankan beban rakyat. Apapun, kita kena berusaha bertawakal, kemudian berdoa. InsyaAllah kalau ada rezeki tak ke mana kan. Macam Abir Farhan katanya, hari ni dah habis dah 4 beg dah burger. Alhamdulillah, syukur. Alhamdulillah, 4 beg burger. Peniaga-peniaga burger se-Malaysia, okey ya. Jangan lupa burger untuk Abang Manis. Hari ni saya nak burger daging, sos kurang, burger biasa je, tak nak special. Umi 75, Fiona Ita, jom manja juga bersama-sama. Kita ada Bang Cik Motor, Syahrin, Brother Amir, Miza 82 dari Tol Bentong, Hilmi, Muhammad Nur Rahman, Abang Lori, Pampampan, Bahrum, Nasi Lemak, Kerang Bakar, Khairul Anwar, Mat Nijam, Lina Marina, Nisa Jerantut, Mandy 123, Permaisuri, ada Azlan Nordin, Lovely Lin, ada Amy, kita ada Zenu juga. Irwan Amin, salam dari Kalimantan Utara Indonesia. Terima kasih mendengar di Kalimantan. Tak tidur lagi ya. Seronok saya ditemani ramai pendengar-pendengar, walaupun dekat Facebook dan juga di live TikTok pada ketika ini. Dia katanya baru lepas makan ni bang. Alhamdulillah, Nizal Lady Driver. Mantap, Nizal Lady Driver, kakak teksi kita pun hadir juga bersama-sama dengan saya. Saya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini pula, lagu daripada komposernya Syahri Amri, persembahan daripada Shima. Setelah aku kau miliki, luncur.

Hai seribu kali sayang, persembahan kumpulan Iklim. Seribu kali sayang. Sebab apa seribu kali sayang? Sebab cinta bukan untuk dimiliki. Tapi memang semua cinta tak seperti tak semestinya untuk kita miliki. Betul, kadang-kadang cinta yang hadir itu sebenarnya untuk mengajar kita tentang erti kasih sayang, bagaimana menghargai kasih sayang. Bila dia dah hilang, baru kita rasa kehilangan, kan? Dia mengajar kita tentang itu sebenarnya. Supaya bila kita bertemu dengan cinta yang lain, kita akan lebih menghargai cinta itu. 2:57 minit pagi waktu ini. 3 minit lagi kita menghampiri jam 3 pagi untuk kita berada di jam yang keempat Nasional Game Burhantu. Banyak kawasan lagi, banyak kawasan masih lagi dilanda jerbu pada ketika ini, terutamanya di negeri Sarawak lah. Beberapa kawasan masih lagi berada dalam keadaan tidak sihat bacaan IPU-nya, terutamanya melibatkan IPD di Serian, Kuching, Samarahan, Samalaju, Bintulu, ada Mukah juga, Sibu, Sariki dan juga Seri Aman. Jadi dalam keadaan jerebu ni, diharapkan anda semua jaga kesihatan baik-baik, minum air banyak-banyak, kurangkan aktiviti luar rumah. Kalau nak keluar tu, pakailah pelitup muka yang sesuai, terutamanya pakai yang N95 tau. Ucup MSC Pro 2 Tinted, laju terus Ucup. Pom pom pom. Terima kasih untuk Cik Yah yang hadir, Mama Siti Aminah, Yusanusi Jusu, Mak Sunna, Siti Nurza, Noliana, Miss Kayo, Abang Latif, Lady Heda, Habibah Azman, Azri, Kangan Polis, Line Clear katanya, Nur Ati, Awin, Yang Muhammad, Adi Unding, kita ada Arman Man dari Rawang, Ana Azizi juga terus bersama-sama, Aini 67, Tuah Deraka, Salam Lapor. Tuah tak pernah deraka, yang derakanya jebahan. Ini tuah zaman sekarang, tuah pula deraka ya. Ramai lagi yang tak sabar nak untuk menangis. Ramai lagi yang katanya lagu apa seterusnya? Lagu kenangan. Kenangan yang membuatkan kita kadang-kadang tersenyum, kadang-kadang menangis. Tapi itulah kenangan. Hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini. Persembahan Safura dengan Cinta Bersulam Dusta. Dan terus layan, terus dengarkan Nasional Game Burhantu di Nasional FM.

Lagu ciptaan Lisa Graviti, lirik oleh Sudra. Buat ini dengan Setiamu Gugur di Mata. Setia gugur di mata kan. Tiba-tiba dia senyap je. Rupanya dia telah pun bersama dengan orang lain, melukai hati kita. Kadang-kadang pertemuan yang kita sangkakan membawa bahagia hingga ke akhir hayat, tetapi akhirnya kecundang di tengah jalan, membawa luka yang membekas sehingga kini. Meskipun dah bertahun-tahun perkara itu berlalu, sukar untuk kita lupakan. Itulah kenangan sebenarnya. Kenangan itu akan terus hidup bersama dengan kita. Apatah lagi kenangan-kenangan itu yang memberikan kebahagiaan buat diri kita. Okey, jangan lupa untuk kita sama-sama saksikan pukul 9 malam hari Sabtu ni ya. TV2, 12 bintang, satu pentas, satu impian. Jom kenali peserta-peserta Debaran Bintang Kecil 2026. 12 wakil dari setiap negeri di peringkat semenanjung akan bertanding menerusi Debaran Bintang Kecil 2026 yang akan berlangsung di RTM Negeri Sembilan. Jadi anda boleh datang beramai-ramai untuk ke auditorium Tunku Puan Cik RTM Negeri Sembilan untuk kita menyokong bintang kecil anak-anak kita ataupun adik-adik kita yang kini akan berentap untuk merebut empat tempat ke peringkat akhir di Sarawak nanti. Jadi sama-sama kita sokong, sebab RTM ni memang dari dulu sampailah ke saat ini, dan insyaAllah untuk di masa akan datang kami akan sentiasa mencongkil bakat-bakat, bukan saja dalam bidang nyanyian, bukan saja dari bintang kecil, bintang RTM yang banyak melahirkan nama-nama besar. Datuk Jamal Abdillah, Allahyarham Sudiman, Datuk Sudiman Haji Arsyad, Ramlah Ram, Siti Nurhaliza, Datuk Seri Siti Nurhaliza, sampai menjadi bidu wanita negara, diangkat sebagai bidu wanita negara. Liza Hanim juga dari RTM, Annie Zakri dan ramai lagi lah nama-nama besar yang RTM congkil bakatnya, bukan saja bidang nyanyian, bidang lakonan juga. Itulah RTM, kerana kami mahu melahirkan generasi

Tetap juga terima kasih kerana mendengarkan Nasrul Rakyat Murah tu. Mio Satria. Okey, siapa lagi? Alhamdulillah, kalau okey, luncur terus. Okay, tadi kita dah layan lagu-lagu Menangis Tepi Bujuk Hati, tapi untuk setengah jam ini boleh tak saya hentikan seketika untuk Menangis Tepi Bujuk Hati, sebab kita nak berikan laluan kepada koleksi 80-an lagu-lagu yang memberikan kata orang tu dengan hashtagnya kenangan lalu. Ada masanya kita teringatkan kenangan bersama dengan kekasih lama. Ada masa kita ingatkan kenangan bersama dengan adik-beradik kita dahulu, sama-sama kita membesar. Waktu siang kita bergaduh dengan abang kita, adik kita kan, tapi malam kita boleh duduk bersama-sama makan berebut-rebut. Tapi kenapa bila dah dewasa kita jadi bermusuhan antara adik-beradik, sedangkan itu darah daging kita? Kita kenangkan mengenai perkara itu. Adikalanya kita terkenangkan sahabat-sahabat lama kita. Kita pernah ketawa bersama dengan sahabat lama kita. Tapi kini jalan hidup telah memisahkan, membentangkan jarak antara masa lalu dan juga masa depan. Kebersamaan itu mungkin tak akan terulang, tapi kenangannya tetap akan tidak dilupakan. Selain kenangan lalu, saya nak mulakan dengan lagu ini. Lagu daripada ciptaan Abdul Wahid Malik dan Dato' Yusni Hamid, Kau Yang Ku Nanti. Terus layan Jam Buruh Hantu.

sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

0: lagu dan lirik ciptaan Zamri. Lontaran suara Zamri juga menerusi lagunya Tugu Cinta. Menutup tirai koleksi 80-an untuk pertemuan hari ini. Saya percaya ramai yang dah terbuai dengan kenangan-kenangan indah. Kenangan-kenangan masa lalu. Kadang-kadang kita rindu bukan pada tempatnya tau, tapi pada saatnya, pada momennya, pada sejarahnya. Momen yang pernah membuatkan kita benar-benar rasa bahagia kan. Tentang kita ketawa di pinggir sawah, kita mandi sungai, terjun parit, panjat pokok. Kita pulang dengan hati yang sangat-sangat gembira, hati yang tenang, macam tak ada apa-apa dalam hidup kan. Lagi ni semuanya tinggal kenangan lah. Tapi setiap kenangan itu pasti kita ada punya cara untuk kita kenangkan sambil tersenyum. Okey, tepat jam 4 pagi waktu ini berada di jam yang kelima. Nasrul Nagi Burhatu, terima kasih banyak-banyak.
1: Bagus, Pak.

sosial adalah platform yang menghubungkan manusia dan membolehkan kita sebagai pengguna berkongsi idea, fikiran dan maklumat melalui perkongsian dan perbualan. Kita juga menggunakan media sosial untuk terus berhubung dan berinteraksi bersama keluarga, rakan, kenalan dan masyarakat dalam dan luar negara. Tapi ada yang menggunakan media sosial untuk kepentingan sendiri, sesuka hati melemparkan pandangan yang negatif, kecaman dan ada yang sampai membuli. Janganlah begitu kawan-kawan, manfaatkan media sosial dengan sebaiknya. Saya Ernie Zakri, terus dengar Sabah FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Ustaz Hariri. Alhamdulillah, saya dengar Sabah FM melalui aplikasi RTM Klik. Bagus, bah.

0: Sebentar lagi masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dirikanlah olehmu solat ketika gelincir matahari hingga waktu gelap malam, dan dirikanlah solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu adalah disaksikan, yakni keistimewaannya. Surah Al-Isra ayat 78.

0: الرحيم. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji bagi Allah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah semata-mata. Tiada sekutu baginya. Milik Allah kerajaan dan baginya segala pujian. Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan keburukan di hari tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di alam kubur.
1: Sohibus Samaha, Datuk Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah. Selamat menunaikan solat fardu subuh daripada Sabah FM.
2: Sekilas renungan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wa alayhi tawakkalna wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam wa ba'd. Sahabat pendengar yang dimuliakan Allah, dalam kitab Fathul Bari itu ada menyebut adab ataupun tarif ya tentang adab. Disebutkan wal adabu isti'malu ma yuhmadu qawlan wa fi'lan wa 'abbara ba'dhum 'anhu bi annahu al akhdhu bi makarim al akhlaq. Maksudnya apa? Al adab itu artinya menerapkan segala yang dipuji oleh orang, baik berupa perkataan maupun perbuatan. Sebagian ulama juga mentakrifkan, mendefinisikan adab adalah menerapkan akhlak-akhlak yang mulia. Masya Allah. Sahabat yang mulia, kita angkat tajuk ini. Adab itu mendahului ilmu. Bahkan di dalam ungkapan yang lain, ya, Yusuf Al-Husain itu berkata, bil adabi tafahumul ilmi. Dengan mempelajari adab, maka engkau akan jadi mudah untuk memahami ilmu. Makanya ulama-ulama silam, ulama-ulama yang mu'tabar, itu yang hebat-hebat, semuanya itu mendahulukan atau mengutamakan adab. Bahkan dalam ungkapan lain ada menyebut ta'lamul adab qabla an tata'allamal ilm. Ya, pelajari dulu tentang adab, barulah engkau mempelajari tentang ilmu. Kenapa? Di dalam adab itu syarat dengan nilai, syarat dengan perkara-perkara yang mulia. Makanya bila orang yang hatinya sudah bersih, sudah jernih dengan adab, boleh menerapkan adab dalam kehidupan seharian, maka bila dia mempelajari ilmu, pertama, ilmu akan mudah untuk didapat. Yang keduanya, kesannya apa? Bila dia berilmu, dia tidak sombong, dia tidak tembirang sama orang. Yang ketiganya, ilmu yang didapat itu insya Allah dengan izin Allah, itu ibarat pohon yang akan mengeluarkan buah, dan buah itu dapat dinikmati oleh masyarakat ataupun umat. Dan yang keempatnya, pada sahabat yang mulia, orang yang berilmu dan adab yang tinggi itu akan disenangi oleh masyarakat siapapun, tak kira golongan. golongan atas, pertengahan dan golongan yang di bawah, semuanya itu menyukai orang yang beradab. Maka bila dia sudah disukai oleh masyarakat ataupun umat, maka mudahlah dia menyampaikan ilmu, dan kemudian ilmu itu akan menjadi barakah disebabkan adabnya dengan guru-gurunya. Dan nanti bila dia menurunkan ilmu yang bersanad kepada murid-muridnya, murid-muridnya juga akan turut tersimbah atau terpercik dengan keberkatan ilmu yang didapat oleh seorang guru yang punya adab yang sangat tinggi. Masya Allah, sahabat pendengar yang dimuliakan Allah. Kita tengok bah, kita sekolah dulu kan. Kadang-kadang guru-guru kita, ampun maaf ya, tanpa merendahkan sedikit pun, ya, sebab bilang orang sijil akademik ini, ya sekarang ini sangat-sangat jadi kepentingan. Tapi kalau di zaman dahulu kala, di awal-awal pendidikan sekolah kita, rata-rata guru-guru kita itu pendidikannya jarang kita jumpa yang ada ijazah. Tapi walaupun dia, ampun maaf, pendidikannya ndaklah setinggi sampai ke Menara Gading, tapi adabnya melangit, Masya Allah. Adabnya itu sangat tinggi. Dan kita dapat ilmu diajar oleh guru yang seperti ini, dan kita pun mendapat ilmu yang berkat daripada guru-guru kita. Makanya hari ini, sahabat pendengar yang dimuliakan Allah, wabil khusus, ampun maaf, kepada sahabat-sahabat pendidik, para murabbi ini, kita imbau saat kita belajar dulu. Cemana tuan guru kita, para masyaikh kita mengajar kita tentang adab, maka begitu juga kita dengan para murid kita. Jangan galak mengajar ilmu tanpa dibungkus dengan adab. Dan ingat sahabat yang mulia, wabil khusus para guru, adab itu dilihat oleh murid-murid kita. Ya kalau kita sebagai guru juga tidak beradab, maka bagaimana murid kita akan beradab? Makanya murid itu akan meniru gurunya. Murid itu akan copyright gurunya dengan izin. Jadi kalau yang ditampilkan oleh sang guru itu perihal perilaku yang tidak beradab dan berakhlak, maka bagaimana muridnya akan terbentuk akhlak dan adabnya juga. Makanya sahabat yang mulia, ingat ini, ta'lamul adab qabla an tata'allamal ilm. Tuntutlah dulu adab, belajar dulu adab, bicara dengan orang tua, bicara di hadapan orang berilmu, bagaimana perilaku kita melayan seorang guru, bagaimana adab zahir dan batin kita kepada guru. Bahkan ulama-ulama silam itu, sahabat yang mulia, berpuluh tahun belajar adab saja. Tapi apa kesannya, apa hikmahnya? Bila sudah dapat adab, mempelajari ilmu sangatlah mudah. Itu kenapa? Kena keberkatan hasil daripada adab yang dibentuk, yang mendarah daging dalam dirinya. Mudah-mudahan sahabat yang mulia, siapapun yang bergelar guru, semua kita adalah guru. Paling tidak guru kepada anak-anak kita, guru kepada istri kita. Setidak-tidaknya mari kita junjung tinggi nilai adab. Dan mudah-mudahan barakah adab itu, keberkatan adab itu, nanti ilmu yang sampai juga akan mendapat keberkatan daripada Allah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih sahabat, jumpa lagi dalam kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sekilas renungan itu tadi bersama Ustaz Rafai Muhammad Inarji.
2: Sekilas renungan.

0: Kemudian Nabi Adam menerima dari Tuhannya beberapa kalimah, yakni kata-kata pengakuan taubat yang diamalkannya. Lalu Allah menerima taubatnya. Sesungguhnya Allah, Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani.
1: Qulna bi tu minha jami'a.

Samud. Kami berfirman lagi, turunlah kamu semuanya dari syurga itu. Kemudian jika datang kepada kamu petunjuk dariku, yakni melalui rasul-rasul dan kitab-kitab yang diturunkan kepada mereka, maka sesiapa yang mengikuti petunjukku itu, nescaya tidak ada kebimbangan dari sesuatu yang tidak baik terhadap mereka, dan mereka pula tidak akan berduka cita.

0: أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون.
1: Wahai Bani Israel, kenangkanlah kamu akan segala nikmat yang telah kuberikan kepada kamu, dan sempurnakanlah perjanjian kamu denganku, supaya aku sempurnakan perjanjianku dengan kamu. Dan kepada akulah sahaja hendaklah kamu merasa gerun takut, bukan kepada sesuatu yang lain.

0: وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ.
1: Dan berimanlah kamu dengan apa yang aku turunkan, yakni Al-Quran, yang mengesahkan benarnya kitab yang ada pada kamu. Dan janganlah kamu menjadi orang-orang yang mula-mula kafir, yakni ingkar akan dia. Dan janganlah pula kamu menjadikan ayat-ayatku sebagai harga untuk membeli kelebihan-kelebihan yang sedikit faedahnya. Dan kepada akulah sahaja, hendaklah kamu bertakwa.

0: Dan janganlah kamu campur adukkan yang benar itu dengan yang salah, dan kamu sembunyikan yang benar itu pula, padahal kamu semua mengetahuinya.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung.
2: Sabah FM.

0: Rusan, teruskan bersama. Syukur setiap hari dengan nikmat yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala.
1: Kami Zihan, kami dengar Sabah FM.

cerita. Hello semua, saya Adli Nicholas. Petang-petang minum kopi, apa kamu dengar? Saya dengar Sabah FM. Sebab Sabah FM baguslah.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا دائم الفضل على البرية، يا باسط اليدين بالعطية، يا صاحب المواهب السنية، صل على سيدنا محمد خير الورى بالسجية، واغفر لنا يا ذا العلا في هذه العشية. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. يا الله، segala puji dan puja kami rafa'kan hanya kepadamu. Tiada Tuhan yang kami sembah melainkan Engkau. Hanya kepadamu kami bermohon dan berserah. Allahu ya mujib. Ya Allah, kami tadahkan tangan memohon limpah perkenanmu. Jadikanlah setiap pekerjaan kami sebagai ibadah hanya untukmu. Setiap kudrat dan iradah yang mengalir dalam diri kami adalah ihsan kasih sayangmu. Ya Allah, anugerahkanlah kami hati yang lapang dan tenang saat melaksanakan amanah yang Engkau pikulkan di bahu kami. Mudahkanlah segala urusan kami. Jadikanlah setiap urusan kami asbab untuk senantiasa dekat kepadamu. Ya Allah, ya Ghaffar. Ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa istri dan anak-anak kami, serta seluruh hamba-hambamu. Ya Allah, hiaskanlah diri kami dengan akhlak yang mulia, melaksanakan tugas dengan penuh ikhlas dan berintegriti, agar jabatan dan institusi kami sentiasa berlimpah dengan rahmah dan ridha-Mu, ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana 'alayka tawakkalna wa ilayka anabna wa ilaykal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، والحمد لله رب العالمين.

anda dengan informasi semasa dan lagu-lagu terkini. Evo 611 Sanakan FM bersamamu.

0: bersamamu.
1: Ivo.
0: Ivo. 6 hingga 11 pagi. Sanakan FM bersamamu.
2: Yes, assalamualaikum. Selamat pagi Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati. Salam Jumaat penghulu segala hari. Ivo bersama dengan geng Agai. Abang Syaf gerakan solo hari ini. Apa khabar semua? Semoga baik-baik sejak di pagi Jumaat ini. Marilah kita mulakan dengan bismillah. Kita panjatkan syukur kepada Allah SWT kerana kita masih lagi diberikan kesempatan untuk meneruskan kehidupan, dan semoga dipermudahkan segala urusan kita hari ini, hari esok dan hari-hari yang seterusnya. Okey, jangan kamu cari si Angkol, dia ada urusan lain. Apapun, Syaf akan terus bersama dengan kamu sampai pukul 11 pagi nanti. Okey geng, jadi macam biasa, kamu boleh dengarkan Sanakan FM menerusi FM 90.1 dan juga boleh stream kami secara langsung menerusi aplikasi RTM Click. Yang belum lagi dapatkan aplikasi RTM Click, kamu boleh muat turun secara percuma di Google Play, App Store atau App Gallery untuk terus bersama-sama kami di RTM, teman setia anda. Okey. Okey, hari ini hari Jumaat 11 September 2026 bersamaan 29 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Apa yang syok hari ini? Ada macam-macam Syaf mau cerita, dan sekejap lagi Syaf mau kasih kongsi info cuaca untuk hari ini. Teruskan bersama kami, Sanakan FM bersamamu.

Siaran TV dan radio RTM di telefon pintar anda. Muat turun aplikasi RTM Klik di Google Play, App Store dan App Gallery secara

0: cuaca.
1: Info cuaca hari ini. Bersamamu.
2: Yes, Loskan Empire-mu bersama dengan Abang Syaf gerakan solo pagi ni. Baik, ini info cuaca untuk daerah Sandakan, Beluran, Telupit dan juga Kinabatangan. Okey, di mana Sandakan pagi ni diramalkan hujan di beberapa tempat, petang dan malam diramalkan ribut petir di beberapa tempat. Seterusnya untuk daerah Beluran pula, pagi diramalkan hujan di beberapa tempat, petang dan malam diramalkan ribut petir di kebanyakan tempat. Manakala untuk Kinabatangan dan Telupit, hari ini berkongsi ramalan cuaca yang sama, di mana pagi tiada hujan, petang dan malam diramalkan ribut petir di beberapa tempat. Okey, itu ramalan cuaca untuk Sandakan, Beluran, Telupit dan juga Kinabatangan. Kita kongsikan juga ramalan air pasang surut untuk hari ini. Kalau kita tengok sebelah pagi ini, paras air yang surut sekarang. Kalau jam 11 pagi nanti air pasang geng 2.2 meter dan kembali surut pada sebelah petang 5.26 minit petang 0.4 meter dan air akan naik sedikit lagi pada sebelah malam sekitar pukul 11.43 minit malam 1.6 meter. Dan kalau kita tengok tren beberapa hari ini sampai hujung minggu nanti, air akan pasang pada sebelah tengah hari. Okey, baik, kita kongsikan juga berkenaan dengan krisis jerebu yang melanda negara kita, di mana bacaan IPU terkini di daerah Sandakan iaitu 58. Jadi kalau kamu mendapatkan maklumat berkaitan dengan jerebu, boleh terus layari laman sesawang Jabatan Alam Sekitar. Layan terus Sandakan FM bersamamu.
0: Info cuaca hari ini.
1: Buat turun aplikasi My Cuaca sekarang. Maklumat cuaca kini di hujung jari anda. Sandakan FM.

0: semua. Jerebu kembali melanda negara. Elakkan diri anda dan keluarga daripada menjadi mangsa keadaan cuaca ini. Semasa musim jerebu, hadkan aktiviti luar terutamanya untuk kanak-kanak dan warga emas. Gunakan pelitup muka jenis N95 jika perlu berada di luar rumah. Minum air masak sekurang-kurangnya 8 gelas sehari dan tutup pintu serta tingkap rumah untuk mengurangkan asap masuk. Lindungi diri, jaga kesihatan. Jerebu bahaya, cegah sebelum parah. Pesanan ini daripada kami, Sanakan FM, bersamamu.
1: Bersamamu di Sandakan FM. Ladies and gentlemen, here it is. Dengar variasi lagu yang memang padu.

0: suara.
1: Baik, sekejap lagi kita ada berita ringkas Sabah FM. Kamu orang, kawan-kawan semua, jangan lupa ikuti kami di laman sosial Facebook, Instagram dan TikTok dengan kata carian Sanakan FM bersamamu. Ada banyak info-info terkini yang kami kongsikan di sana. Kembali bersama dengan Abang Syaf seketika nanti. Teruskan bersama kami Sanakan FM bersamamu.

Isu keselamatan wanita masih menjadi perkara yang membimbangkan dan memerlukan perhatian serius semua pihak. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Seri Nancy Shukri berkata, setakat Julai tahun ini, sebanyak 4,646 kes keganasan rumah tangga dilaporkan di seluruh negara, merangkumi 424 kes di Sabah. Justru katanya, usaha menangani isu tersebut memerlukan tindakan yang lebih menyeluruh, bersepadu dan berterusan menerusi pendekatan keseluruhan kerajaan dan masyarakat. Kemahiran pengucapan awam perlu diperkasa dalam kalangan generasi muda sebagai asas pembentukan pemimpin masa depan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Sabah dan Sarawak, Dato' Mustafa Sakmut berkata, kemahiran itu bukan sahaja diperlukan dalam bidang kepimpinan, malah memberi nilai tambah kepada pelajar ketika memasuki alam pekerjaan dan bidang keusahawanan. Dato' Mustafa ditemui RTM selepas merasmikan penutupan program pidato Celik Madani 2026 di Putatang.

0: Mendengar kita sentakan FM.
1: Iya kak, coba dengar. Wah, iyalah betul loh. Syuk-syuk loh gue kena putar loh.
0: Nah kan, kau indah percaya.
2: Ibu 6 hingga 11 pagi hanya di
3: Sandakan FM bersamamu.
4: Assalamualaikum, selamat pagi. Ivo bersama dengan geng Agai Abam Syaf Gerakan Solo di sini. Kepada yang memandu, hati-hati semua. Ada sudah yang sibuk ini kan, antara anak pergi sekolah, terus bergerak pergi kerja. Yang mana ada jalan jam tu, kamu sabar saja, jangan mau putung suka hati, okay? Dan jangan lupa untuk mulakan pagi kita dengan sarapan, geng. Supaya kita ada tenaga. So, kerja pun mesti semangat kan. Jadi Syaf doakan juga semoga dipermudahkan apa juga urusan kita hari ini. Maklumlah besok sudah hujung minggu ni. Hari ini hari Jumaat, pastinya hujung minggu ramai yang cuti kan. Jadi apa-apa tugasan yang kamu perlu selesaikan pada hari ini, selesaikan dengan sebaik yang mungkin. Tapi jangan buat sembarangan, buat betul-betul, okay? Kita kerja kerana suka, yang penting niat kita itu. I say begitu lagi. Baik, kita mendengarkan Laman Nurani. Sekejap lagi, layan terus Sandakan FM bersamamu.

0: Ceramah Nurani bersama yang berbahagia Ustaz Muhammad Khairul Abdul Razak.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Apa kabar pendengar di mana jua anda berada? Semoga siaran ini menjadi teman yang menyenangkan. InsyaAllah hari ini kita akan berkongsi satu topik yang amat dekat di dalam diri kita. Apa tajuknya? Marah itu api, sabar itu penyelamat. Sidang pendengar yang budiman, marah adalah fitrah manusia. Semua orang pasti pernah merasa marah. Tetapi marah yang tidak terkawal adalah seperti api yang boleh membakar akal, yang boleh merosakkan kata-kata, dan yang boleh menghancurkan hubungan. Sebaliknya, sabar itu adalah penyelamat. Sabar itu adalah menenangkan jiwa, dan sabar itu juga boleh menyelamatkan hubungan daripada kerosakan. Antara ujian besar dalam kehidupan manusia ialah marah. Marah boleh hadir di rumah, di jalan raya, di tempat kerja, malah di rumah Allah sekalipun. Marah itu ibarat api. Jika tidak dikawal, ia pasti akan membakar akal kita. Ia pasti akan melukakan lidah kita. Dan yang pasti juga, marah itu bisa merosakkan hubungan sesama manusia. Sebab itu Rabaginda sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita di dalam sebuah hadis, "Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, laisa asyadidu bis-sur'ah, innama asyadidu alladhi yamliku nafsahu 'indal ghadabi." Atau kama qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya, orang kuat itu bukanlah orang yang kuat bergusti. Akan tetapi, orang kuat adalah orang yang dapat menahan dirinya ketika marah. Hadis riwayat Imam Bukhari. Sidang pendengar yang dimuliakan oleh Allah, inilah ukuran kekuatan dalam Islam. Bukan kekuatan fizikal, tetapi kekuatan iman dan kesabaran. Menahan marah bukan tanda kita lemah. Bahkan itulah akhlak orang yang bertakwa. Maka wahai hamba Allah, peringatan untuk diri saya terutamanya, padamlah api marah dengan kita bersabar, dengan kita berdiam, dengan kita berwudu, dan juga dengan kita selalu mengingati Allah Subhanahu wa Ta'ala saat kita sedang marah. Marilah kita jadikan sabar sebagai teman dalam hidup, kita mengawal lidah, kita menenangkan emosi, dan kita memilih memaafkan walau kita mampu membalasnya. Sahabat pendengar, apa yang baik itu datangnya daripada Allah, yang kurang itu datangnya daripada diri saya sendiri. Sehingga kita bertemu lagi, bawalah hati yang bersih dan tenang menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bersifat Rahman. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengarkan Laman Nurani setiap hari 6.45 pagi dan siaran ulangan selepas azan Fardu Zuhur dan selepas azan Fardu Asar. Laman Nurani, wadah kesedaran umat.

Baik, sekejap lagi kita ada berita utama 7 pagi. Kawan-kawan yang mana mau hantar ucapan, mau buat permintaan lagu, boleh WhatsApp kami sini 019-589-5858. Jangan lupa simpan nombor WhatsApp kami, jadi kamu boleh chat kami bila-bila masa dan di mana jua. Layan terus Tenaga FM bersamamu.

0: Meskipun berdepan ketidaktentuan harga minyak mentah global, kuota Budi Madani RON 95, Budi 95 pada 300 liter sebulan dan kuota Budi Diesel sehingga 400 liter sebulan terus dikekalkan. Menteri Keuangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata, langkah itu mencerminkan komitmen kerajaan untuk terus membantu rakyat khususnya dalam menghadapi tekanan kos sara hidup.
1: Beban untuk kerajaan memang besar. Belum isu yang ada di Timur Tengah, belanjawan negara mengatakan perbelanjaan subsidi untuk minyak tahun ini dalam lingkungan RM15 bilion. Sekarang anggaran kita ialah RM40 bilion kerana harga minyak telah melangkung. Tapi kita akan terus berusaha kerana komitmen untuk menolong meringankan beban rakyat.
0: Sementara itu, Datuk Seri Amir Hamzah memaklumkan pasaran hartanah negara bagi separuh pertama 2026 kekal berdaya tahan dengan merekodkan 187,320 transaksi bernilai RM105.12 bilion. Prestasi itu disokong aktiviti transaksi dan pergerakan harga yang stabil serta aktiviti pembinaan yang kekal aktif meskipun berlaku sedikit pelarasan marginal. Tambahnya, sebanyak 27,832 unit kediaman baharu dilancarkan ke pasaran pada separuh pertama tahun ini dengan prestasi jualan sebanyak 16.6%. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dijadual mengadakan pertemuan dua hala dengan rakan sejawatannya dari India, Narendra Modi. Ketua Usaha Sementara Suruhanjaya Tinggi Malaysia ke India, Sharifah Esnida Wafa memaklumkan ia bersempena lautan kerja bagi menghadiri sidang kemuncak BRICS ke-18 di New Delhi. Sidang kemuncak kali ini bakal menghimpunkan pemimpin negara anggota dan rakan BRICS. Laporan Vimala Kasturi Verasami.
2: Lawatan Perdana Menteri ke India ini adalah atas jemputan rakan sejawatannya Narendra Modi yang juga pengerusi BRICS tahun ini. Datuk Seri Anwar akan menghadiri sidang kemuncak BRICS pada 12 dan 13 September.
3: Perdana Menteri akan menghadiri dan menyampaikan kenyataan negara semasa sesi terbuka sidang kemuncak pemimpin-pemimpin BRICS yang bertemakan Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability, Shaping the Future for Inclusive Global Growth.
2: Selesai menghadiri sidang kemuncak berkenaan, Datuk Seri Anwar meneruskan lawatan kerja ke selatan India pada 13 hingga 14 September. Program dua hari di Kerala bagi memperkukuh lagi hubungan dua hala serta membuka ruang kerjasama strategik dalam sektor-sektor utama merangkumi perdagangan dan pelaburan. Selain ekonomi digital, modal insan dan tenaga kerja, pendidikan serta keterhubungan serantau.
4: Penganjuran lawatan kerja ini dijangka terus mengukuhkan perkongsian strategi komprehensif antara kedua-dua negara selain membuka peluang baharu untuk memperluas kerjasama berimpak tinggi dalam sektor ekonomi, perdagangan dan pelaburan, teknologi digital dan pendidikan di samping menyuburkan ikatan sesama rakyat secara lebih inklusif dan mampan. Vimala Kasturi Virasami, New Delhi, RTM.
0: Susulan nahas helikopter yang mengorbankan 5 nyawa termasuk 4 petugas kesihatan Selasa lepas. Semua operasi perkhidmatan doktor udara FTS di Sarawak ditangguhkan sementara bagi membolehkan siasatan serta semakan menyeluruh terhadap aspek keselamatan dan mekanisme operasi perkhidmatan berkenaan. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, penilaian menyeluruh dilaksanakan terhadap kerangka penyampaian FTS di Sarawak merangkumi aspek kontrak, tabik urus, keselamatan operasi, keperluan liputan serta keberkesanan model penyampaian perkhidmatan sedia ada. Mengenai laporan awal nahas helikopter tersebut, Ketua Pegawai Eksekutif Pihak Berkuasa Penerbangan Awam Malaysia, Datuk Kapten Nur Azman Mahmud memaklumkan ia dijangka dikeluarkan dalam tempoh 30 hari. Laporan penuh pula dijangka diterbitkan dalam tempoh setahun selepas nahas berkenaan. Sebarang penemuan berkaitan punca kejadian hanya boleh disahkan Biro Siasatan Kemalangan Udara selepas pemeriksaan menyeluruh terhadap semua bukti berkaitan selesai dijalankan. Dalam pada itu, Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat bersedia memberikan khidmat kaunseling kepada keluarga mangsa nahas helikopter tersebut yang memerlukan sokongan operasi. Menterinya Datuk Seri Nancy Shukri berkata khidmat itu penting bagi membantu keluarga mangsa yang berdepan situasi sukar dan memerlukan pendekatan kaunseling yang bersesuaian bagi memastikan keluarga mangsa tidak menghadapi kesedihan dan tekanan seorang diri.
5: Kita sama-sama sayang Malaysia selamanya.

17 September 2016, pingat emas pertama Malaysia dalam Sukan Paralimpik. Pada hari ini, dalam tahun 2016, Malaysia berjaya memperoleh pingat emas pertama Sukan Paralimpik menerusi Muhammad Ridzuan bin Muhammad Buzi dalam acara pecut 100 meter di Rio de Janeiro, Brazil. Atlet yang berasal dari Perlis ini dinobatkan sebagai pemenang pingat emas acara pecut 100 meter T36 lelaki cerebral palsy dengan catatan 12.07 saat sekaligus memadamkan rekod lama 12.25 saat milik Roman Pavlik dari Ukraine sejak tahun 2008. Pada temasya sukan itu juga, Malaysia memperoleh emas kedua dan ketiga Sukan Paralimpik menerusi Muhammad Ziyad bin Zulkifli dalam acara lontar peluru F20 Masalah Pembelajaran dan Abdul Latif bin Romli dalam acara lompat jauh T20 Masalah Pembelajaran. Kejayaan meraih pingat emas dalam Sukan Paralimpik ini membolehkan ketiga-tiga atlet ini menerima insentif seperti pemenang Sukan Olimpik iaitu imbuhan RM1,000,000 dan pencen bulanan RM5,000 daripada kerajaan. Selain itu, NASA Corporation Holdings pula menghadiahkan kondominium berharga RM350,000 dan kenderaan utiliti sukan SUV Kia Sportage.

Assalamualaikum, selamat pagi. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Salam jemaat pengulu segala hari, Evo. Bersama dengan geng Agai, Abang Syaf Gerakan Solo di sini. Kawan-kawan yang memandu, hati-hati semua. Agak sibuk juga keadaan jalan raya pagi ni kan. Maklumlah hari Jumaat, pastinya ramai yang pergi bekerja. Lepas hantar anak sekolah tadi, terus bergerak pergi tempat kerja. Kalau ada mana-mana tempat yang jam tu, kamu tahan-tahan dulu. Kamu relax dulu, santai. Jangan memutung sesuka hati. Baik, untuk para Sukma Selangor 2026, di mana Selangor muncul juara keseluruhan apabila membawa pulang emas sebanyak 93, 55 pingat perak dan 52 pingat gangsa, dan jumlah keseluruhan pingat 200. Di tangga yang kedua, Sabah dengan pungutan 69 emas, 51 perak dan 45 gangsa, dan jumlah keseluruhan 165 pingat. Diikuti Sarawak di tangga ketiga dengan pungutan pingat 52 emas, 32 perak dan 54 gangsa, 138 jumlah pingat. Syabas dan tahniah kita ucapkan kepada Selangor dan pastinya Sabah yang memberikan tantangan yang hebat juga pada edisi Para Sukma Selangor 2026. Kita harapkan kita dapat buat lagi yang lebih baik. Walaupun dorang sudah bagi yang terbaik, tapi bagi Syaf boleh lagi ni, boleh pergi lagi ni. Dorang boleh pergi jauh, geng. Jadi kita harapkan Sabah akan datang, insyaAllah muncul juara keseluruhan pula kan. Baiklah, sekejap lagi kita ada berita ringkas Sanakan FM dan seterusnya menarik di medsos selepas ini. Sanakan FM.

ambil mudah dengan jerebu. Amalkan 5 langkah pantas ini untuk melindungi paru-paru anda. Pakai pelitup muka. Gunakan jenis N95 semasa berurusan di luar. Banyakkan minum air. Bantu tubuh mengeluarkan toksin dengan cepat. Kekal di dalam rumah. Elakkan senaman intensif atau aktiviti riadah di kawasan terbuka. Bersihkan diri. Basuh muka dan tangan sebaik sahaja kembali ke rumah. Elakkan pembakaran terbuka. Jangan burukkan lagi keadaan udara sekeliling kita. Segera dapatkan rawatan jika anda mengalami sesak nafas, batuk berterusan atau iritasi mata. Tangani jerebu. Kesihatan diutamakan. Sanakan FM.

kesejahteraan negara menjadi impian negara yang maju dan gah di persada dunia. Sehubungan itu, rakyat Malaysia perlulah sedar akan peranan masing-masing demi menjamin kesejahteraan negara. Rakyat Malaysia perlu mengeratkan hubungan antara satu sama lain tanpa mengira warna kulit, agama dan bangsa. Kita juga digesa agar memecahkan tembok perbezaan kaum antara satu sama lain dengan membentuk perpaduan bak kata pepatah. Bersatu kita teguh, bercerai kita roboh. Sandakan FM mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia.

0: ini. Yes, menarik di medsos hari ini. Ada dua berita Syah mau kasih kongsi. Yang pertama, di mana 4 warga China didakwa di Mahkamah Session Balik Pulau atas pertuduhan menculik seorang lelaki warga Singapura untuk mendapatkan wang tebusan Julai lalu. Ingatkan kes-kes macam gini kita tengok dalam filem saja. Ini betul-betul terjadi, geng. Tertuduh Liu Tingjun, Huang Jian, Wang Hoyu dan Guan Siki didakwa menculik Kwek Aik Teng di LTAPP pada 26 Julai, kira-kira 5.15 minit petang. Pertuduhan di bawah Seksyen 3-1 Akta Culik 1961 dan Seksyen 34 Kanun Keseksaan, hukuman 30 hingga 40 tahun dan sebatan jika sabit kesalahan. Dan Hakim Azal Faris Ahmad Khairuddin menolak permohonan jamin dan mahkamah tetapkan 15 Oktober untuk serahan dokumen dan sebutan semula. Itulah macam yang Syaf cakap, geng. Ingatkan benda-benda begini terjadi di dalam filem sejak ini betul-betul terjadi ya. 4 warga China yang didakwa atas pertuduhan menculik seorang lelaki warga Singapura untuk dapatkan wang tebusan. Baik, satu lagi berita, kita kongsi berita sukan pula. Pemain golf remaja Emilia Lee dan Jarvis Leo Zunshin masing-masing dinobatkan sebagai juara keseluruhan kategori perempuan dan lelaki pada pusingan kedua program pembangunan remaja kebangsaan NJDP Persatuan Golf Malaysia MGA 2026, di mana Emilia menjuarai kategori perempuan A dengan 209 pukulan, 7 bawah par mendahului Choi Kyun C sebanyak 12 pukulan. Dan Emilia juga menamatkan 3 pusingan berturut-turut di bawah par, termasuk 69 pukulan pada pusingan penentuan. Dan Jarvis pula merekodkan 212 pukulan, 4 bawah par, kekal tenang walaupun gemetar dan muncul juara kategori lelaki B. Syabas dan tahniah kita ucapkan kepada pemain golf remaja kita. Sebenarnya ini antara sukan yang Syaf teringin mau cuba main golf. Tapi itulah, kan geng, Syaf pernah juga try ini. Tapi pukul punya pukul lain yang dipukul. Okey, itu menarik di medsos hari ini. Kalau kamu mendapatkan berita-berita menarik, boleh terus layari laman sesawang berita RTM. Layan terus Senagan FM bersamamu.
1: Menarik di medsos hari ini. Setiap hari 7.45 pagi. Senagan FM bersamamu.

Baik, sekejap lagi kita ada berita ringkas Sabah FM. Kawan-kawan semua, seperti yang kita tahu, jerebu rentas sempadan akibat peningkatan titik panas di rantau Kalimantan punca beberapa kawasan di negara kita turut terjejas. Sandakan di kawasan pantai timur negeri ini turut mencatat peningkatan dan penurunan indeks pencemaran udara IPU dan bacaan IPU yang terkini di Sandakan 58. Apapun, diingatkan kepada penghantar makanan atau bungkusan, pengawal keselamatan, pekerja buruh binaan dan juga petani antara golongan yang paling berisiko tinggi terdedah dengan bahaya jerebu ini. Dan pastikan mengutamakan keselamatan diri dengan mengamalkan langkah-langkah seperti pakai pelitup muka, bawa botol air besar ke mana-mana. Cuaca sekarang ni sangat panas dan berdebu. Sentiasa minum air kosong dalam kuantiti yang banyak untuk mengelakkan dehidrasi dan strok haba. Lepas tu ambil masa untuk rehat di tempat tertutup. Segera mandi selepas habis shift bekerja dan peka dengan had keselamatan kerja luar. Okay? Jadi apapun kepada semua, jaga diri, jaga kesihatan. Kita jumpa nanti di jam yang ketiga. Layan terus Sandakan FM bersamamu.

tajuk-tajuk berita utama pagi ini. Perdana Menteri mempenguruskan mesyuarat MS63 di Sabah. Hubungan baik kerajaan, persekutuan dan negeri perlu terus diperkukuh. Selamat pagi dan salam Malaysia Medani bersama-sama saya Rita Alusis Malik dalam berita.